Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ina, beta sudah selesai perbaiki irigasi sawah. Tapi ada yang perlu kata bicarakan.
1: Apalai ama? Ada masalah kok? Kayak serius sekali.
0: Bukan begitu, Ina. Tapi beta kayak rasa karmana kok.
1: Rasa karmana, Lai? Apa karena bibit padi deh yang jagung dong sebaik?
0: Bukan itu, Ina. Beta rasa ketemu kebun sonde akan bertahan lama kalau katon terus andalkan cara-cara lama. Hutan yang dulu semulai rusak, banjir sering datang, dan katon pun tanah juga makin erosi. Beta kepingin coba sesuatu yang baru, yang lebih ramah lingkungan begitu.
1: Oh, itu. Beta pikir apa, Lai? Bikin ketong pun hati deg-degan, sah. Kalau itu beta setuju, Tapi cara karmana? Katong su biasa pakai cara lama na. Tabas ame pohon dong as bakar kok jadi lahan. Katong ju su biasa pakai pupuk kimia kok bibit dong subur na. Karmana su?
0: Beta ketemu dengan Pak Kris tadi. Dia bilang ada seorang aktivis yang datang di katong pung desa. Dia mau ajar katong cara bertani yang ramah lingkungan. Mungkin ini bisa jadi solusi.
1: Kedengaran menarik, Ju. Tapi, kira-kira bisa kok sonde.
0: Katong coba doloto, Ina. Siapa tahu bisa? Demi masa depan anak-anak, Ju, toh. Beto sonde mau dong hidup susah hanya karena katong sonde mau berubah.

0: Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Perkenalkan, ini Mary, aktivis lingkungan yang secara khusus diundang untuk membantu Bapak Mama Bos Saudara semua untuk belajar tentang pertanian ramah lingkungan. Selamat datang Kakak Mary.
1: Terima kasih Bapak Chris, Bapak Desa. Selamat pagi Bapak Mama Bos Saudara semua. Perkenalkan, Beta Mary, aktivis lingkungan juga mahasiswa semester 5 ilmu pertanian. Beta harap ilmu yang sudah Beta pelajari bisa katong terapkan sama-sama. Ada yang mau bertanya kok?
2: Ada Kakak Mary. Perkenalkan, Beta nama Ama. Beta tinggal di ujung hutan desa. Bisa kok nanti Kakak Mary jelaskan lebih jauh tentang sistem pertanian ramah lingkungan. Karena terus terang sa, katumpung desa ini masih kesulitan dengan air. As itu juga pupuk terlalu langka.
1: Baik Bapak Ama. Nah, salah satu solusi untuk pertanian yang susah air seperti di ini desa nih, itu dia pun nama irigasi tetes. Dan juga ada pupuk kompos. Jadi
3: Aduh. Irigasi tetes yang air mengalir sedikit tuh kok, yang dari botol tuh. Kapan ku tanaman untuk mau besar?
0: Mama Lina, jangan pesimis dulu. Kotong coba dulu dengar penjelasan baik-baik dari Kakak Mary. Kemudian kotong praktek nanti di lapangan.

0: Wah, kelihatannya Bapak Amas sudah sukses ya menerapkan sistem irigasi tetes.
1: Wah, ini semua berkat Kakak Mary yang suka bagi ilmu dan dampingi Katong di sawah. Air jadi lebih hemat dan berkat pupuk kompos, tanaman dan tanah juga jadi lebih sehat.
0: Keren, keren Bapak Ama. Memang perubahan tuh harus dari hal-hal kecil dulu ya. Semoga panen tahun ini bisa melimpah ya Bapak.
1: Siap, terima kasih Kakak Mary.
2: Ayo.
3: Bapak, Mama, Bos, Saudara semua, berkat bantuan dari Kakak Mary, Katong sudah mulai membuat perubahan di ini desa. Nah, ke depan, Katong akan melibatkan lebih banyak lagi petani untuk mengikuti ini program. Terutama, Katong juga punya anak-anak muda dong. Tidak hanya soal bertani, tapi juga tentang bagaimana menjaga lingkungan agar ke depan itu tetap lestari.
0: Iya, Bapak Desa, Bapak Kris, dan semua Bapak, Mama, Bos, Saudara, Beta senang bisa membantu. Yang pasti, ini baru permulaan. Katong harus terus berjuang untuk membuat ini desa jadi mandiri dan juga ramah lingkungan.
1: Siap, laksanakan Kakak Mary. Beta janji Beta akan terus belajar dan berbagi informasi dengan kawan-kawan petani lain dong. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang masa depan yang lebih baik buat katong pung anak-anak toh.
4: Ho, Ama paling semangat su, karena dia pun kebun paling berhasil nah.
1: Iya Mama Lina, kan kemarin katong ajak sama-sama belajar kok langsung praktek. Mama Lina sone mau nah.
3: Ya sudah, Bapak Ama, nanti saya minta kita berbagi pengalaman dan ilmu juga ya bersama-sama dan juga teman-teman, biar katong pun desa ini semakin maju dan makmur. Jadi katong sone disebut desa miskin lai, karmana? Bapak Mama dong semua, setuju kok?
5: Setuju.

0: Nage Keol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama Pak Saudara semua, masyarakat Nage Keol sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nage Keol. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nage Keol lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di Kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nage Keol mengenakan dese pada saat berburu.

0: baby.
1: Kabupaten Sikam memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya.

Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan

menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang, penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala

0: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah daerah setempat mendorong pelaku UMKM menerapkan prinsip ekonomi hijau untuk meningkatkan efisiensi daya saing dan keberlanjutan usaha. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Ari Setio pada Kamis mengatakan penerapan prinsip ramah lingkungan ini bukan sekedar ikut tren pasar, tapi juga jadi investasi strategis untuk kasih kuat ketahanan UMKM dalam jangka panjang. Dan ini kegiatan yang berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kupang dirancang juga untuk meningkatkan kapasitas UMKM supaya mampu mengembangkan usaha yang efisien, inovatif, berdaya saing, sekaligus berwawasan lingkungan. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kita juga mau informasikan kalau di jam 9 sebentar ya di Ketompung obrolan Akamsi, bukan, Kita Indonesia ya, kita akan bawa omong tentang cek kesehatan gratis, sehat bersama Indonesia Kuat, bersama dengan Ketompung Narasumber ada Dr. Tamara Novelia Lali Umbusasa, CPS, selaku dokter internship Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Samuel Muda Kupang. Nah, kira-kira manfaat cek kesehatan gratis itu seperti apa? Lalu ketong yang biasa sering bilang beta sehat-sehat sah. Tapi sebenarnya apakah penting juga soalnya ketong melakukan pengecekan kesehatan rutin? Ya, sama-sama ketong akan dengarkan sebentar penjelasan dari ketong pun narasumber. Jadi pantau terus di FM 104,3 MHz Bapak Mama Bapak Saudara. Sekalian juga ada tayangan melalui live YouTube-nya RRI Kupang.
1: Yang jauh

Sabu pada umumnya memiliki jenis kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat, artinya kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Pehere jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, pehere jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, pehere jara adalah bagian dari upacara dakpa atau bulan dakwa dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, pehere jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Pehere jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari pengrusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu pehere jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian pehere jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

Berita perempat RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Universitas Nusa Cendana melalui program Kuliah Kerja Nyata atau KKN membantu kemandirian desa Watunai, Kecamatan Golewau Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur dengan mengembangkan potensi hortikultura, agrowisata, dan budaya lokal. Subkoordinator Humas Undana Olien Manggol mengatakan KKN ini menjadi bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan potensi desa melalui pendampingan berbasis kebutuhan masyarakat. Pindah ke informasi berikut, sebanyak 75 siswa sekolah dasar dari 36 sekolah di Kota Kupang mengikuti lomba bertutur tingkat SD se-Kota Kupang pada tanggal 11 hingga 13 Agustus 2026. Ini kegiatan sonde sekedar jadi ajang kompetisi, tapi juga jadi sarana mengukur kemampuan literasi dasar sekaligus menanamkan kecintaan terhadap cerita rakyat dan budaya daerah. Lomba yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Kupang tersebut melibatkan siswa kelas 4 dan 5 SD. Peserta diberikan bahan bacaan berupa cerita rakyat untuk dibaca dan dipahami, kemudian diceritakan kembali menggunakan bahasa tutur mereka sendiri. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Ya, Perempat Terani Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT, Kita Indonesia. Kembali lagi Bapak Mama Bapak Saudara di ketumpung obrolan pagi hari ini di Kita Indonesia. Dan kita akan terus menghadirkan topik-topik menarik yang tentunya akan menginspirasi Bapak Mama Bapak Saudara semua. Spesial di kesempatan kali ini Bapak Mama Bapak Saudara, kita akan membahas topik yang menarik, yaitu pentingnya cek kesehatan gratis. Sehat bersama Indonesia kuat. Nah, sehat ini kan seringkali baru terasa begitu berharga ketika kita mulai jatuh sakit ya, Bapak-bapak saudara. Padahal banyak penyakit justru bisa juga dicegah atau ditangani lebih awal kalau kita mau melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, kali ini di ketempung obrolan Kita Indonesia ya, yang yaitu dengan topik pentingnya cek kesehatan gratis, sehat bersama Indonesia kuat, di mana kita akan sama-sama diedukasi mungkin ya Bapak-bapak saudara terkait dengan cek kesehatan gratis, di mana masyarakat ini sebenarnya didorong juga ya untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya, bukan hanya datang ke fasilitas kesehatan ketika ada keluhan-keluhan begitu. Nah, pagi ini Bapak-bapak saudara sudah hadir bersama dengan Beta ketempung narasumber ya yang luar biasa, ada Dr. Tamara Novelia Lali Umbu Sasa, CPS, selaku dokter internship Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Samuel Muda Kupang, yang sudah hadir bersama dengan Beta di Studio Pro 4. Beta coba menyapa dulu, selamat pagi dokter Tamara.
2: Selamat pagi kakakku.
1: Apa kabar kakak?
2: Puji Tuhan, sehat-sehat.
1: Oke, sehat ya, karena ketong akan bahas tentang kesehatan.
2: Iya, benar
1: sekali.
2: Jadi
1: wajib
2: kak.
1: Sehat nih ya. Luar biasa, terima kasih kakak di tengah kesibukannya ya hari ini bisa meluangkan waktu berbagi dengan Pro 4 RRI Kupang dalam obrolan Kita Indonesia. Nah, kak, ini bawa omong soal pentingnya cek kesehatan gratis nih. Sehat bersama Indonesia kuat. Ketong bawa omong tentang sehat nih kan. Kadang ketong merasa tuh kayak ini beta su sehat nih, kakak dokter. Beta juga soalnya ada keluhan apa-apa begitu. Tapi sebenarnya seberapa penting nih, Kak Tamara, pemeriksaan kesehatan rutin bagi orang yang merasa di diri itu sehat begitu. Silakan, Kak.
2: Oke, Kak Feli, lumayan cukup menantang ya pertanyaannya. Karena orang-orang yang merasa dirinya itu sudah sehat dan dia itu merasa kalau aduh buat apa sih beta nih harus di puskesmas lagi cek kesehatan, padahal sebenarnya itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan cek kesehatan gratis ini tujuannya itu yaitu untuk mendeteksi secara dini penyakit yang mungkin akan kita derita di kemudian hari. Makanya kenapa saat ini pemerintah itu menegaskan bahwa pentingnya cek kesehatan dini itu untuk kesehatan kita di masa depan gitu kak.
1: Oke, baik, berarti memang jangan tunggu tubuh ini kasih sinyal dulu.
2: Iya,
1: begitu ya, baru kita mulai peduli dengan ketumpung kesehatan ya kakak.
2: Iya,
1: kak. Kita mau panggil ibu dokter kok kakak dokter, kakak dokter sama gitu ya kakak Tamara. Oke, nah kakak ketong sering mendengar istilah tadi kakak bilang juga deteksi dini ya, cek kesehatan dini begitu. Sebenarnya mengapa deteksi dini ini menjadi salah satu kunci penting nih dalam menjaga kesehatan masyarakat?
2: Iya, kenapa deteksi dini itu menjadi salah satu kunci yang penting untuk mendeteksi penyakit di masyarakat? Itu karena yang pertama, tujuannya itu kita perlu tahu nih kak, sebenarnya CKG itu atau pemeriksaan kesehatan itu adalah hal yang sama ya kak. Karena biasanya masyarakat itu mengetahui kalau pemeriksaan kesehatan dan cek kesehatan itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi sebenarnya pemerintah itu merangkum dalam satu hal yang sama, di mana cek kesehatan itu bukan hanya kita datang, kita isi formulir, bukan hanya itu kak.
1: Yeah.
2: Tapi pemeriksaan dan juga cek adalah satu hal di mana kita datang, kita mengisi formulir dan kita dilakukan pemeriksaan. Itu ada step by step-nya kak, gitu kak.
1: Oke, baik. Jadi semakin cepat sesuatu diketahui juga semakin cepat ada langkah yang bisa kita ambil untuk mencegah kondisinya.
2: Betul,
1: begitu sekali. Ya kak. Entah itu kondisinya nanti berkembang menjadi lebih serius atau mungkin ya sekedar tahu juga apa yang harus ditahan, apa yang harus direm begitu ya.
2: Betul,
1: Kak, ya.
2: Kak.
1: Nah, bicara soal manfaat nih Kak ya, sudah banyak tadi beberapa manfaat juga yang sudah disampaikan. Kalau kita bicara tentang program cek kesehatan gratis atau CKG ini ya, Bapak Mama Bapak Saudara, manfaat utama apa nih yang bisa diperoleh masyarakat ketika mengikuti pemeriksaan cek kesehatan gratis ini?
2: Oke Kak, nah ini pertanyaannya sangat menarik Kak, karena menurut data dan fakta nih Kak.
1: Wah, gelapa. Wow. Bicara data dan fakta
2: nih Kak. Nah, kalau kita bicara tentang fakta di lapangan, Kak, kenapa sih cek kesehatan gratis ini sangat penting dan manfaatnya itu apa saja? Karena yang pertama, kita sebagai orang Kupang ya, kita orang NTT lah, orang Kupang. Di sini saya kan juga orang Kupang nih, Kak. Kita itu kebanyakan kalau pergi ke fasilitas kesehatan itu hanya sekedar yang pertama, beta mau minta surat sakit, Dok.
1: Itulah.
2: Yang kedua, dokter, beta mau tes ini, beta mau minta surat sehat.
1: Iya.
2: Kebanyakannya itu hanya seperti itu. Dan kalau kita lakukan pemeriksaan dan tiba-tiba, aduh yang ini kok positif penyakit menular, oh yang ini kok ada penyakit diabetes, oh yang ini kok ada varises. Kan biasanya kalau teman-teman kita yang mau tes bagian-bagian yang memerlukan pemeriksaan kesehatan itu, surat kesehatan itu, ya pasti hal-hal itu yang akan nanti kita keluarkan. Nah, bagaimana sih hal-hal tersebut itu bisa kita cegah sebelum kita melakukan tes untuk masa depan kita, misalnya dalam hal pendidikan atau dalam hal pekerjaan. Ya dari sekarang kita harus melakukan cek kesehatan itu, bukan hanya sekedar oh sudah nanti beta su besar, beta su umur di atas 18 tahun, oh beta kan masih muda jadi beta bisa melakukan apapun. Misalnya sekarang itu marak dengan hubungan seksual beresiko tanpa pengaman kan Kak. Apalagi kota kita ini sekarang tambah maju, semakin maju sebuah kota artinya banyak tingkat kejahatan yang semakin tinggi. Selain itu miras di mana-mana. Datang-datang anak muda, kok badan saya kuning, kok mata saya kuning, ini kenapa ya, tiba-tiba saya demam. Nah kita tahu, oh ini orang buat nih, ini pasti orang buat. Padahal apa? Penyakit hati, seperti itu. Nah kenapa kita perlu mendeteksi itu secara dini? Itu pentingnya. Ketika nanti seorang anak dari usia dia masih 0 bulan, 0 hari sampai kepada 11 bulan, itu dia sudah akan dilakukan pemeriksaan yang namanya screening hipotiroid. Jadi pemeriksaan cek kesehatan gratis ini itu berlaku untuk semua usia. Dari 0 sampai 11 bulan, dari 1 tahun sampai 12 tahun itu kategori anak-anak. Nah dari 12 tahun ke atas hingga 18 tahun ke atas itu punya kategorinya masing-masing. Bahkan di usia lansia di atas 59 tahun, 60 tahun artinya, itu pun ada sendiri kategorinya masing-masing. Bahkan untuk calon pengantin.
1: Oh, betul ya, sekarang di puskesmas orang mau nikah juga pakai antri untuk cek kesehatan. Nah,
2: benar
1: sekarang.
2: Sekali, Kak.
1: Baik, jadi bukan sekedar datang, diperiksa, kemudian selesai begitu saja ya Bapak-bapak, saudara, ada informasi kesehatan yang bisa menjadi bekal masyarakat tentunya ya untuk menjaga dalam kondisi tubuh ya Kak. Ya. Baik, nah Kak, penyakit atau kondisi kesehatan apa saja nih yang sebenarnya bisa diketahui lebih awal melalui pemeriksaan kesehatan rutin ini?
2: Iya, itu yang paling pertama kita tahu pastinya adalah penyakit tidak menular dan juga penyakit beresiko tinggi. Kita sering menyebutkan hipertensi itu adalah hal biasa. Biasanya pasien-pasien saya itu yang saya tangani di puskesmas ataupun di rumah sakit, atau misalnya saya ketemu di jalan atau keluarga lah, pasien paling dekat itu adalah keluarga. Nah hipertensi atau darah tinggi itu biasanya kami sebut dengan silent killer atau pembunuh diam-diam. Kenapa disebut pembunuh diam-diam? Karena tiba-tiba saja ada orang yang misalnya orang tua atau kenalan kita, tiba-tiba dia masuk kamar mandi atau baru bangun, tiba-tiba sudah jatuh. Tiba-tiba tidak sadarkan diri, bawa ke rumah sakit, bilang sudah tidak sadarkan diri dan ada pendarahan di kepala. Sebenarnya itu kenapa sih bisa begitu? Itu karena darah tinggi yang tidak dikontrol dengan obat. Nah itulah alasan mengapa cek kesehatan dini itu sangat-sangat penting untuk mendeteksi penyakit yang berisiko tinggi, yaitu darah tinggi, diabetes. Itu adalah penyakit-penyakit orang tua yang bukan hanya orang tua tapi anak muda sudah terkena. Bahkan di guideline terbaru kami di kedokteran itu, tensi dengan 120 pun sudah dianggap hipertensi loh Kak. Dulu kita menganggap 120 itu masih dalam batas normal. Sekarang tidak, harus di bawah 120.
3: Okay. Nah, apalagi di kota kita ini kan kebanyakannya orang-orang yang suka makan daging, Kak. Hmm. Bukan makan sayur. Yeah. Yang makan sayur kan mungkin hanya teman-teman kita, keluarga kita yang ada di pedesaan. Yeah. Namun kita yang di kota, aduh ini ada viral, ketong harus gas. Hmm. Aduh ini kopi viral, baru buka kafe, baru buka, ketong harus pergi sekarang.
4: Benar-benar ya. Tadi istilahnya silent killer.
3: Silent itu. Killer itu sangat-sangat berbahaya. Mm-hmm, jadi bapak mama, bapak saudara semua yang di rumah, jangan takut untuk berobat. Kenapa? Mm-hmm. Karena darah tinggi itu biasanya FOMO-nya adalah, aduh beta minum obat terus-terus nih, capek. Yeah. Yeah. Biasanya orang tua begitu loh Kak.
4: Yeah, tapi suka kalau, tergantungan begitu deh obat ya.
3: Tapi kenapa dibilang ketergantungan? Mm-hmm. Karena memang obat darah tinggi itu minumnya seumur hidup. Mm-hmm. Jadi kenapa kalau saya edukasi pasien saya itu dibilangnya ini adalah vitamin bapak, ini vitamin mama. Okay. Bukan obat, jangan berpikir ini obat. Kalau kita berpikir
4: untuk
3: ini adalah
4: ya,
3: obat,
4: kak, ya. Iya. Untuk mengontrol ya.
3: Kalau kita berpikir ini adalah obat, otomatis dalam pikiran kita pasti kita bilang, aduh minum obat terus nih, beta son mau atau beta
4: orang
3: skip,
4: sakit,
3: beta orang sakit nih, orang tahu saya beta penyakit, padahal beta sehat-sehat kan biasanya begitu kan kak. Sedangkan dalam realita kehidupan dan secara ilmu, tekanan darah tinggi itu hanya bisa dikontrol dengan obat, Kak. Bukan dengan obat kampung ya, Papa Mama, tapi dengan obat. Dengan obat darah tinggi yang biasa Papa Mama sudah minum. Kalau misalnya tekanan darahnya stabil setiap kali kontrol, itu kan nanti kalau di puskesmas atau di klinik misalnya, kita itu berikan obatnya itu 30 hari. Untuk darah tinggi. Nah selama 30 hari itu nanti bapak mama mengkonsumsi ada yang 2 kali, ada yang cuma 1 kali. Tergantung tensinya dan penyakit bawaannya seperti itu. Tapi dalam perjalanannya biasanya pasien itu mereka itu lupa. Kalau bukan lupa, tidak mau, malas. Nanti tiba-tiba datang tensinya sudah 150. Kok kemarin beta tes 120 dokter, kenapa sekarang 150? Bapak tadi malam tidur tidak? Tidak, kenapa tidak tidur? Sonde bisa. Kenapa sonde bisa? Pasti lupa minum obat. Iya. Nah
4: baru
3: itu
4: ketahuan.
3: Dia baru ketahuan. Nanti abis itu baru saya tuh bilang, bapak hati-hati ya, karena bapak sudah 2 obat, kombinasinya sudah 2 obat, tapi kok masih tinggi-tinggi terus seperti itu. Kalau bisa begini terus, tiba-tiba kalau misalnya ada pembuluh darah yang pecah, itu berbahaya sekali. Seperti itu Kak.
4: Baik ya, menarik sekali ya penjelasannya bapak mama bapak saudara, karena memang beberapa kondisi kesehatan ini memang sudah bisa terasa oleh tubuh pada tahap awal ya, nanti mulai pelan-pelan tuh ya, makanya disebut silent killer itu pasti sudah ngelunjak, itu baru kaget begitu ya. Oke, nah disampaikan tadi tentang hipertensi ya, kalau kita bicara penyakit yang sering disebut dengan silent killer tadi ya, hipertensi, apa lagi ya Kak selain hipertensi,
3: diabetes
4: ini termasuk yang perlu diwaspadai ya bapak mama bapak saudara. Nah Kak, kenapa kedua penyakit ini bisa berbahaya meskipun seseorang belum merasakan dia pun gejala?
3: Iya, kenapa dua penyakit ini tuh sangat berbahaya, karena di sistem tubuh kita itu Kak, kan kita saling berhubungan dari otak, dari jantung, paru-paru, ginjal, hati, bahkan sistem pencernaan kita yaitu usus dan juga saluran pembuangan kita, baik itu kencing maupun buang air besar, itu semua bersambungan. Nah mereka itu semua pekerjaan dari dalam darah Kak. Jadi apabila dalam darah kita ada sesuatu yang mengganggu sistemnya, otomatis mereka itu akan saling berenggut siapa yang menang di dalam tubuh kita, begitu Kak. Jadi kenapa pentingnya kita mengkonsumsi obat rutin dari diabetes dan juga dari hipertensi atau darah tinggi? Kalau hipertensi itu Kak, yaitu sebenarnya yang membuat orang sampai jadi stroke karena ada penyumbatan dalam darah, yang biasa kita sebut dalam medis adalah plak. Plak itu sebenarnya kolesterol Kak. Lemak yang misalnya kakak bayangkan ada sebuah pipa ya bapak mama, misalnya ada pipa. Nah dalam pipa itu misalnya ada kotoran yang terus menumpuk. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menyumbat. Jadi yang ke kiri dia semakin kuat tekanannya, ke kanan semakin kuat tekanannya. Apa yang terjadi? Lama-lama bisa pecah. Pecah itulah yang menyebabkan seseorang tidak sadar akhirnya didiagnosa sebagai, dicurigai sebagai stroke. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan diabetes? Diabetes pun sama, dari makanan yang kita makan, semua yang manis-manis kita makan setiap hari. Nah ketika makanan yang manis-manis itu masuk ke dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Memang tubuh kita butuh gula. Supaya apa? Supaya otak kita bisa bekerja, tubuh kita bisa kuat. Tetapi bila gulanya itu berlebihan, bisa menimbulkan apa? Yang paling sering, gejala yang paling utama, gatal.
4: Oh begitu.
3: Iya, gatal, garuk. Hei luka, kok luka sembuh, kok jadi koreng. Tiba-tiba, subuh kan koreng, tapi dia luka besar. Nah, waktu lukanya itu sudah besar baru bilang, aduh dok, ini kenapa ya luka besar atau bisul, kok bisulnya hilang timbul di badan. Kok bisulnya sudah sembuh, dia tumbuh lagi, sembuh, dia tumbuh di tempat lain. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya bapak mama itu tidak sadar bahwa itu adalah sebuah gejala diabetes. Nah, diabetes itu apa sih yang berbahaya? Dia bisa sampai menyebabkan amputasi, Kak. Bagian organ tubuh, entah itu kaki, entah itu tangan, entah itu bagian-bagian tubuh yang bila didapati dia itu sudah nekrotik atau jaringannya itu sudah mati, atau biasa ketong bilang, ketong lihat tuh, ih dia su hitam nih. Itu artinya aliran darah, aliran oksigennya itu tidak mengalir lagi ke sana. Begitu, Kak. Jadi kenapa diabetes dan hipertensi itu penting? Ada 10 penyakit tidak menular yang penting, tapi yang paling sering kita kejadian di Nusa Tenggara Timur, bahkan di Kota Kupang, adalah itu yang saya temui, Kak. Dan yang satu lagi, tuberkulosis. Sekarang tingkatnya sangat tinggi.
4: Tuberkulosis.
3: Iya. Kenapa sih, Kak, tuberkulosis itu sangat berbahaya, ya? Bapak mama perlu tahu kalau tuberkulosis itu bakteri yang terbang melalui saluran pernapasan. Kita tertularnya dari saluran pernapasan. Nah, dalam kesempatan ini pun saya mau bicara kalau pasien-pasien tuberkulosis seperti orang tua kita yang satu rumah atau teman-teman kita yang dengan kita. Kemarin saya baru ketemu satu pasien, dia datang ke saya bilang, "Dok, saya kok tiba-tiba didiagnosa sebagai tuberkulosis TB paru." Saya kan kerjanya semuanya bersih, clean, AC ruangan saya, kamar saya juga bersih, AC. Terus saya kemana-mana pakai mobil. Kan saya sendiri gitu loh. Kenapa ya tiba-tiba saya batuk lama, terus tiba-tiba saya cek TCM. Itu tes untuk mendiagnosa pasti. Apakah kita terkena TB atau tidak. Kok saya TB? Dia bilang gitu. Jadi saya bilang, "Bapak keluar itu Bapak pakai masker tidak?" "Tidak." Nah itu, karena kita tidak tahu dengan siapa kita bicara. Kita tidak pernah tahu dia di rumahnya ada orang yang sakit. Ada sakit di lingkungan keluarga, ada kok yang minum obat 6 bulan. Nah itu wajib kita tanya. Kalau ada riwayat yang minum obat selama 6 bulan, kita harus curigai, oh ini pasti dia TB, TBC ini, TB ini. Nah, kemana caranya? Kita edukasikanlah keluarganya yang punya penyakit itu. Dengan cara apa? Wajib minum obat selama 6 bulan, Kak. TB itu menurut saya penyakit yang sangat berbahaya. Dia itu mirip corona, tapi corona itu dia cepat dan bisa mematikan. Kalau TB itu bisa disembuhkan dengan obat. Dia punya obatnya. Tapi apakah dia bisa kambuh lagi? Sangat bisa. Bila kita berkontak langsung dengan orang yang sedang mengidap penyakit TB itu. Nah, bapak mama, bapak saudara semua yang mungkin sedang nonton, nah perlu diketahui kalau misalnya keluarga kita ada yang punya penyakit TB atau tetangga misalnya, kita harus edukasi mereka, isolasi diri. Isolasi diri selama kurang lebih 2 minggu atau sampai 2 bulan di masa intensif itu. Minum obat tidak boleh putus. Nah, selama minum obat tidak boleh putus itu, bahkan tempat untuk pembuangan air ludah pun harus ditutup. Tidak boleh dia dibuka begini. Nanti kan anak-anak yang datang bisa terhirup. Bahkan kalau orang minta maaf misalnya membuang ludah di jalan atau membuang ini Kak, apa, sirip pinang gitu ya, makan-makan sirip pinang, memamah sirip pinang, terus dibuang ludahnya di jalan. Kita kan tidak tahu orang ini ada pembawa tuberkulosis atau tidak. Nah, ketika dia sudah membawa itu dan dia membuang ludah ke situ, otomatis terbanglah bakteri itu. Nah, orang yang lewat ke situ hirup, ya sudah, kita mau bilang apa. Jadi jangan kaget ya bapak mama, kayak begitu. Walaupun pengobatannya lama selama 6 bulan, yang saya mau tekankan adalah tetap minum obatnya walaupun banyak. Pengobatan TB itu Kak, itu dia pakai kategori berat badan. Nah, berat badannya itu di start dari minum obatnya itu 4 biji Kak. Sehari 4 biji dan obatnya itu besar-besar Kak. Jadi ada orang yang mungkin ada efek samping mual muntah, ada yang tidak mau minum karena terlalu banyak. Berat badan kan makin turun terus. Pokoknya gejala paling awal adalah keringat malam. Keringat malam tidak tanpa aktivitas, itu gejala paling khas. Kemudian ada batuk lama lebih dari 2 minggu, wajib cek ke TCM di puskesmas. Kemudian ada demam hilang timbul. Pokoknya kalau sudah batuk lama atau batuk darah atau batuk dahak tidak sembuh-sembuh dalam 2 minggu, keringat malam tanpa beraktivitas, lalu ada demam naik turun, kita sudah pasti curiga TB. Seperti itu.
4: Jadi bapak-bapak saudara dong yang rasa saudara keluhan itu belum tentu berarti ya. Semuanya ada bye-bye saya wajib ya untuk pemeriksaan rutin. Nah, Kak, apakah CKG ini hanya bertujuan untuk menemukan penyakit atau juga bisa membantu masyarakat mengetahui kebiasaan dan gaya hidup apa yang perlu diperbaiki?
3: Iya, betul sekali, Kak. Sebenarnya CKG itu bukan hanya mendeteksi sebuah penyakit, tapi itu juga bisa membantu masyarakat untuk mengubah gaya hidup. Karena apa? Karena sebenarnya di CKG itu nanti kita mengarahkan masyarakat untuk menggunakan aplikasi JKN Mobile atau aplikasi Satu Sehat Mobile. Nanti ketika kita ke puskesmas, alurnya begitu ya, Kak ya. Sekalian sekedar menginformasikan nih. Nanti bapak mama kalau mau CKG atau cek kesehatan gratis bisa ke puskesmas atau di puskesmas pembantu atau pustu. Nanti diarahkan sama petugasnya untuk mendownload aplikasi. Aplikasinya itu Satu Sehat atau JKN Mobile. Nah, nanti dari handphone itu nanti bisa langsung masuk ke situ. Nanti yang pertama di screening itu melalui kuesioner. Kuesioner-kuesionernya itu ada sekitar 5 apa 6 itu, Kak. Nanti 1 tahun itu sekali. Per orang, per individu. Nah, nanti masuk ke situ, nanti ada mereka pemeriksaan hati, pemeriksaan jiwa pun ada, darah tinggi, diabetes, dan ada beberapa lainnya yang perlu mereka screening. Dan pertanyaannya itu tidak banyak, cuman 5 satu itu. 5 sampai 6 lah satu itu. Nah, kemudian dari situ mulai tahu. Nanti dari aplikasinya itu menginformasikan, "Oh, kamu ini kurangi gula. Oh, kamu ini harus banyak berolahraga. Minimal 1 minggu 3 kali selama 15-30 menit." Nah, seperti itu. "Oh, kamu ini kurangi garam. Garamnya itu 0,5 sampai 1 saja miligram misalnya." Nah, kamu itu misalnya berenangnya apa? Nanti dikasih tahu. Dari situ nanti diedukasi sama petugasnya. Nanti petugasnya itu diberikan hasil. Jadi pasiennya kasih tunjuk hasil. Nanti sudah ada hasil di HP. Nanti dari petugas mereka akan melihat di akun ASIK namanya. Nah, itu akun itu yang merekap semua hasil pemeriksaan, baik itu mata, telinga. Jadi CKG itu bukan cuman screening-screening biasa yang hanya cuman tensi, Kak, tapi dari mata, telinga, hidung, mulut, di kulit ada tidak kusta seperti itu, di hati, di paru-paru, di pokoknya di semua sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki diperiksa. Setelah diperiksa baru mereka akan merekap semua hasil itu yang namanya disebut dengan reka medik. Nanti mereka input ke yang namanya aplikasi ASIK itu yang bisa diinput sama bagiannya. Nanti kita bisa

0: dewasa sampai lansia juga ada. Nah, kadang ketong ini kayak takut begitu ya, kalau bawa diri pi pemeriksa, periksa begitu, kayak takut terima kenyataan ternyata ada penyakit apa begitu. Sekarang apalagi kayak masuk usia-usia produktif ya, yes, Kak ya. Nah, pemeriksaan apa nih Kak yang sebaiknya tidak diabaikan meskipun seseorang merasa sehat dan masih aktif bekerja begitu. Ya.
1: Untuk usia-usia produktif ya Kak, kita gen milenial, gen Z nih Kak. Kalau gen alpha kan masih di bawah nih. Nah, pemeriksaan apa sih yang wajib kita miliki? Yang pertama itu seperti yang tadi, darah tinggi, tensi kita perlu. Mengukur antropometri atau berat badan, tinggi badan, lingkar perut, lingkar dada itu sangat penting untuk mendeteksi obesitas yang bisa menyebabkan diabetes.
0: Ya.
1: Nah, kemudian apalagi tes laboratorium darah lengkap. Kita perlu tahu, apalagi kita wanita-wanita, setiap bulannya pasti menstruasi. Nah, dari situ ada hemoglobin. Hemoglobinnya kalau turun, biasanya datang aduh pusing, puyeng, tiba-tiba mau pingsan. Nah, perlu dilakukan pemberian tablet tambah darah dan dievaluasi berulang.
0: Oh, okay.
1: Nah, terus apalagi penyakit menular seksual, karena kita orang-orang produktif di zaman-zaman kita, misalnya hepatitis B, HBsAg, ada HIV atau B20, ada AIDS mungkin bisa kalau kita curiga kesana, TB paru itu juga wajib kita periksa, ada sifilis. Sifilis itu salah satu penyakit kelamin menular seksual Kak, yang ditularkan, yang biasanya dia itu luka tapi ada yang nyeri dan tidak nyeri. Jadi bahayanya kalau orang yang punya luka di kelamin dan dia tidak nyeri, dia merasa oh ini mungkin beiritasi. Ternyata tiba-tiba lukanya membesar. Wah, kemana nih? Semulai bau, aduh kemana nih? Nah, itu perlu kita lakukan. Terus apa yang paling kita lakukan juga selanjutnya? Tes kencing, boleh. Mendeteksi ISK misalnya pada wanita. Kebersihan, cara mencebok bisa diedukasi. Kemudian apalagi? Sadari, pemeriksaan payudara sendiri di rumah, itu wajib mendeteksi adanya kanker. Apalagi usia-usia produktif, jangan kira anak kecil tidak ada kanker loh Kak. Justru anak kecil kalau ada kelainan pada kromosom bisa menyebabkan kanker. Seperti itu. Dan makanan-makanan seperti, nah ini mitos atau fakta, makanan-makanan seperti adanya yang bakar-bakar itu loh. Ada arang-arangnya
0: karbon,
1: itu loh, iya.
0: Zat karbonnya.
1: Apakah itu jadi itu dicari? Sedangkan itu adalah makanan terenak sedunia.
0: Yang bakar-bakar.
1: Dan itu adalah fakta. Karena apa? Karena ada zat karsinogenik dalam arang. Itulah yang menyebabkan terjadinya pemicu sel kanker itu tumbuh. Apalagi semakin kita makan, semakin lesat, semakin dia beria-ria.
0: Semakin karena lupa.
1: Karena sel kanker itu kan juga memakan gula dari tubuh kita. Jadi kalau dia makan dan kita juga kasih makan, dia tambah gemuk, ya jangan kaget kalau tiba-tiba ada kanker. Selanjutnya untuk usia produktif yang sudah menikah atau pernah berhubungan seksual, nah itu wajib melakukan pemeriksaan yang wanita, IVA test. Kenapa harus IVA test? Karena kita mendeteksi adanya curiga penyakit kanker leher rahim atau mulut rahim secara dini. Karena kan kebanyakan perempuan itu akhir-akhir ini ya, bapak-mama, biasanya kita lihat kalau mereka itu sering membeli softtek yang ukurannya lebih kecil, itu namanya panty liner. Nah, kebanyakan orang-orang yang pakai panty liner, sebenarnya kita harus edukasi bahwa panty liner itu hanya boleh digunakan bila menjelang haid atau sesudah haid, karena ada keputihan yang mungkin lumayan banyak dan mengganggu ya aktivitas. Apalagi kerjanya di kantor, kerja bertemu banyak orang kan mengganggu karena ada bau-bau khas yang dikeluarkan oleh tubuh kita sendiri yang wanita. Nah, kenapa dia itu tidak boleh dipakai sepanjang waktu? Karena dia itu menutup ventilasi loh Kak. Menutup sama seperti jendela, kita tuh butuh jendela sama dengan bagian tubuh kita, vagina kita itu pun sama seperti jendela, dia butuh ventilasi.
0: Kasih bernapasan dia.
1: Kasih bernapas. Kenapa kenapa harus butuh ventilasi itu? Karena bila tidak ada ventilasi, dia semakin lembab, bakteri baiknya akan dimakan dan akhirnya yang terjadi apa? Jamur. Jadi jangan kaget, aduh tiba-tiba datang keputihannya banyak sekali, tiba-tiba dibilang sama bu bidan atau dokter spesialisnya bilang, aduh ini banyak keputihan, keputihan datang seperti keju misalnya, atau seperti ampas tahu misalnya.

0: Itu nah, bahaya kok.
1: Ya, itu bahaya. Kan salah satu mendeteksi dini itu Kak. Bahaya atau tidak. Mm-hmm. Jangan sampai mungkin memang dia keputihannya lama tapi dia yang tidak membersihkan karena tidak tahu caranya. Mm-hmm. Atau karena ini waktu dibersihkan sama dokter kok leher rahimnya itu di serviksnya itu kok ada yang merah-merah. Mm-hmm. Merah-merahnya itu kan tanda gejala kanker serviks. Oh. Makanya perlu dilakukan tes IVA. Tes IVA itu penting sekali Kak, apalagi untuk orang yang sudah menikah, apalagi yang sudah punya anak. Itu sangat-sangat penting Kak.
0: Oke, baik ya Bapak Mama, Bapak Saudara.
1: Jadi CKG itu luas Kak, kemana-mana. Akhirnya kan dari satu hal yang kita cek bisa melebar kemana-mana dan akhirnya kita juga tahu, oh habis ini saya kesini, habis ini saya kesini, gitu Kak.
0: Baik, seringkali karena merasa masih muda ya, masih produktif begitu ya, dan masih aktif, orang justru merasa pemeriksaan kesehatan belum terlalu diperlukan ya.
1: Betul,
0: padahal Kak, itu cakupannya luas ya, dan banyak sekali yang perintilan detail-detailnya itu ya, dan yang pasti yang diuntungkan kita juga ya.
1: Benar
0: ya
1: Kakak sekali,
0: ya
1: Kak.
0: Baik, luar biasa. Nah Kak, kalau seorang sudah melakukan CKG ya, dia sudah melakukan dan hasilnya normal nih, apakah artinya dia boleh kembali menjalani pola hidup yang kurang sehat karena merasa kayak sudah aman-aman, saya sehat walafiat gitu. Gimana tuh Kak?
1: Kalau misalnya hasilnya normal dan dia merasa aduh beta aman saja, jadi beta mau minum mabok ke, misalnya kan gitu, beta mau makan ini goreng-gorengan ke, beta mau makan gula berapa banyak, satu hari ngopi 5 kali ke, terserah beta. Mungkin di saat itu kamu puasa, jadi hasilnya mungkin masih baik. Atau kan pasti orang-orang takut kan Kak, baru bilang mau ke fasilitas kesehatan saja sudah takut. Dan pasti kalau sebelum pergi mereka pasti tidak makan, saya percaya itu Kak.
0: Itu dia, supaya yang keluar yang baik-baik.
1: Yang keluar yang baik-baik. Tapi untuk bapak mama bapak saudara semua yang merasa oh, saya cek kesehatan baik-baik, apakah itu perlu untuk saya lakukan kebiasaan yang tidak baik selalu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena segala sesuatu itu harus menumpuk-numpuk baru jadi bukit, ya kan Kak? Segala sesuatu kebiasaan buruk yang kita buat dan dia akan menumpuk terus-menerus, mungkin hari ini kita baik-baik saja, kan tidak tahu 5 tahun lagi.
0: Iya.
1: Makanya saya itu kadang berpikiran, aduh kayaknya abis ini kalau Tuhan kasih kesempatan mau sekolah jadi dokter spesialis yang bisa cuci ginjal aja deh. Soalnya kenapa? Karena sekarang warung kopi di mana-mana itu bagus, coffee meningkatkan shop. Iya kan, meningkatkan UMKM, meningkatkan pendapatan lah. Tapi di samping itu teman-teman kita yang setiap hari ngopi, pagi di rumah su kopi, pekerja kopi, di kantor jam abis makan kopi karena takut mengantuk, nanti nasi su naik di mata lebih harus minum kopi, nanti pulang mau kerja tugas kopi lagi, malam sebelum tidur kopi lagi,
0: su besti,
1: sudah besti sekali dengan perkopian ini. Jadi akhirnya kan lama kelamaan, pertama tuh biasanya gejala kalau orang ginjal karena kopi itu kakinya bengkak Kak. Jadi kalau tiba-tiba dia bilang aduh beb kaki su bengkak nih kenapa ya, tekan begini, he kok dia tadolong pi dalam. Sudah itu harus cek ginjalnya, pasti fungsi ginjalnya sudah menurun. Dan otomatis kalau kebiasaan buruk itu terus dipelihara, cuci ginjal sudah pasti. Jadi yang diuntungkan ya orang-orang yang nanti bakal cuci ginjalnya Anda.
0: Sama coffee shop tadi Kak.
1: Iya.
0: Oke, diabetes bilang punten. Baik ya, ini penting sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, hasil pemeriksaan yang baik tentu bukan berarti ketong juga kemudian ya kembali ke ketong kebiasaan yang kurang sehat itu. Tadi Kakak dokter bilang ya kok lu ada puasa, nah makanya. Cok, kalau yang sonde ini pi utuh-utuh baru kelihatan semua ya. Baik. Dan Kak, seberapa besar nih Kak peran pola makan nih kalau begitu ya, peran pola makan, aktivitas fisik, kemudian apalagi ya tidur yang cukup dan pengelolaan stres dalam menjaga hasil pemeriksaan kesehatan yang tetap baik.
1: Iya, kalau bicara soal pola makan biasanya kita itu anjurkan ada isi piringku. Isi piringku itu kan ada karbohidratnya, ada proteinnya, protein hewani maupun dari tumbuh-tumbuhan seperti sayur, itu sangat-sangat penting. Nah, di sini tuh saya mau jelaskan, lebih baik kita makan telur apa nugget sih? Biasanya kan kita orang tua, misalnya bapak mama kalau sudah anak-anaknya terlambat atau mau ke sekolah,
0: tim satset.
1: Puji Tuhan kalau sekarang misalnya sudah ada MBG, makan siangnya mereka dari sana. Tapi sebelum mereka makan siang, otomatis dari rumah kan sudah makan juga kan Kak. Tidak mungkin hanya kasih makan susu, minum susu lah istilahnya. Nah kalau minum susu saja apakah cukup? belum tentu cukup. Masing-masing anak kan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Mm-hmm. Nah, kenapa saya bilang perlu antropometri itu diukur, yaitu ukur berat badan, tinggi badan, lingkar perut, lingkar dada, itu sangat penting untuk menentukan juga isi piringku seperti apa. Begitu, Kak. Nah, jadi kemana dengan pola makannya kita? Pola makan harus tetap dijaga. Apa yang dijaga? Isi piringku itu dijaga. Nanti mungkin Bapak Mama bisa baca sendiri, nanti ketik isi piringku, nanti dikeluarkan sama internet. Sekarang kan sudah punya AI kan, makin
0: tinggal curhat
1: makin
0: curhat di AI juga bisa. Ini curhat kesehatan nih.
1: Tapi kalau curhat kesehatan tetap harus percaya dokter ya, karena AI-nya tidak sekolah.
0: Iya, benar.
1: Nah, kemudian untuk manajemen stres, untuk pola tidur.
0: Pola tidur.
1: Sekarang itu marak dengan yang namanya beinsom. Tuhan, beinsom. Sekarang anak muda su insom nih, Kak. Tolong dong. Apalagi yang masih SMP dan SMA. Halo. Apa nih? Kayaknya maraton drakor. Kalau bukan maraton drakor, berarti ada sleep call, Kak. Aduh, ngeri ya. Untuk adik-adik semua, insomnia itu sebenarnya sesuatu yang kita polakan. Sesuatu yang pola tidur yang kita polakan. Insomnia itu ada beberapa jenis. Jadi misalnya dia itu tidur, tiba-tiba terbangun, tiba-tiba dia tidur lagi, oh itu tidak apa-apa, dia normal-normal saja. Tapi kalau dia tidur, tiba-tiba dia bangun dan dia tidak bisa tidur sampai pagi, itu insomnia. Ada yang late, ada medium. Nah, insomnia itu terbagi-bagi. Terus ada yang dia itu walaupun sudah tidur 8 jam, 10 jam, tapi besoknya waktu dia bawa motor, dia ketiduran. Ada Kak, banyak.
0: Itu kenapa Kak?
1: Itu dia sudah hyper. Dia sudah hyper.
0: Baik.
1: Nah, itu kenapa kita itu perlu sangat menjaga pola tidur kita dengan olahraga. Olahraga itu sangat membantu, Kak. Percaya atau tidak percaya ya, Bapak Mama, coba Bapak Mama olahraga dalam satu minggu 15 sampai 30 menit di rumah. Cari sekarang kan banyak nih di TikTok ada olahraga di kasur saja atau di rumah saja. Itu ada. Walaupun dengan gerakan yang berulang hanya 5 kali, misalnya hanya menekuk-nekuk badan atau begini-begini, itu tuh sangat membantu kita nanti waktu di jam 9 malam atau jam 7 setelah makan pasti langsung ngantuk. Dan paginya bangun langsung segar. Yang paling penting adalah kebugaran. Kebugaran dan kesehatan itu yang paling utama. Apabila pola tidur kita baik, pola makan kita baik, olahraga kita seimbangkan, otomatis kita menjalani hari itu dengan semangat, Kak. Itu sudah pasti. Bedakan orang yang tidak pernah olahraga dengan orang yang olahraga. Saya pernah bertanya sama satu kakak, dan kakak itu dia pernah ngomong ke saya, "Dok, saya tuh dulu tuh tidak percaya diri loh." Dia bilang begitu. "Kenapa, Kak?" "Aduh, Dok, Betani dulu kalau jalan tuh sering tondok-tondok. Orang kalau lagi berkumpul beson akan pergi karena Beta tuh tidak percaya diri. Tapi semenjak Beta olahraga," dia bilang. "Tapi semenjak Beta mulai olahraga, Beta kepercayaan diri itu mulai bertumbuh." Bilang, "Oh iya ya Kak, iya bertumbuh." "Kenapa?" "Son tahu lah Dok, pokoknya setelah Beta berolahraga, Beta kayak merasa Beta percaya diri itu mulai bangkit, Beta mulai lebih semangat, Beta mulai lebih mau untuk bersapa tegur dengan orang, dan akhirnya dokter lihat Beta yang sekarang." Beta bilang, "Oh begitu ya Kak,
0: endorfin
1: ternyata."
0: Mungkin kok, Kak.
1: Iya, ada hormon-hormon yang mempengaruhi ketempunya tingkat kesenangan, tingkat kepuasan sendiri dalam ketempunya diri. Jadi kenapa olahraga itu sangat penting? Sangat. Kalau ada yang bilang tidak penting, Beta bilang sangat. Sangat penting. Tapi tetap, kemanapun ketemu menjalani hidup, yang paling penting adalah berdoa. Karena, ya kan Kak? Kita mau sehat kemanapun, kalau misalnya kita tidak bisa menjalani hidup dengan doa pun, apa gunanya? Gitu.
0: Baik, jadi harus seimbang ya Kak ya. Jadi pemeriksaan kesehatan ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, dan gaya hidup sehat. Sebenarnya itu tuh saling melengkapi ya Kak ya. Itu bukan dong berjalan masing-masing, tapi saling melengkapi. Nah, tadi bicara tentang Beta tadi mau tanya tapi Beta lupa ya Kak, masih ada masyarakat yang takut memeriksakan diri karena dong khawatir justru dong ketemu dong penyakit di situ. Biar kalau tak usah tahu begitu. Biar kalau dia diam-diam di situ. Nah, bagaimana dokter menjelaskan nih Kak bahwa mengetahui lebih awal sebenarnya itu jauh lebih baik. Bapak Mama, Kakak Nyong dong.
1: Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, adik-adikku tersayang yang ada di rumah. Lebih baik kita tahu daripada tidak sama sekali. Mm-hmm. Kalau misalnya itu orang pengrahasia rumah tangga, lebih baik tidak usah tahu daripada tahu lebih dalam. Itu bedanya. Jadi lebih baik kita tahu supaya kita mendeteksi secara dini. Jangan sampai di depan kita yang menyesal. Mm-hmm. Karena penyesalan selalu datang terlambat kan kak.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Which is kita tuh perlu memeriksakan kesehatan karena kita itu tahu kalau kita pasti hidup lebih lama. Kita yeah. juga mau berkeluarga di depan sana. Mm-hmm. Masih ada cita-cita yang tinggi. Yeah. Masih ada hal-hal baik yang harus kita raih di ini dunia. Mm-hmm. Sebelum akhirnya Tuhan panggil pulang, ya kita harus punya sesuatu yang setidaknya membuat diri kita, oh memang beta diciptakan karena beta berharga. Yeah. Karena beta perlu sesuatu yang penting dalam beta diri untuk beta tunjukkan. Mm-hmm. Beta misalnya beta sekolah, beta perlu untuk membanggakan beta orang tua. Mm-hmm. Kalau ketong istilahnya, kalau ketong kalah di pintar, ketong harus rajin di belajar. Sama dengan kesehatan. Kalau ketong kalah di ilmu, ketong harus pintar dan ketong harus sehat di kesehatan.
0: Benar.
1: Karena kesehatan itu yang menunjang. Apa gunanya ketong punya uang banyak tapi ketong son sehat?
0: Benar.
1: Jadi itu harta mau pimana? Yeah, siapa yang benar. Mau nikmati? Benar. Mau kasih anak cucu saya yang nikmati? Pung enak lah. Ketong berpikir realistis lah sekarang nih kak di ini zaman. Enak lah beta yang banting tulang, beta yang bangun dari jam 4 pagi, pi kerja, beta yang merasa bagaimana bos marah-marah, beta melakukan kesalahan, beta bangun, beta jatuh, beta memperbaiki diri dan sampai di titik ini menjadi orang bilang orang have, orang rich misalnya di depan sana. Ketong sudah sampai di sana, kemudian tiba-tiba jatuh sakit. Hanya karena kita tidak mau memeriksakan kesehatan, padahal seharusnya kita menikmati hidup. Orang bilang nikmati hidup, tapi ketong soalnya menikmati hidup.
0: Setuju.
1: Karena sehat atau tidak, karena jatuh sakit. Jadi itu ya bapak mama, lebih baik ketong tahu dari sekarang, karena semua penyakit itu tidak ada yang tidak bisa diobati.
0: Ketong
1: semuanya itu bisa diobati
0: juga, kan?
1: Karena ketong yang menentukan sendiri.
0: Iya.
1: Apakah beta mau untuk memulai dan memperbaiki, atau beta tidak usah memperbaiki dan biar Tuhan mau ambil, nah ambil. So, itu adalah orang-orang yang putus asa, orang-orang yang menyerah. Dan kita tidak boleh normalisasikan hal itu.
0: Baik. Ya, jadi rasa takut jangan sampai justru membuat ketong kehilangan apa ya, kesempatan untuk mengetahui ketong pun kondisi.
1: Benar.
0: Kesehatan lebih awal ya, lebih tahu, lebih cepat, lebih baik ya.
1: Betul.
0: Kak ya, baik. Luar biasa ya edukasi pada kesempatan kali ini bapak-bapak saudara dari Ketompung Narasumber yang luar biasa. Dan terakhir nih kak, karena ketong juga dibatasi oleh waktu ya, kakak dokter Tamara, mungkin sebelum ketong akhiri Ketompung perbincangan kak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar Pro 4 RRI Kupang supaya mulai menjadikan cek kesehatan ini sebagai kebutuhan, bukan hanya dilakukan ketika sedang sakit. Silakan kakak.
1: Iya, untuk bapak mama bapak saudara semua, kakaknya nyong, kakak nona, adik-adikku tersayang yang ada di rumah. Jadi cek kesehatan gratis itu adalah cek kesehatan yang dilakukan dan sudah diresmikan oleh pemerintah untuk mendukung program dari presiden kita. Nah, di samping itu, hal ini itu sangat penting bagi kita sendiri, untuk beta pung diri, untuk bapak mama pung diri. Jadi bilang di diri masing-masing, ini untuk beta pung diri. Untuk apa? Supaya beta bisa menikmati bepung hidup dengan baik ke depan. Untuk bapak mama bisa menikmati bapak mama pun hasil jeripaya membesarkan anak-anak dengan melihat mereka sukses, dan untuk adik-adik, anak-anak dan ketong sebagai anak bisa membahagiakan ketong pu orang tua karena ketong punya kesehatan itu baik dan ketong bisa survive menjalani ketong punya hidup. Dan di samping itu cek kesehatan gratis ini gratis, dan bila ada pembiayaan itu pasti karena ada sesuatu yang perlu diperiksakan lebih lanjut. Jadi cek kesehatan gratis itu benar-benar gratis, dan itu bisa menggunakan aplikasi dan nanti akan dibantu oleh petugas yang ada di puskesmas atau di klinik teman-teman semua.
0: Baik, terima kasih kakak dokter Tamara ya atas penjelasan dan informasi yang sudah dibagikan, dan tentunya sangat bermanfaat hari ini bapak mama bapak saudara. Mudah-mudahan setelah ketong dengar ini ya di obrolan kita Indonesia hari ini, ketong sendiri lagi tunggu sakit dolo untuk mau peduli ya kak ya terhadap dengan ketong kesehatan ya. Sekali lagi terima kasih kakak Tamara untuk hari ini bersama dengan Pro 4 RRI Kupang. Dan bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, ternyata menjaga kesehatan itu bukan hanya soal mengobati ketika ketong apa ya ketemu itu penyakit sudah datang begitu ya. Mengetahui kondisi tubuh lebih awal adalah salah satu langkah penting untuk menjaga ketompung kualitas hidup ya. Tadi sudah disampaikan ya, ketong kerja capek-capek jangan mau ketong menuai dengan sakit-sakit. Begitu siapa yang mau nikmati? Ketong mau lihat ketompung anak-anak dong tumbuh besar dan sukses, dan karena sehat bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan loh. Iya kan? Iya. Tapi merupakan bagian dari ketompung kesadaran masing-masing, mulai dari diri dulu. Ketika masyarakat sehat, keluarga lebih kuat, produktivitas juga meningkat. Dan pada akhirnya Indonesia pun menjadi lebih kuat. Sekali lagi terima kasih Kakak Tamara, Kakak Dokter Tamara. Dan demikian Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, obrolan kita Indonesia pada kesempatan kali ini. Dan selain ini masih lanjut ya, Sasando pagi ya hingga siang yang akan menemani Bapak Mama, Bapak Saudara. Beta Feli pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Nyanyian oke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bupati Kupang Yosef Lede mendorong Kecamatan Kupang Barat mengembangkan potensi kelautan yang dimiliki wilayah tersebut. Ini hal disampaikan dalam perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Rabu 12 Agustus lalu bertempat di lapangan Kecamatan Kupang Barat. Bupati Kupang mengatakan Kabupaten Kupang memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Ini potensi harus dikelola secara kreatif dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Pindah informasi berikut, pemerintah Kabupaten Rotendao mulai mendorong hilirisasi produk garam kawasan sentra industri garam nasional melalui penguatan investasi dan logistik. Ini upaya dibahas Bupati Paulus Henuk dalam sejumlah pertemuan pada Senin 10 Agustus. Pembahasan pengangkutan menjadi penting untuk mendukung distribusi hasil produksi casing setelah kawasan beroperasi. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0813-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: sebetulnya dunia makin panas. Aduh, panas-panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo ikut beta tepi tanam pohon toh.
0: His, lu nih ada apa panas tengah mati juru ajak yang aneh-aneh sani.
1: Makanya mari suto kopi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk ha.
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jam omong banyak le. Yang jelas kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Bejo mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah.
1: Betul.

sih di kesempatan pagi hari ini kita lanjut lagi ya di Sasando Siang Berempat RRI Kupang. Kali ini ada informasi-informasi kuliner yang akan menemani Bapak Mama dong semua sampai di pukul 11 nanti. Ya, sejam 10 nih waktunya untuk mulai memikirkan kira-kira menu makan siang nanti apa ya. Nah, kalau Bapak Mama Kakak Nyong dan Kakak Nona sendiri itu sukanya apa? Ikan, daging, sayur, atau mungkin kombinasi 4 sehat 5 sempurna? Ya, kalau dulu ada 4 sehat 5 sempurna, sekarang kalau menurut Kementerian Kesehatan ya itu adalah isi piringku. Isi piringku ya itu beragam ya. Menu beragam, seimbang. Jadi bukan hanya untuk balita sih sebenarnya.

di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

0: Ya, kalau ketong jalan-jalan ke daerah Jawa Timur nih, Bapak Mama, Kakak Nyunggeng, Kakak Nona. Salah satu daerah yang punya makanan yang sudah cukup terkenal ya, makanan khas yang cukup terkenal itu adalah daerah Bondowoso. Ya, makanan khas Bondowoso yang paling terkenal yaitu adalah tape. Tahu tape kesonde. Biasanya itu ada ya di es apa coba? Es campur ya. Es campur. Tapi selain tape, ini Bondowoso masih punya beberapa makanan khas yang bisa dicoba ya. Kalau tadi tape itu memang ini Bondowoso terkenal sebagai daerah penghasil tape ya, terutama tape singkong. Tape Bondowoso itu punya ciri khas teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis legit. Ya, kadang-kadang kan tape itu kan asam ya, agak sedikit asam begitu. Tapi kalau khas Bondowoso itu katanya manis. Nah, selain tape ada juga nasi mamung. Nasi mamung ini adalah nasi yang dimasak dengan santan, serai, daun jeruk, dan daun salam. Waduh, terbayang ya rasanya nasi mamung ini udah dimasak pakai santan, dipakai aromatik kayak serai, daun jeruk, dan juga daun salam. Waduh, itu pasti memancing untuk tambah lagi ya nasi mamung ini. Oke, apalagi kalau ditambah dengan lauk seperti ya sambal teri ikan asin misalnya, atau juga ayam goreng. Ya, ini adalah beberapa makanan yang bisa dicoba ya bersama dengan nasi mamung ini.
1: Tua bangka jarang sadar, karena kowe saya bandar.

0: que piten pa' que topi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pelabuhan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.

0: Pince. Aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mustrika baju.
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mampu rumah.
1: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja, lu bisa punya duit. Dari duit, lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi, semacam investasi begitu. Pinjam buku dong. Jangan yang tebal-tebal.
1: Oke. Tapi jangan pakai ganjal pintu, eh. Dibaca. Biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno. Ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

0: Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, kalau tadi ada tape juga nasi mamong, ya, Bondowoso masih punya nih beberapa makanan khas lainnya, yaitu bakso gulung. Kalau biasanya bakso itu bulat-bulat gitu kan. Tapi kali ini Bondowoso punya nih bakso gulung. Bakso gulung ini adalah bakso yang digulung bersama telur dadar dan daging cincang. Kemudian diiris tipis dan disiram kuah. Gimana Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona? Enak kan? Ada juga rujak. Waduh, ini komplit ya. Tadi ada nasi, ada tape, ada bakso, ada rujak lagi. Rujak gobet. Ini adalah rujak yang diserut atau dirajang kasar. Biasanya berisi buah-buahan segar dengan bumbunya pedas. Oke, ini kesukaan nih. Kesukaannya Beta nih. Kalau di siang hari, cuacanya lagi panas, lagi hot begitu kan. Kemudian makan rujak ditemani dengan es campur kayaknya enak nih. Ada juga pia tape. Pia tape adalah kue buah yang diisi dengan

0: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, kerusakan jalan menuju destinasi wisata Oenisu dan Tablolong menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Kupang, Dapil Kupang Barat, Absalom Bui. Ia meminta pemerintah Kabupaten Kupang segera memberikan perhatian terhadap kondisi akses jalan tersebut saat kunjungan Bupati Kupang di Kupang Barat pada Rabu 12 Agustus 2026. Beralih ke informasi berikut. Ketua Panitia Karnaval HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Sumba Timur, Domingus Kondanamu, mengatakan bahwa pelaksanaan berbagai rangkaian kegiatan tahun ini mengusung semangat besar sesuai tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semangat tersebut kemudian diterjemahkan dalam rangkaian kegiatan yang dikemas melalui Humba Festival sebagai bagian dari perayaan hari ulang tahun RI ke-81. Informasi tadi mengakhir kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak-bapak, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketempung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, ketemu kedatangan narasumber yang luar biasa ya, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu UMKM Kebab Molo. Dan ownernya sudah hadir di Studio Pro 4 hari ini, ada Ibu Sayyidati Hajar ya, yang akan bercerita dengan Ketong ya, seperti apa perjalanannya membangun Kebab Molo ini. Ketong coba sapa dulu. Selamat siang Ibu Hajar.
2: Selamat siang, Kak.
1: Apa kabar? Kabar baik ya, wah, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya hadir di Studio Pro 4 hari ini Ibu Hajar. Nah, Kebab Molo nih. Waduh, ini namanya kayaknya agak unik ya, Bapak Mama Bapak Saudara, Kebab Molo. Molo itu apa sih? Kalau kebab kan kita sudah tahu ya, salah satu jenis makanan dari Timur Tengah ya. Kalau molo itu apa sih?
2: Kalau molo orang Timur bilang kuning ya. Saya memang orang Timur, jadi molo, terus molo itu juga nama anak saya biasa panggil molo. Jadi begitu mau buka usaha kayaknya Kebab Molo bagus juga.
1: Oh, ini anak nama anak.
2: Iya, nama anak.
1: Oke, baik ya, jadi terinspirasi dari nama unik ya dari buah hati. Nah, Ibu Hajar, boleh nih diceritakan ya untuk pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, sejak kapan nih Kebab Molo ini berdiri? Silakan.
2: Baik. Kebab Molo berdirinya itu baru 4 bulanan ya, Kak. Makanya tanggal 4 September 2025.
1: Iya.
2: Jadi buka pertama sebenarnya tanggal 1, tapi tanggal 1 itu masih kepemilikan yang lama. Iya. Jadi karena ini saya benar-benar offer dari orang begitu, Kak.
1: Oh, jadi ada ceritanya
2: iya,
1: juga.
2: Jadi beliau masih training kami 3 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 3, terus setelah itu tanggal 4 itu baru fix kami yang buka.
1: Okay.
2: 4 September 2025.
1: Oke, okay, baik. Jadi baru beberapa bulan ini ya?
2: Empat bulan
1: ya. Baik ya, perjalanan Kebab Molo ini berarti ya kalau mau bilang juga cukup panjang ya, konsisten ya sampai 4 bulan ini ya. Dan menarik ya karena melihat bagaimana usaha ini akhirnya bisa bertahan dan terus berkembang ya sampai sekarang. Nah, inspirasinya apa sih? Apa nih inspirasi Ibu Hajar memulai usaha kuliner ini? Apalagi pilihnya kebab lagi.
2: Iya, betul. Jujur Kakak, ini usaha yang tiba-tiba begitu. Karena kalau orang lain mungkin punya buka usaha itu kayak mereka sudah pikir betul, kayaknya saya ini mau buka ini, kemudian mau buat nama jadi ini, pokoknya sudah disiapkan begitu perencanaan. Kalau kami kebetulan ini memang usaha teman Kakak, mungkin sedikit cerita. Jadi satu hari itu saya lagi duduk-duduk dengan satu teman di ini apa di tempat kerja begitu, terus dia kebetulan beliau ini sedang melanjutkan studi begitu, dan beliau punya beberapa unit usaha untuk kebab. Jadi beliau kayak, aduh saya ini lagi pusing begini-begini, saya kayaknya saya harus punya skala prioritas begitu. Nah, akhirnya dalam pusing-pusing saya menyeletuk sebegitu Kakak, saya bilang, ya sudah kalau begitu biar buat beta saya begitu. Terus beliau ini bilang, betul kok, mau, kalau mau nak ambil su, nanti mau bayar kapan, segala macam kapan terserah begitu. Jadi saya pulang, saya omong dengan suami bilang, siapa yang ini hari mau kasih dia pembarang, percuma kita untuk usaha, sudah kalau memang mau kita buka begitu. Jadi hanya proses 3 hari begitu Kakak, langsung Ketong angkat ini rombong, kasih pindah di NBD, terus sudah Ketong jualan begitu. Jadi memang kalau untuk kayak mungkin harus mencari inspirasi segala macam, kami mungkin tidak melewati proses itu begitu. Hanya Kak, setelah itu kami hanya bilang, ini kita harus ubah depo nama begitu, nama kira-kira yang cocok apa, sudah kasih Kebab Molo saya begitu Kakak, depo singkat cerita.
1: Okay. Tapi sebelumnya memang produknya juga kebab atau
2: kebab?
1: Oh, sama-sama kebab.
2: Sama-sama kebab. Oh. Jadi kami ini mengambil semua dari dia punya owner pertama tuh, dia punya menu, dia punya rombong, sampai dia punya barang-barang semua.
1: Oke, jadi melanjutkan sama itu, tapi dengan versinya Kakak Hajar juga ya, Ibu Hajar juga ya. Oke. Okay. Sederhana ya, tapi kuat ya ternyata ya Ibu ya. Dan biasanya dari ini niat juga ya, dari niat seperti ini akhirnya lahirlah usaha yang punya karakter dan mungkin cita rasa tersendiri yang beda dengan sebelumnya begitu ya. Oke. Okay. Nah, ada jenis-jenis kebab apa nih yang ditawarkan di Kebab Molo nih?
2: Di Kebab Molo tuh ada yang pertama kebab sapi, terus ada
1: daging sapi.
2: Yang kayak kornet begitu kan, yang pabrikan, terus ada ayam black pepper, itu yang memang kami kembangkan sendiri. Kemudian ada sosis telur, kemudian ya itu sih ada sosis telur dan kebab ikan. Sebenarnya sudah diuji coba tapi belum dikasih turun untuk dijual karena ada beberapa hal yang perlu dikoreksi begitu, terutama karena ikan ini dia agak amis begitu, jadi saya masih cari formula yang tepat untuk bagaimana biar dia bisa bertahan begitu.
1: Jadi masih depending dulu
2: masih
1: nih.
2: Pending, ya.
1: Jadi yang sekarang ditawarkan itu
2: kebab sapi, kemudian ayam black pepper, ayam patty, sama sosis telur.
1: Lumayan banyak ya?
2: Iya.
1: Itu semuanya benar-benar diolah oleh Ibu Hajar sendiri?
2: Iya. Kemudian yang mungkin kalau yang di bahan siap jadi itu yang sapi ya, Kak. Karena ketong kan beli langsung yang pabrikan. Tapi kalau yang lain, yes. Sosis telur juga sosisnya ketong beli sih. Hanya mungkin yang benar-benar ketong pur resep itu adalah yang ayam black pepper sama yang pati.
1: Waduh, namanya langsung bikin menggugah selera ya. Langsung pengen dicoba nih ya. Oke, jadi pilihan menunya juga ternyata cukup beragam ya. Ibu Hajar ya, jadi pelanggan punya banyak opsi ya sesuai dengan selera masing-masing. Oke. Sejauh ini siapa saja nih yang terlibat dalam usaha Kebab Molo ini?
2: Yang terlibat saat ini saya, suami, terus ada adik-adik di rumah karena kita sistemnya masih kerja bersama, kolaborasi dengan adik-adik yang tinggal di rumah sih. Ada beberapa adik-adik.
1: Oke, ini ada pembagian tugas ke Sandra nih?
2: Ya tentunya ada. Karena saya punya anak kecil, saya juga kerja, suami juga kerja, jadi yang lebih banyak untuk jual di standby di rombong itu adik-adik yang jaga di sana.
1: Oke. Tim apa ya namanya? Untuk ACC rasa begitu ya. Apakah ada?
2: Itu
1: dari suami itu.
2: Pokoknya kami berani kalau sudah bikin resep baru, kami akan berani coba makan dulu kira-kira rasanya bagaimana. Oh, enak-enak atau mungkin ini kurang ini, itu sudah pasti di dalam tim itu kita sudah.
1: Terasa sekali ya kebersamaannya ya, semangat kebersamaan dan juga kekeluargaan di balik Kebab Molo ini. Memang begitu sih ya, UMKM memang sering tumbuh dari kerja tim ya, kalau mau dibilang ya ini kerja tim yang solid. Nah, dari semua varian-varian yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Hajar, menu unggulan yang mana nih dan kenapa tuh dia jadi best seller tuh?
2: Menu unggulan saat ini tuh kebab sapi yang dari pabrikan itu, terus sekarang nih menyusul di bawahnya tuh ayam black pepper. Karena mungkin pertama kali sebelum menu-menu yang lain ada yang datang duluan ini kan yang sapi ini. Jadi memang sudah kayak sudah cocok mungkin di lidah lidah para ini pembeli begitu kan.
1: Pantas ya jadi favorit pelanggan ya. Biasanya kalau kayak menu unggulan itu memang punya ceritanya sendiri dan juga racikan khusus yang bikin orang balik lagi. Ada racikan khusus pastinya ya di ayam black pepper itu ya.
2: Pasti karena teman-teman yang coba katanya di bumbu nih kayak sampai meresap sampai di dalam-dalam katanya begitu. Kalau untuk ayam black pepper karena dia baru ini.
1: Berarti dari yang tadi hanya kalau mau dibilang menindaklanjuti begitu ya usaha dari teman, Ibu Hajar baru menyadari punya passion juga atau memang sebelumnya memang sudah punya passion masak nih?
2: Saya ini masak bisa Kak, hanya mungkin
1: suaminya langsung
2: betul kok. Masak bisa sebenarnya karena di rumah tuh banyak adik-adik yang tinggal, mereka sekolah, mereka kuliah begitu. Jadi ya sudah, saya kalau memasak masak, kalau tidak begitu. Tapi bisa kalau untuk masak bisa.
1: Okay, bisa ya. Apalagi kalau untuk jualan berarti
2: harus bisa karena ada uangnya.
1: Ada cuannya ya. Oke. Nah, kalau dari Ibu Hajar seberapa sering nih memperbarui dan menambah setiap variasi menu? Kan awalnya tadi si sapi ini dulu ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Kayaknya Beta harus buat tambah beberapa nih menu ini supaya banyak yang punya selera bisa terpenuhi juga nih.
2: Yang pasti karena kalau misalnya hanya ada sapi ya, kalau ada pelanggan datang yang tidak bisa makan sapi begitu kak, ya kakak coba tambah ayam kok, tambah yang ini kok, jadi
1: Dari
2: kita
1: pelanggan juga,
2: iya
1: pembeli juga.
2: kayak kasih masukan begitu. Terus puncaknya mungkin awalnya saya masih kayak enjoy begitu, oh masih ada sapi santai saya biar so nanti-nanti begitu. Nah per bulan Desember kemarin ini daging sapi tidak ada yang dari pabrik ini. Kayaknya mungkin ada lah dia hampir 3 minggu tidak ada stoknya di toko yang biasa kami ambil. Jadi pasti saya harus putar otak begitu, harus segera ada menu baru biar tetap jualan begitu dong kakak. Jadi saya oh ya sudah, ini saya harus bikin nih ayam black pepper nih. Jadi bisa dibilang kepepet juga, akhirnya harus bikin menu. Dan yang pasti juga karena beberapa pelanggan datang selalu tanya menu yang lain begitu. Jadi biar pelanggan juga tidak bosan, ya kotong harus ini apa bikin variasi menu juga.
1: Baik ya, berarti ini menunjukkan bahwa kebab molo ini cukup adaptif ya kayak
2: Harus adaptif.
1: Adaptif dan mengikuti selera pasar ya kan, tanpa meninggalkan dia punya ciri khas sendiri ya. Si sapi walaupun memang lagi turun pamor tuh ya, tapi memang ada teman-temannya,
2: ada
1: varian-varian lain juga. Sejauh ini ada kendala kesana nih dalam proses produksi nih Bu Hajar?
2: Kendala pasti ada kak, terutama untuk stok bahan-bahannya ya kak. Kalau misalnya kayak kemarin tiba-tiba daging sapi tidak ada dan kami tidak punya kesiapan begitu kak, untuk ini berarti kami harus tutup dan itu pelanggan pasti lari. Untungnya kami juga masih ada cara untuk oh ini kita bikin menu baru. Terus kayak selada, kita kan pakainya itu ada selada, tomat, timun. Nah kalau tomat dan timun itu sesusah-susahnya di pasar kita pasti dapat begitu kakak. Tapi selada ini dia pemusim, kadang kita tidak bisa tebak. Dan harganya di

0: bahan yang lebih murah begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin karena Ketong masih belum pekerjakan orang begitu. Ketong
1: masih
0: masih kerja
1: handle sendiri
0: handle
1: ya.
0: sendiri. Kalau adik-adik lagi sekolah atau kuliah, berarti saya yang turun. Kalau tidak suami, pokoknya kami masih handle sendiri. Jadi kadang mungkin molor dari depu jam buka, mungkin jam buka ini Ketong menetapkan jam 4 begitu. Tapi ternyata karena Ketong harus huru hara di sana di sini, akhirnya buka molor dari itu, kadang jam 5, kadang jam 6. Jadi itu mungkin depu kendala yang saat ini masih Ketong hadapi.
1: Oke, baik. Nah, memang kendala seperti ini sering dialami juga ya oleh pelaku-pelaku UMKM lainnya. Tapi justru kalau dilihat tuh disitulah terlihat ketangguhannya tuh. Ketangguhan dalam menjalankan usaha. Berasa kesan itu, Mas Hajar?
0: Sangat berasa.
1: Jadi akhirnya dapat pengalaman baru dan ternyata seperti tadi Ibu Hajar bilang, "Hih, ternyata ada orang jual yang lebih murah
0: iya,
1: bahannya." Belajar juga akhirnya.
0: Belajar ya? Karena kemarin Ketong hanya mengandalkan satu petani saja untuk selada begitu. Oh, ini Ketong senyaman nih karena dia stoknya selalu ada. Tiba-tiba Ketong pesan berbilang, "Kakak ini hari selada ini masih kecil-kecil." Aduh, karmana su ini susun ada ini, akhirnya Ketong harus cari lagi petani. Dari situ Ketong jadi belajar begitu kakak. Oh, ternyata jadi pedagang nih Ketong, terutama yang punya harus berelasi dengan banyak banyak ini petani, banyak ini, karena stok itu kalau di sini sonada berarti Ketong harus cari di sebelah dan seterusnya.
1: Oke, baik. Nah, sejauh ini nih kalau dari kakak Hajar yang apa ya, eksekusi semua ya, rasa ya, mulai dari cari bahan sampai memasak gitu. Nah, menjaga cita rasa di setiap menu seperti apa nih kalau dari Bu Hajar?
0: Cita rasa setiap menu tentunya Ketong harus punya resep yang sudah diuji coba begitu kakak. Kadang-kadang kan Ketong hanya asal cemplung, pas dicoba oh ini enak, tapi pas ditanya ini coba masak ulang nanti dia merasa berbeda. Jadi kalau untuk kayak yang kebab sapi begitu kan, dia sudah dagingnya sudah benar-benar dari pabrikan, jadi depu rasa pasti akan konsisten. Nah, kalau untuk yang lain yang memang Ketong resep sendiri ini yang harus ini apa kayak tulis depu resep. Terus karena selama ini beta yang eksekusi sendiri, jadi beta perlu depu tantangan harus ajar ada apa namanya adik-adik yang dengan beta di rumah untuk dong juga harus mengikuti langkah-langkah yang sama sesuai dengan isi resep biar dia punya apa namanya punya rasa itu konsisten gitu.
1: Oke, baik. Memang konsistensi rasa itu adalah kunci ya.
0: Iya.
1: Oke, ya. Dari sini kelihatan juga kalau ternyata kualitas itu jadi prioritas utama.
0: Iya.
1: Wow, luar biasa ya Bapak Mama Bahasa Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona obrolan dengan Bu Hajar owner dari Kebab Molo. Kita akan lanjutkan lagi ya seperti apa keseruannya ya. Kayaknya belum suka duka nih ya.
0: Abis,
1: kayaknya suka dukanya lebih seru lagi nih. Kita akan lanjutkan lagi ya ketemu obrolan teras UMKM bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar ya, owner dari UMKM Kebab Molo. Tetap di FM 104,3 MHz. Gembira sok cari.

UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM ya, bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar, owner dari Kebab Molo nih. Nah, tadi sudah disampaikan ya, awal mula sampai bisa punya usaha Kebab Molo ya, terus kendala-kendalanya, tantangannya, terus varian-varian yang sangat menggiurkan itu ya, sudah disampaikan tadi. Nah, kita juga mau tahu nih Ibu Hajar, suka dukanya seperti apa sih menjalankan usaha ini? Silakan Bu Hajar.
2: Ya, Bu, suka duka mungkin lelah ya. Capek yeah. Karena selama ini mungkin ketong pernah kayak usaha-usaha kecil-kecilan kayak jualan madu, jualan apa, tapi itu tidak yang ada di full tempat, terus ketong harus setiap hari membuka, konsisten jam buka dan lain sebagainya. Mm-hmm. Yang pasti yang pertama ketong shock juga di badan itu, oh iya ya, ternyata dengan tidur siang yang mungkin agak panjang, sekarang ketong harus pangkas untuk bisa tetap buka usaha, bisa menyiapkan bahan-bahan dan lain sebagainya. Mm-hmm. Itu. Terus yang kedua, yang pasti karena ketong belum punya karyawan tetap, jadi ketong masih kerja keroyokan. Mm-hmm. Jadi kalau mungkin sudah punya karyawan, kita akan betul, oh ini dia punya aturan-aturannya, ketong untuk mencapai ini, ketong harus begini-begini, kayak sudah punya apa ya, sudah punya aturan begitu kakak. Tapi kalau ini ketong masih kerja keroyokan, jadi kayak belum bisa maksimal begitu untuk menetapkan kakak ini harus begini ya. Tapi kadang-kadang masih salah juga, dia tidak buat seperti yang ketong mau begitu. Mm-hmm. Jadi mungkin dia putan tangan paling besar di bagian itu, dan stok bahan baku yang selalu naik turun, dia pu harga juga itu.
1: Oke. Okay. Suka duka, sukanya ada nih pasti.
2: Oh, sukanya pasti ada. Karena dia punya sukanya itu ya, ketong tentu senang karena punya aktivitas lain begitu. Terus kayak tiap hari kalau ketemu pembeli, terus pelanggan begitu, dan mereka kayak bilang, oh ini enak, apalagi mereka datang, ketong lihat dong datang kayak 1-2 hari begitu, nanti dong datang lagi, ketong merasa kayak selalu senang begitu untuk melayani. Yeah. Karena merasa, oh ternyata enak mungkin, makanya pelanggan tuh mau untuk repeat order begitu. Tipe senang bagi saya tuh itu.
1: Oke, okay, ini dia ya perjuangan UMKM. Yeah. Memang penuh dinamika ya, bapak-bapak, bapak, saudara. Tapi dari cerita ini memang kelihatan juga bahwa prosesnya dijalani dengan hati ya, belajar ya, luar biasa, walaupun tadi tidur siangnya terpotong.
2: Ya, pulang dari kerja jam 3, buka jam 4, jadi berarti ya tidur berapa menit, yang penting tidur ke si apa mata, kalau bisa juga tidur.
1: Karena harus prepare juga.
2: Iya, harus prepare, harus lihat adik-adik prepare, kalau misalnya sudah tinggal mereka bawa turun sih aman. Tapi kayak, oh ini belum masak ini bagaimana, ya sudah berarti harus masak segala macam, jadi ya begitu perjuangannya.
1: Oke, okay. Nah kira-kira sejauh ini tanggapan pelanggan seperti apa nih?
2: Tanggapan pelanggan ini menurut saya tuh dia punya masukan yang luar biasa buat kami ya, karena isinya kadang kayak ada pelanggan yang dia WA bilang, kakak ini kok kayaknya agak asin nih dia punya ini, kayak punya ada terus kan, oh ini enak gitu. Yeah. Jadi tentunya tanggapan pelanggan itu ada dua hal, bisa bisa berupa kayak pujian begitu, kadang juga berupa masukan begitu. Belum, karena mereka yang tiap hari makan, kalau kita mungkin ya mencoba subosan begitu, bakar dia punya kebab itu juga ya, so ya, tapi mereka yang tiap hari mungkin 1 atau 2 hari datang beli begitu. Jadi mereka yang tahu betul. Makanya kalau sebegitu, ini kita harus ini apa, evaluasi nih, apa kira-kira dia pementeganya yang buat terlalu asin atau dia punya apa, karena dia bahan-bahan kan sama sebegitu. Jadi pelanggan tuh jadi apa ya, orang yang selalu memberikan kami saran, terutama ketemu kawan-kawan yang sudah sering beli begitu.
1: Respon positif dari
2: positif.
1: Pelanggan juga tentu jadi energi
2: yeah.
1: besar ya. Energi besar untuk terus berinovasi ya, koreksi,
2: koreksi.
1: Ya, dan bertahan lagi ya sampai bulan keempat ya.
2: Bulan
1: sekarang,
2: keempat
1: ya.
2: Wow, sekarang.
1: Luar biasa. Sejauh ini ada cerita yang menarik kosan ini di balik menu andalan begitu. Ada kosan nih.
2: Kalau menu andalan mungkin yang kebab sapi ini saja sih Kak, tapi kalau untuk yang lain sebenarnya katong ada burger juga.
1: Iya. Aduh,
2: ada
1: tambah komplit ya.
2: Iya, ada burger dan ada takoyaki juga.
1: Takoyaki juga. Karena sampai capek.
2: Iya gitu. Jadi untuk di menu andalan itu kalau kebab sapinya ya karena dia pabrikan begitu Kak Kotong, son terlalu merasa capek untuk menyiapkan itu.
1: Iya,
2: tapi
1: iya.
2: untuk yang ayam black pepper itu yang karena itu dia sistem ayam suwir begitu Kakak. Jadi Kotong harus suwir dia dulu baru dimasak dan dia bumbu segala macam begitu. Jadi mungkin dia punya prosesnya juga panjang walaupun nanti kena di lidahnya enak begitu Kakak. Bumbu sampai meresap-meresap tapi Kotong harus duduk apa namanya karena Kotong suwir pakai apa alat kan kemarin ada nonton di TikTok begitu. Oh, itu suwir bisa pakai blender.
1: Iya,
2: blender
1: cipar,
2: lagi
1: cipar.
2: Bukan apa mixer.
1: Oh.
2: Bisa mixer begini. Tapi dapat hasil tuh kayak halus sekali begitu.
1: Oh,
2: jadi
1: iya.
2: kayak kita makan kayak kurang enak. Jadi menurut sepunya adik-adik yang jaga ini, ibu ini kayaknya yang lebih enak tuh yang ketong duduk pakai tangan sana, bayangkan setelah ketong bikin 2 kilo. Jadi dia pun cerita mungkin ke ayam black pepper yang ketong prepare dari awal itu sih yang tuh.
1: Ternyata satu menu ini bisa menyimpan cerita ya. Cerita dan juga proses yang cukup panjang ya. Dan ini bikin pelanggan tentunya apa ya, kalau mau dibilang makin menghargai setiap sajian yang diberikan. Oke ya. Nah, kalau untuk buat satu menu itu makan waktu berapa lama tuh?
2: Kalau untuk penyajiannya sebenarnya 5-7 menit untuk satu ini. Karena kan kalau kebab kan dia sudah ada, terus kita di situ dia ada dia punya apa namanya tortilla, terus kita harus kasih masuk, terus saus, terus dilipat, panggang lagi, panggang juga. Jadi ya 5-7 menit. Tapi kalau lagi rame ya, karena kan benar-benar apa namanya, ini kan bukan jualan yang ketong bisa sediakan lebih awal, terus orang datang tinggal ambil kok kasih-kasih.
1: Iya, karena enaknya makan panas-panas.
2: Panas-panas. Jadi ya pokoknya kalau pelanggan tuh pasti dia pelanggan yang sering tuh pasti dong setahu bahwa ini ketong harus butuh beberapa waktu untuk menunggu begitu.
1: Iya, baik. Oke. Nah, waktu itu cara promosi dan pemasaran produknya seperti apa tuh? Apa waktu terima dia punya, kalau mau dibilang kontainer ya kayak itu ya?
2: Iya.
1: Itu langsung buka, langsung ini, atau pakai ada promosi-promosi dulu?
2: Waktu itu kita langsung buka sih Kak, belum kayak belum promosi, paling hanya lewat WA saya kayak kirim-kirim di kawan dong begitu. Ini kotong ada buka. Terus yang kedua terus di TikTok sih. Karena di TikTok walaupun belum konsisten tapi saya kalau antara Instagram dengan yang lain-lain selama ini baru TikTok yang ketong selalu update-nya tuh di TikTok, dan beberapa pelanggan juga datang sebenarnya karena dong ini FYP di TikTok bilang. Jadi dia bilang ini Kak ketong ada tidur-tidur terus tiba-tiba nih apa ini kebab molo ada FYP karena begitu. Jadi oh betul kok, berarti ini TikTok ini luar biasa juga untuk promosi karena mungkin anak-anak muda sekarang tuh lebih banyak
1: sudah zamannya medsos,
2: iya mereka di
1: digital.
2: Medsos dia. Jadi lebih banyak di situ. Tapi kalau untuk kayak promosi di apa offline-nya sondain ya, mungkin hanya dong lihat rombong setiap hari lalu lalang pasang apa namanya depo banner yang mencolok begitu untuk biar orang bisa oh iya ini ada kebab di sini.
1: Ya berarti strategi promosinya belum ada ya. Pokoknya jalan saja dulu.
2: Jalan saja. Belum terpikirkan harus bagaimana.
1: Tapi cukup relevan juga ya dengan sekarang ya kalau menggunakan medsos ya. Dan memang kondisi sekarang kayaknya sudah apa ya, diwajibkan dalam tanda kutip ya, diharuskan begitu dengan cara-cara yang melalui media sosial.
2: Sebenarnya
1: ya.
2: Sempat terpikir kayak aku tuh undang apa sih namanya?
1: Influencer.
2: Tapi kayak kayaknya ketong belum mampu ya untuk membayar itu segala macam. Oh sudahlah, sekarang ketong coba the power of TikTok lah, ketong jalan sedulu. Nanti kalau memang sudah ya sudah lebih kuat, nanti ketong bisa undang.
1: Nah, ada rencana kok sudah nih sejauh ini untuk buka cabang? Ada. Kita memperluas bisnisnya, usahanya ya. Pastikan kepingin lebih dikenal lagi, lebih besar lagi ya ke Mbak Molo ini.
2: Kalau untuk rencana buka cabang, sebenarnya terpikirkan pasti. Terutama kayak, oh, kayaknya saya pengen buka, terutama ketemu keluarga-keluarga dekat yang kayaknya nanti ketong mau buka di sini ya begitu. Tapi hanya masih sebatas obrolan begitu. Tapi yang pasti yang ingin kami kembangkan sebenarnya yang lokasi yang saat ini sudah kami tempat yaitu di apa
1: rame, ya?
2: Non Bondela di NBD ini. Nah, sebenarnya pengennya ya mudah-mudahan dia ketong bisa bikin dia punya atap begitu biar orang datang sonde kepanasan, sonde kedinginan, maksudnya dibuat lebih nyaman begitu untuk pelanggan, untuk jangka ya jangka pendeknya mungkin itu dulu. Kalau untuk jangka panjangnya ya nanti mudah-mudahan bisa punya apa usaha, tempat usaha yang nyaman dan include dengan perpustakaan sih, itu mimpi.
1: Wah, luar biasa ya, semoga rencana ini juga bisa terwujud ya, wajar ya, karena Mbak Molo ini ternyata kalau mau dilihat juga punya potensi besar, punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh ya. Oke, kan di Kota Kupang nih ya, kebab bukan hanya kebab Molo ya, banyak nih, ada berbagai macam kuliner juga, bukan hanya kebab dan lain sebagainya. Menghadapi persaingan dengan UMKM kebab lainnya seperti apa nih?
2: Untuk persaingan sebenarnya kita masing-masing punya apa ya, punya resep sendiri, punya ciri khas sendiri tentunya ya, punya apa namanya rasa yang ya mungkin secara umum sama, tapi mungkin ada lah yang berbeda dari kita ya, itu untuk produknya. Tapi kalau untuk tempat jualannya misalnya kayak di kami di NBD itu punya bos ya, yang punya lapak itu benar-benar yang jualan di sini tidak boleh sama produknya misalnya gitu, dan itu sangat membantu sekali karena yang di situ tuh benar-benar oh kalau sudah ada kebab dia, beliau nggak akan terima kebab lagi. Kalau sudah ada mie ayam tidak bisa lagi terima mie ayam dan lain sebagainya untuk usaha di lingkungan kami itu di apa namanya pusat pedagang kaki lima pantai Non Bondela. Nah, tapi kalau untuk yang apa secara umum ya, karena kan di situ banyaklah kebab pasti di Kota Kupang apalagi sedang kayak menjamur begitu usaha kebab. Nah, yang pasti kami konsisten di rasanya, kemudian yang berikutnya itu mungkin pelayanannya yang harus betul-betul, kalau kita ramah orang senang begitu untuk datang lagi.
1: Oke, ini pendekatan yang sehat ya. Pendekatannya sehat dan fokus pada kualitas juga. Fokus pada kualitas dan juga keunikan, bukan sekedar bersaing harga atau bersaing apa begitu. Nah, kalau dari Kak Ibu Hajar nih, kan ada tim nih ya. Timnya juga masih orang rumah nih.
2: Betul.
1: Bagaimana nih memotivasi tim supaya kasih pelayanan yang terbaik? Kayak tadi kan harus yang ramah.
2: Ini
1: motivasinya gimana nih? Sampai ada sebut lagi.
2: Betul. Ini memang tantangan yang luar biasa bagi kami, karena kalau kita membayar orang mungkin kita kayak punya tuntutan oh karena kita sudah membayar dengan gaji sekian misalnya ya. Tapi kan ini orang-orang rumah sendiri yang mungkin ya antara ketong saling bayar atau sonde misalnya. Tapi lebih ke kayak sering ngobrol dengan mereka bahwa ini usaha ini kan bukan untuk apa-apa tapi sebenarnya untuk kalian punya pendidikan juga, karena kita di rumah adik-adik ini ya maksudnya datang bersama kami di rumah mereka sambil kuliah sambil sekolah jadi yang dikuatkan itu adik-adik ini bukan usaha untuk memperkaya ketong sebagai owner begitu tapi ini usaha untuk adik-adik bisa tetap sekolah dengan baik, ketong di rumah bisa segala macam bisa terpenuhi dan lain sebagainya, karena memang ketong belum bayar orang untuk kerja jadi lebih ke pendekatan secara emosionalnya. Mungkin itu.
1: Oke, baik ya. Luar biasa ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, karena memang pelayanan memang cerminan dari semangat juga ya, semangat tim. Kalau timnya solid ya, pelanggan juga pasti ikut merasakan dia punya dampak. Wow, luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung ya perbincangan nih, Ibu Hajar. Ada apa sih yang mimpi nih yang mau dicapai sejauh ini bersama dengan Kebab Molo tercinta?
2: Mimpi untuk Kebab Molo untuk tahun-tahun berikut, apa namanya? Yang pasti, Ketong mau mudah-mudahan Ketong bisa membuat tempatnya lebih nyaman biar pelanggan juga datang bisa duduk atau duduk nyaman untuk pemesan atau memakan di tempat juga boleh. Dan yang tadi mungkin kita singgung sih, mau punya tempat usaha yang bisa include dengan perpustakaan biar kayak orang datang mungkin sekalian kan literasi begitu. Itu sih mimpi terbesar yang saat ini masih ada di usaha, mudah-mudahan.
1: Harapan dong, harapan lagi, tips atau pelajaran yang bisa Ibu Hajar sampaikan nih untuk para pelaku UMKM lainnya yang kepingin memulai usaha mungkin entah di bidang kuliner atau bidang apa gitu. Kalau versi Ibu Hajar nih, ada tips atau pelajaran yang mau dibagikan ke Sonda nih?
2: Kalau tips yang paling pertama bagi Beta setelah menjalani beberapa bulan ini adalah mungkin kesiapan mental. Karena kalau ketong siap mental, dia pun tantangan, dia pun suka duka apa, ini hari ada yang beli atau sonde, ketong tetap jalan begitu, ketong tetap ya percaya begitu ya untuk tetap jalan. Tapi kalau ketong tidak kuat mental, mungkin ketong akan berkungkung dan ketong ini kayaknya son laku ya, ketong mau tutup atau bagaimana begitu. Jadi yang paling pertama bagi kita adalah kuat di mental, itu sih yang paling utama. Terus yang berikutnya itu tipsnya kayak jangan takut untuk memulai begitu. Kalau memang ketong merasa ada peluang atau potensi, mungkin kalau peluang usaha atau potensi misalnya ketong punya apa namanya, ketong punya kemampuan di bagian mana, coba mulai sa, nanti baru pelan-pelan ketong benahi. Ketoh soalnya ada yang orang yang langsung sempurna pas dia buka ini atau dia punya usaha ini, dia langsung bagus begitu.
1: Benar,
2: sambil ketong belajar, sambil ketong memperbaiki.
1: Oke, baik ya. Luar biasa ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong, dan kakak Nana, ketemung obrolan dengan Ibu Hajar, owner dari Kebab Molo, yang pastinya kalau kita sih sangat terinspirasi. Terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan Pro 4 RRI Kupang hari ini. Bapak harapkan juga Kebab Molo semakin dikenal, yang pertama.
2: Amin.
1: Ya, menu-menunya nambah.
2: Amin.
1: Ya, semakin enak dan semakin apa ya, menjadi inspirasi juga buat semua UMKM lainnya di Kota Kupang. Demikian bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nana ya, ketemunya obrolan dengan owner dari Kebab Molo ya, Ibu Sayedati Hajar, sangat menginspirasi ketemu semua. Dan setelah ini masih ada Sasando Siang hingga sore yang akan menemani bapak mama bapak saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Mbak Saudara dong semua anggota DPRD Kabupaten Kupang Dapil Kupang Barat, Absolom Bui meminta pemerintah Kabupaten Kupang untuk membenahi jalan menuju kawasan wisata Oenisu. Kondisi jalan yang rusak dinilai dapat menghambat akses masyarakat dan wisatawan untuk menuju salah satu destinasi wisata unggulan di wilayah tersebut. Beralih Piko Tompung informasi berikut. Suasana pawai karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Sumba Timur pada Kamis kemarin 13 Agustus 2026 berlangsung meriah, semarak dan penuh warna. Dari sekian banyak peserta yang tampil dalam pawai, kehadiran Panyuban Bali, Sumba Timur kembali menjadi salah satu yang paling menyita perhatian masyarakat. Meski berada pada posisi star paling belakang, penampilan Panyuban tersebut tetap menjadi magnet bagi warga melalui atraksi Ogo-Ogo Hanuman yang diarak menyusuri rute karnaval hingga menuju panggung utama. Ratusan anggota Panyuban Bali Sumba Timur terus mengenakan busana adat Bali dan berbagai kostum pendukung yang menambah semarak suasana. Informasi tadi mengakhiri Kotong Pumbar Rita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Ah, oke. Klik dulu. Eh, kenapa minta pung HP sumacit? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh minta pulsa, aduh berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga.

104,3 MHz perompat RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat siang untuk mama kakak adik saudara semua. Apa kabar di siang hari ini? Senang sekali kita rukan kembali hadir untuk temani saudara dong semua, tentunya di edisi siang hari ini, di edisi 14 Agustus 2026 di hari Jumat ya. Selamat siang saja untuk saudara dong semua dengan berbagai aktivitas tentunya untuk meramaikan kemeriahan ya hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 yang nantinya jatuh di tanggal 17 Agustus. Tetapi untuk dia punya lomba-lomba sudah mulai berlangsung di berbagai daerah ya. Kita bisa lihat di berbagai medsos, media sosial, postingan-postingan yang naik, waduh seru-seru ya. Apalagi dengan gerak jalan. Karena gerak jalan ini memang sedikit perlombaan yang sangat unik ya. Uniknya kenapa? Karena ada berbagai perlombaan yang dibeda-bedakan, yaitu 8 kilo, 17 kilo dan 45 kilometer. Dan serunya lagi bagaimana ketika dorang mau masuk di garis finish ini nih, berbagai apa seperti gerakan-gerakan ya yang membuat ya heboh atau membuat meriah ya. Dan juga ketika dorang baru mau start, banyak yel-yel yang unik-unik ya. Kalau bapak saudara semua lihat, dan juga kemarin di Kota Kupang sendiri ramai dengan karnavalnya. Waduh, sungguh luar biasa. Memang antusias masyarakat Kota Kupang ini kalau pada saat acara-acara untuk memeriahkan kemerdekaan ini luar biasa. Kota bisa melihat sound horek banyak ya. Itu kira-kira kalau dong sewa berapa? Oh. Tapi ya mungkin bukan soal tentang depo nominal, tapi untuk dia punya kemeriahan. Karena banyak juga ya masyarakat Kota Kupang yang terhibur ya, karena dari setiap peserta yang lewat dengan keunikan masing-masing, ada dengan etnis-etnis budaya dorang, ada juga dengan keunikan-keunikan dari setiap mobil ya yang dihias oleh berbagai instansi, pun juga masyarakat etnis budaya yang ikut berpartisipasi dalam karnaval kemarin. Waduh, karnaval sudah, ini tinggal tunggu pameran pembangunan. Waduh ya, Kota Kupang memang banyak acara ya yang akan dilakukan nanti. Bukan Kota Kupang saja, tapi untuk seluruh Indonesia. Tapi khusus untuk NTT sendiri memang untuk dia punya suasana ya untuk memeriahkan 17 Agustus ini sudah sangat terasa ya di berbagai kabupaten kota. Ini memang meriah sekali. Untuk itu bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, selamat siang di Sasanto Siang Beta Rokan yang akan temani bapak saudara dong semua sampai nanti di jam 17:30 waktu Indonesia Tengah, dengan ketemu informasi-informasi ya tentang budaya dan juga hiburan lagu-lagu daerah ya. Lagu-lagu daerah dari timur ya untuk temani kotong semua di hari Jumat dengan cuaca yang waduh, ini cuacanya orang bilang ya Kupang begini sue. Jadi semusa terlalu banyak mengeluh bilang aduh hujan, angin, panas ya, Kupang begini sudah ya. Jadi dengan kondisi-kondisi seperti ini kotong diajarkan untuk tetap kuat ya, harus semangat untuk bisa kotong lakukan kotong aktivitas di mana saja. Untuk itu bapak saudara semua, selamat siang, tentunya selamat makan siang juga untuk bapak saudara semua. Karena ini sudah jam 12 lewat ya, ini sudah jam makan siang. Untuk yang ada batas sibuk di pertokoan, pasar, ataupun juga yang ada di rumah ya, ada juga yang work from home ya. Ini ingat makan ya, jangan karena kotong saking sibuk, karena kerja harus kejar target atau apapun, ingat makan. Karena kalau susaki itu akan lebih susah, yang tadinya uang kotong kumpul banyak habis di rumah sakit. Jadi kalau yang kotong mau hidup sehat ya, harus ingat jam 12 makan, jangan bilang belum lapar nih nanti. Nah jangan, ingat makan harus rutin. Meskipun makan ya yang sederhana, setidaknya di perut ini ada isi ya. Untuk itu bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, selamat siang dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tahu satu ekatong lai.
0: Ih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tahu eh. Katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lo lihat sekarang tuh sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di tiapung tempat. Jadi tolong kau sadar eh. Mulai sekarang mari peduli dan jaga katompung bumi.
1: Siap Bu Bos.

Bapak-bapak, kakak-adik, saudara semua di tengah keberagaman kuliner Indonesia. Nah, Aka Wilan dari Kabupaten Malaka yang ada di NTT ini menawarkan lebih dari sekedar rasa, yang mana di penghidangan tradisional ini akan membawa pesan mendalam tentang sebuah filosofi dan kearifan lokal yang telah ada selama berabad-abad. Jadi selama ini kotong yang hanya tahu makan ya, Aka Wilan ya, salah satu makanan ya yang bisa kotong temui ketika kotong pergi di Malaka ataupun juga Kabupaten Belu, ternyata memiliki filosofi di balik makanan ini. Untuk itu, Pak Saudara semua, Aka Wilan ya, dalam bahasa lokal ini merujuk pada sagu bakar yang sonde hanya merupakan hidangan lezat, tetapi ini Aka Wilan juga ini ternyata melambangkan hubungan erat antara masyarakat Belu dengan tanah dan budaya mereka. Nah, bagi masyarakat di Pulau Timur, ternyata sagu ini adalah bahan pangan pokok yang memiliki peran vital ya di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya seperti simbol kesederhanaan dan juga kemandirian. Nah, sagu sebagai bahan utama kabilan ini ternyata mencerminkan filosofi kesederhanaan dan juga kemandirian. Pohon sagu sendiri tumbuh secara alami di hutan-hutan lokal dan masyarakat mengandalkannya sebagai salah satu sumber pangan yang stabil dan mudah diakses. Karena memang dulu makanan ini merupakan salah satu makanan yang paling sering ya untuk kotong makan, yang mana proses untuk pengelolaan yang sederhana namun efektif ya, menegaskan bahwa ini ada nilai-nilai kehidupan yang praktis dan juga mandiri.

Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, masih ya tentang Akabilan dengan filosofinya. Kalau tadi tentang simbol kesederhanaan dan kemandirian, kali ini ada keterhubungan antara alam, yang mana penggunaan sagu ya sebagai bahan pangan ini mencerminkan kedekatan masyarakat dengan alam, yang mana mendapatkan pati sagu sendiri berasal dari dia pohon, yang mana proses hingga pengelolaan menjadi makanan siap saji ini menunjukkan bahwa rasa hormat dan tanggung jawab terhadap sumber daya alam. Nah, ini juga merupakan bentuk penghargaan terhadap lingkungan yang menyediakan kehidupan dan sumber daya alam bagi mereka. Jadi Pak Saudara semua ya, ini informasi ya tentang menyelami tentang filosofi Akabilan sagu bakar khas Kabupaten Malaka.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mendorong pemberdayaan warga binaan rutan kelas 2B Larantuka melalui pendekatan ekologi dan pembinaan rohani, pelatihan pembuatan pupuk organik dan pengolahan kayu tubun sayur. Beralih ke informasi berikut, Balai Pengelola Kelautan Kupang bersinergi dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara meluncurkan program uji coba teknologi monitoring dan pengawasan kawasan konservasi di Taman Nasional Laut Sau. Kepala BPK Kupang, Imam Fauzi, ditemui di Kupang pada Rabu mengatakan bahwa dengan luas wilayah Taman Nasional Laut Sau di NTT mencapai 3,35 juta hektar, ini dibutuhkan teknologi monitoring yang bisa digunakan untuk memonitoring kawasan Taman Nasional Laut Sau. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Jakarta. Tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Masa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang. Ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sudah sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sudah kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

saudara-saudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional ini dapat dikombinasikan dengan data cuaca digital yang lebih presisi. Begitu pula dengan pupuk organik lokal yang kini dapat diolah melalui teknologi kompos modern agar lebih efisien dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani memperoleh peningkatan produktivitas, biaya produksi dapat ditekan, dan nilai jual produk pertanian menjadi lebih tinggi di pasar global. Mari wujudkan pertanian Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dengan menjaga kearifan lokal dan merangkul teknologi modern.

Bapak Mama Kakak Ibu Saudara semua, sahabat RRI. Nah, yang mana semarak kemerdekaan ya dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang mana akan hadir meriah melalui konser Merah Putih yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada tanggal 26 hingga 28 Agustus 2026. Tentunya bertepatan di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Nah, untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari. Jadi untuk Bapak Saudara dong semua yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya, ini akan disuguhkan dengan berbagai pertunjukan menarik ya dalam pegelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, peralatan musik, dan juga akan ada pegelaran busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Sonde hanya itu Bapak Saudara semua, ini para pengunjung juga dapat menikmati bazar UMKM yang nantinya ada ya di seputaran halaman LPP RRI Kupang. Dan itu juga Bapak Saudara semua, ingat Bapak di tanggal ya, tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang, yang mana mari ya rame-rame untuk merayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat. Untuk konser Merah Putih Berkarya Untuk Negeri Bersatu Dalam Harmoni untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: buang sampah di sini ya.
1: Hei, Ena, ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja ngelarang-larang. Ah.
0: Bukan begitu, kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde akan bau, kakak. Aman, sa.
0: Tetap, sa, kakak. Ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya, iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Indonesia, suatu nama yang mempersatukan puluhan ribu pulau sejak zaman kemerdekaan, bahkan kini dikenal luas di seluruh dunia. Tapi, dari manakah asal nama tersebut? Pada tahun 1850, sebuah jurnal ilmiah yang terbit di Singapura, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, volume 6, memuat sebuah artikel berjudul On the Leading Characteristic of the Papuan, Australian, and Malay Polynesian Nations. Dalam artikel tersebut, salah satu staf redaksi Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang juga ahli etnologi Inggris, George Samuel Windsor Earle, mengungkapkan, sudah saatnya penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu memiliki nama khas. Masih dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, volume 4, pengelola jurnal asal Skotlandia, James Richardson, menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago dalam tulisannya sepakat bahwa perlu ada nama yang khas untuk tanah air. George Samuel Windsor Earle mengusulkan dua pilihan nama, yaitu Indonesia dan Malayunesia. Nesia mengacu pada bahasa Yunani Nesos yang artinya pulau. Namun Earle merasa lebih cocok dengan nama Malayunesia karena sesuai untuk ras Melayu, sedangkan Indonesia lebih condong pada Sri Lanka dan Maladewa. Sedangkan nama atau istilah Indian Archipelago terlalu panjang dan membingungkan. Nama Indonesia yang pernah diusulkan George Samuel Windsor Earle agar pengucapannya lebih baik, maka Logan mengganti huruf U dengan O sehingga menjadi Indonesia. Kata Indonesia dimunculkan Logan pertama kali dicetak pada halaman 254 halaman jurnal tersebut. Nama Indonesia mulai dipopulerkan kepada para sarjana pada tahun 1884. Saat itu guru besar pada etnologi Universitas Berlin, Adolf Bastian, menerbitkan buku Indonesian Order di Inzen des Malaysian Archipel sebanyak 5 volume. Isinya tentang hasil penelitian selama pengembaraannya di tanah air pada tahun 1864 hingga 1880. Bastian mengutip nama Indonesia itu dari karya-karya Logan. Sedangkan warga pribumi yang memulai penggunaan nama Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara.

0: Yulie, lupun tanaman dong pung banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be akuina.
1: Hole, kau mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru batanam. Kalau katong punya pekarangan rumah kecil ju, katong bisa memanfaatkan untuk batanam sedikit toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, bisa ambil sah. Son repot harus di pasar. Selain itu,

0: Kamu juga sehat, karena kan kita tinggal di lingkungan yang asri toh.
1: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, akuaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

Bapak, Mama, Kakak, Riba, Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang, tentunya masih dengan informasi-informasi tentang Kotong punya budaya yang ada di berbagai daerah ya di Nusa Tenggara Timur. Ya, selamat siang saja yang malam hari ini, siang hari ini ya maksud kita ya, ini karena mungkin efek dinas malam ya. Ya, yang sementara beraktivitas dengan cuaca di siang hari ini ya, tentunya harus tetap semangat di siang hari ini. Bahas saudara semua, bawang tentang rumah-rumah adat yang ada di berbagai daerah. Rumah adat Ende sendiri ini merujuk pada rumah adat tradisional masyarakat Ende Lio, yang mana dikenal sebagai musalaki atau saoria, yang mana ini bangunan memiliki atap berjulang tinggi dengan ijuk ataupun ilalang. Nah, rumah adat ini berfungsi sebagai pusat ritual ya, simbol kewibawaan ketua adat atau musalaki, serta tempat untuk pemujaan para leluhur.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.
1: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, yang mana saatnya Kotong akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perempat Network. Di siang hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026, ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studionya Perempat, kita bisa putar balik gitu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya, ay aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas. Dikibarin kitanya. Jadi mungkin kita main-aman, main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perempat ya. Gimana kabarnya di hari ini, pendengar Perempat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita, dari Perempat Network, Perempat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perempat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum. Iya. Iya. Kak Aryani, gimana kabar sehat ya? Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo. Halo. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perempat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan pendengar Perompat. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita bersama dengan Perompat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam. Iya. Bang Jo, apa kabar di
1: baik.
2: Sini?
1: Gimana baik, kabar ya? Di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang.
2: Ini berdengkang, mantun.
1: Siap-siap.
2: Panas
1: sekali. Siap.
2: Jakarta gimana, Bang?
1: Ah, hari ini wah, kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat
2: iya.
1: Besok, buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Puan Minang. Nih seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35. Kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih, nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Jadi nomornya tadi ya, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 08-12-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja, ya Alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang, aduh estetikanya pun,
3: iya, Bundo. Termasuk adab memakainya, di mana memakainya, bisa maknanya, ya.
2: Iya, ceritakanlah, Bundo.
3: Ya, ya, sesuai dengan falsafah orang Minang ya kan, adat bersin syarat bersin di kitab buloh, bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minangkabau itu yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syara, gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABS SBSK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia, ya. Tidak saling bertentangan. Mbak Keca Batah Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang. Dia sandar menyandar semuanya ya. Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kuruang udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya. Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basiba. Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah itu dia ya, itu merupakan ciri khas budaya Minang. Nah makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam, di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh sesuai, tidak boleh nampak aurat, ketat dan sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluk juga yang di kepala, penutup kepala. Ada yang di bahu ini ada salendangnya gitu kan.
2: Seperti yang Bunda
3: yang pakai ini salendang, macam-macam pula cara memakainya, bermacam ada suji koto gadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Tapi secara umumnya secara umum terkenal gitu bahwa orang Minang itu perempuannya berbaju kurang, berkodek batik.
2: baju kurung
3: bako de batik. Ya.
2: Oh, kita dengannya batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya udah jadi dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minangkabau tuh menang kerbau. Kerbau yang mana? Ya, menurut Tambola ya cerita si Tolongdu. Itu ada pertandingan ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi Minangkabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikulu yang tertutup kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai selop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi enggak semua. Antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Nah, bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basibah ini. Kenapa baju basibah dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basibah. Basibah itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu. Jadi lah putus.
2: Jadi
3: gitu.
2: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
3: Ya enggak boleh membentuk tubuh enggak boleh.
2: Lurus saja. Lurus itu yang membedakan.
3: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga, tapi dikasih basibah itu yang nama basibah, ada di potongan di sini, dipotong itu dua bagian itu, nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah sepanjang baju itu nanti dikesatukan lagi kan, ya yang pertama dia longgar, tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini, di basibah, potong itu disatukan lagi, itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan. Nah, Pak Keci orang, menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
2: Menyatukan. Serak-serakan, menyamakan.
3: Kan lo, jadi tambah longgar.
2: Memakainya
3: kan tambah longgar. Kalau ada basibah, sayang ini ya kita di radio, di udara aja. Kalau misalnya live langsung.
2: Bisa, ada.
3: Bisa kan, nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotongnya, ada dua bagian dipotong, itu disatukan lagi, dijahit tadi. Itu menunjukkan maknanya, ada pesan di sana, bundo kandung itu, perempuan Minang. Yang mengerti adat Minang, menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang, adat syarak syarak. Jadi tugas mendokan itu berat sebetulnya, ya bebannya berat. Nah, tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak, nenek mama ya laki-laki itu tanggung jawab. Tapi bebannya berat untuk menasihati, ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Tidak boleh itu, itu salah tuh. Makanya kok salah makanya gitu. Tapi kalau orang Luna dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampainya itu kan, disampaikan dengan indah manis.
2: Jadi pemakaian baju bakurung ini, bakurung ini ya Bundo ya, bakurung.
3: Baju kurung basibah.
2: Ini pemakaiannya itu apa namanya, memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bundo.
3: Iya, kita kan... falsafah kita dengan Islam. Jadi dia gak boleh berlawanan dengan agama yang kita imani.
2: Longgar.
3: Gak boleh bentuk tubuh itu dia. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah digunting ala lape. Di patawian balia. Karena dia munduk menunjukkan. Inilah fungsi bundokan doang. Gak asal seberang pake. Nah, kalau untuk membedakan, dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah. Pokoknya perempuan. Cuman ada bedanya, yang putih bungsu, yang gadis, dengan yang sudah menikah, itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis, itu putih bungsu, bajunya basibah juga. Kan itu ciri khas. Baju kurung Minang itu basibah. Cuman anak gadis, dia tidak boleh bahan dari borkat. Kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada macam-macam jahit sulaman. Nah, itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuji, yang waktu itu
2: polos.
3: Bahannya polos, kan anaknya masih ya, suci, gitu. Masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan nggak hadir ke masjid, sekarang aja karena ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, burkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali menampakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkanlah gitu ya, dibudayakanlah setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini yang perempuan, dia pasti membuat ya pakaian suntingnya ada bedanya juga tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat. Yeah. Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai adat, di telkung namanya, ada selendang yang adat itu juga. Tapi kalau misalnya dia ganti baju, malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya, ya dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Nah, kalau secara nasional kebaya tidak. Ya, di Jawa ya. Kebaya pendek itu kan pakaian ini dia. Ya. Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya. Sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan. Ya. Pakaian orang Islam, ulama, kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga.
2: Ya.
3: Kayak gitu kira-kira. Yang membedakan Nenek Mamak yang datuk yang apa, model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan.
2: Ya.
3: Kayak gitu kira-kira.
2: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman, misalnya pemakaian baju kurung. Oh zamannya udah kayak gini nih, harusnya baju kurungnya harus
3: model
2: sesuai.
3: Ya. Nah itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain kayak kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun Batuka, zaman Lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih.
2: Yeah.
3: Tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy yang apa? Yeah. Menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu. Ini kayak ini lengannya gesek.
2: Di borkat-borkat ada juga itu, ya bunda orang bikin.
3: Ya kayak ini baju kita lengan besar ini kan punya makna nih.
2: Yeah.
3: Baju kurung lengan ladak gadang kata. Bati lapang. Enggak boleh sesangok mencari barangnya orang kok basah.
2: Iya.
3: Jadi ini baju ini bukan doang kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya.
2: Yeah.
3: Tapi kalau misalnya untuk menarik dan apalagi yang bunuh-bunuh. Kalau yang kayak bunuh-bunuh itu iyalah kan. Kalau kemana caranya kan?
2: Yeah.
3: Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi, mungkin ke A ke bawah biar lebih cantik, dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu anak perempuannya juga jangan seperti yang aslinya begini, karena itu yang disebut dua macam juga, yang pakem. Kalau yang pakem tuh murni asli. Jadi kalau kata Allah bunuh kandung, acara bunuh kandung, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh. Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada persatuan wanita Kurai, kayak PWK kan, dia otomatis bunuh kandung juga. Tapi bunuh kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya, beda, tapi
2: beda
3: dia lebih ini karena dia juga bunuh kandung atau masih bunuh kandung. Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian ke katia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah kalau bunuh kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam bunuh ketua persatuan wanita Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi. Kayak tadi ke DPRD hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan. Bunda, kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah, kan kita pakai selendang lagi. Itu di rau itu baban bertambah. Beban bertambah. Karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya adalah beban. Baban dan barik.
2: Yang biasa dipakai di pundak itu ya Bu, yang pakai ada sulaman-sulaman, warna-warni ada warna kuning, merah.
3: Kalau kain kan setelan. Kalau selendang bisa setelan. Ada juga yang ada setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Namanya bendukan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan.
2: Yeah.
3: Yang membedakan anak daru yeah. sama labundo-bundo kandung itu kayak
2: ya menyala dasar, mungkin pas di baju beralihnya mungkin ya atau gitu. Pesta.
3: Ya, atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, dua bulan atau setahun, dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daru. Dia nemenin pengantin baru.
2: Yeah.
3: Itu yang baru menikah setahun, dua tahun, berbulan gitu karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan satu baju adat itu baju bapak nangami istilahnya namanya kan pasti baju enggak modelnya baju pengantin itu pasti baju enggak kalau yang sebetul adat kalau sekarang kan banyak pelan-pelan ibah modern itu yang pakai ekor baju itu enggak bekan adat itu nah, jadi kita suruh kemarin ada 100 tahun dam gadang itu nah, saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurang yang asli Bukit Tingginya 100 orang saya tampilkan keluar semua baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi perempuan tokok sangguan namanya suntiangnya enggak bisa begitu ya kemudian telekumnya kemudian yang pergi ngantar anak daru mendampingi anak daru pengantin baru bagaimana bajunya baju apa yang dipakai ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya biasanya sudah ibu-ibu betul kan yang balilik lah keluarnya sampai baralik itu dia pakai berkat kebaya dalam atau kalau dia pergi barang
2: boleh itu ya mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo
3: ya, acara bundo kalau apa bundo kan sekarang dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC kan
2: nah,
3: bundo kan karena MC wedding bundo selalu bahas songket pakai kebaya dalam lalu itu jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya bundo kalau diundang barali itu tetap perlu panggil bundo juga tapi bundo boleh pakai baju pi barali kebaya dalam burkar pakai songket nah itu pakai suji koto gadang ya tetap dirauk namanya itu pertandakan kita ini lengannya macam lah ya bercerita tentang siapa kita gitu aja
2: kalau ada umurnya enggak bundo yang memakai baju basiba kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya? Ya,
3: jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini, yang adat itu sendiri adat aslinya kan adat. Adat itu berasal dari bahasa Arab itu kebiasaan. Jadi yang belajar adat ini sekarang karena dijelaskan begini karena siaran ataupun diundang narasumber kita jelaskan dengan ucapan. Yang sebetulnya

0: keluarga. Kenapa dia suruh konduktor? Itu lagi saya gitu karena ini letak selendang Mbak aku. Bilang gitu.
1: Yeah.
0: Bonus belum tahu.
1: Yeah.
0: Karena orang tua pakai begitu.
1: Yeah.
0: Kalau enggak dirawat, konduk digantung di bahu.
1: Yeah. Yeah.
0: Dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Nah, tapi baru bunda kenapa di kiri bunda taruh? Karena bunda mau mimpin, bunda bilang sama mak waktu itu kan, mak, Ninda mau mimpin lagu. Jadi kalau di kanan ini ya terayun-ayun gitu ganggu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi makonya lah tak andi kita iyo katanya.
1: Iya.
0: Mama takut di ini orang kok pakai selendang juga itu awak laki-laki gitu kan, nah, kan? Biku diganti gitu mama.
1: Iya.
0: Biku diganti.
1: Iya.
0: Kapai kalua kan nampak di masyarakat.
1: Iya.
0: Batu bunda, itu letaan. Nanti karena kita sudah menikah. Nah, kalau dulu putih bungsu rasanya bunda kan putih bungsu dulu kan, nggak langsung jadi bunda kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga, pakaiin batik aja, tapi tidak pakai selendang malah. Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini. Turun aja gitu.
1: Benar Bang Jo. Mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penampung.
2: Iya, seru ya ceritanya. Jadi si baju Basiba ini punya makna juga ya tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah, jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya. Dan pokoknya banyak ceritanya dan ini memang satu apa namanya kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Riani dan juga Bundo ya, biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang ditelan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah Riani? Belum ya. Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
1: Iya boleh.
2: Halo, assalamualaikum perempat. Halo, assalamualaikum, perempat.
3: Assalamualaikum, Bang Jojo. Selamat siang,
2: SBI. Waalaikumsalam, Ica. Silakan, Ca. Di sana ada Kak Riani Kusumawati.
3: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
2: Boleh.
3: Apa namanya lagi?
2: Ada Bundo Linda.
3: Bundo.
2: Iya.
0: Bundo Zubir.
3: Iya, ucapannya. Ucapannya. Selamat siang, Bundo sama Uni. Siapa lagi ya?
2: Uni Ariani.
1: Iya.
3: Iya. Salam kenal ya.
1: Ya, salam kenal Bari.
3: Betulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini. Semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu kalau baju adat, baju adat apa namanya?
2: Basiba
3: Bukit Tinggi itu. Sama enggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu.
2: Oke.
3: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
2: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
3: Pantunnya. Menggelupkan tali tadi pinggir pantai.
2: Cakep.
3: Sambil tertawa duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
2: Siap. Terima kasih Ica.
3: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Uni, silakan.
1: Iya.
2: Boleh Bunda.
1: Mungkin. Iya, Bunda langsung.
0: Ica dari Bone yang mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi ya. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga ranah Bundo, ranah Minang, itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini di selahadatnya ya, ini nagari Minangkabau, nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung Basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai Basiba.
2: Okay.
0: Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara masangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing yang barau kata Bundo tadi taruh indi di pundak itu. Itu menunjukkan kita sudah menikah, maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama Allah. Menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui yang tidak dimiliki oleh Bang Jo gitu kan. Jadi yang beda

0: buat dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, padahal kekatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer, mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai undangan dua misalnya, itu gak bisa pakai-pakai desain itu. Nah acara-acara adat, pertemuan Bundo kandung dan sebagainya, itu dia Icaya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung basiba, bakode batia. Kode itu yang itu yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung, karena nggak di nggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
1: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
0: Enggak.
2: Atau bebas, boleh di mix.
0: Batik Jawa tuh sekarang kebetulan karena masih maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah ada. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran-ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
1: Ya, itu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
0: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah, boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
1: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
0: Nah, kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti acara resmi gitu, Bundo pakai baju kurung juga, pakai songket. Tapi boleh Bundo pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bundo banyak, kadang-kadang pakai polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bundo tengok tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batiknya itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
1: Baik.
0: Jadi sekarang perjuangan Bundo sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya, SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bundo bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini. Bawahannya dibikin roknya batik. Enggak boleh, enggak harus kode. Nah, boleh model rok aja, model rok apa kembang gitu, model jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
2: Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya Bundo ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju basiba gitu ya.
0: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya, itu orang sudah menikah. Dia bilang, bikinlah, ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya. bilang kayak gitu. Kalau enggak mau basibah juga enggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model basibah kayak gitu juga bikin. Belum bilang gitu. Yang penting jangan kebaya.
1: Baju kurung,
2: baju kurung ya. Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak. Anak-anak iya. Bukit Tinggi, anak-anak Mina gitu ya, Bunda ya.
0: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
2: Iya.
0: Ya, karena sering nonton kan. Kita juga niru.
1: Jumlahnya juga baju kurung basibah nih Bang Jo. Melayu ada juga ya.
0: Nah, sedangkan yang ini aja dengan Malaysia. Malaysia dia pakai baju kurung basibah juga. Tapi dia nggak pakai kiki namanya. Lambodi. Kemudian dia bawahannya tuh setelan. Setelan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang nggak pakai batik di bawah. Pakai kain gitu dia.
2: Okay. Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya kain atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin perempuan bisa pakai celana panjang juga ya Bunda ya. Apakah bisa kayak gitu?
0: Enggak, jangan diselanakan, enggak boleh.
2: Gitu.
0: Tetap kalau kain asal bisa dikodein lah gitu. Pakai kode Bunda kan tahu kan.
1: Panjang
0: boleh. Kain sarung boleh, kain panjang yang penting nggak kode.
1: Kita pakai itu. Tapi gimana Bunda? Ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi
0: cara. Makanya
1: dibikin rok aja.
0: Iya, boleh betul. Pakai dong ini kan, cerdas dong cie. Itu menyikapi.
2: Dibikin simpel ya Bun.
0: Iya, karena kebetulan Bunda Bang Jul, lu di samping guru, kemudian terakhir Bunda di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata. Dan kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua, itu kan banyak undangan, banyak mengenai acara Pemko kayak tadi.
2: Betul.
0: Dan kapan Bunda sudah DPRD mendengarkan pidato presiden. Bunda sikapi lagi, itu tetap pakai bawahan. Bunda bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting, tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Jadi sehari kadang-kadang tukar baju 3 kali.
2: Wah.
0: Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bunda harus di sini. Tunggu waktu zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bunda bawa makan siang ke RRI. Gitu. Jadi kalau enggak
1: buat acara.
0: Iya, kalau enggak di Bunda rok dijahit begitu, mana sempat nukar. Masang kode yang asli enggak gampang.
1: Lama, ya,
0: stagen pakai kayak kemben.
2: Betul.
0: Pakai stagen.
2: Oh, pakai stagen juga.
0: Ya dulu aslinya gitu.
2: Okay.
0: Kan rupanya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
2: Iya, karena pakai stagen itu.
0: Iya, bulu mama gitu.
2: Oke.
0: Tadi habis melahirkan mama sampai dia pun beliau guru juga. Ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama. Pas setelah menikah pergi ngajar pun mama guru, papa guru gitu.
2: Oke.
0: Okay. Pas ini jadi ya. Jadi Bunda di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
2: Betul.
0: Banyak yang dijaga itu, kumben itu.
2: Ayo kirain kan kalau di Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
0: Tidak, kalau baju kurung nggak boleh. Nggak boleh itu.
2: Okay.
0: Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah, Bunda selalu pesankan. Boleh dia bajunya kan bebas nggak pakai baju kurung basibah. Itu kalau mau pakai celana itu yang boleh kulot.
2: Nggak
0: boleh, pokoknya nggak boleh ketat.
1: Bundo.
0: Pakai kulot.
1: Bundo.
0: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
2: Blusnya
0: itu selutut. Boleh dalam lutut boleh. Model itu boleh.
2: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya Bunda ya.
0: Model kulot, tapi itu untuk pergi kita mutur.
1: Iya.
0: Nah, bus turun bus.
1: Total lah pokoknya.
0: Iya. Itu boleh.
2: Siap.
0: Bunda kebetulan every morning ya terus. Iya. Bunda kan jogging pagi itu tentunya di lapangan gitu kan.
1: Iya.
0: Itu kan mungkin Bunda pakai kode
2: belakang. Iya. Kan susah. Harus pakai training.
0: Janganlah pakai legging blue jean pula. Walaupun waktu mudanya kita legging juga pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah.
1: Iya.
0: Nah, tetap Bunda pakai training.
1: Iya.
0: Enggak mungkin lah bawa enak cuman blusnya. Tentu di dalamnya kaosnya tentu cari yang enggak dalam gitu.
1: Siap. Intinya enggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh?
0: Cara
1: pergi
0: raun-raun
1: enggak santai. Mungkin olahraga.
0: Olahraga iya.
2: Okay.
0: Acara keluarga dia kan
1: ke pasar
0: baju muslimah itu kan maunya pakai kulot itu tapi punya dalam sampai betis malah kan
2: siap deh kalau
0: menjaga marwahnya
2: Bunda ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp mau nanya apakah baju basibah hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi. Kalau Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bunda? Ini tambahan lagi. Minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Kak Aryani juga Bunda. Siap. Ini juga ditambah ada telepon boleh kita angkat sekalian ya Kak Aryani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
1: Nah, di sini ada nih.
2: Oke, kita angkat di sana aja Kak Aryani, biar kita rapel.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
1: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, ada yang mau ditanyakan? Iya.
3: Uni siapa nih ya?
1: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
3: Uni Wati dengan ibu Nasumnya siapa?
1: Ah, Bu Linda Zubi.
3: Ibu Linda.
1: Bundo ya.
0: Bundo Linda
2: Zubir. Bundo Linda Zubir. Bang Leman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basibah pakaian khas Tumpan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya? Apakah sama gitu ya yang baju basibah ini yang ada di tanah rantau sana gitu yang usulnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tanggamus itu banyak kan banyak tuh Bu. Suku Minang itu di sini tuh kota Agung Tanggamus itu banyak dagang dan sebagainya. Apakah baju basibah itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
1: Iya.
3: Begitu saja, makasih.
2: Oke, siap Bang Leman.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan ya, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaan beda ya. Halo Perempat, Assalamualaikum.
4: Halo, Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cegu.
4: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa Kak Iriani Kusumawati.
2: Iya.
4: Halo,
2: dan narasumber
4: juga Bundo, ketemu lagi sama Bundo.
0: Ya, saya
4: kan undangannya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta sama Bunda Wawan di Bundo. Bundo sehat Bundo.
0: Alhamdulillah.
4: Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bunda ya ingat selalu. Ma udah Wawan ya, pokoknya rancak banget lah ya. Bundo dari Cigur ya pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bundo, memang kalau dari estetika baju basibah ini atau baju kurung basibah, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bundo, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah seperti apa Bundo ini nilai filosofi dari estetika budayanya nih, seperti ada simbol kesopanannya, ada nggak? Terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bundo, kaduangnya bagaimana, itu saja Bundo. Pertanyaan dari Cidur ya Bundo, Linda.
0: Oke.
4: Okay. Sudah paham Bunda ya?
0: Ibu apa?
4: Ya, ada pantun, saya kasih pantun. Pantunnya kalau ucapan salah mohon ucapan kata Minangnya ya. Pantunnya begini Bundo, pantunnya sesuai dengan baju yang kita, apa nih baju, estetika baju Bundo.
2: Iya silakan Cegu. Bundo
4: pantunnya, apa namanya, kalau ucapan salah mohon maaf begini Bundo ya, kata-katanya maklum banget gini, pucua luak buang di tangan rimbo jatua sehelaka dalam balango elok dipandang rano nangkit tibo baksi balonggar pado batonya, itu saja pantun Cigur ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigur ya di Jakarta, boleh silakan Bundo.
0: Iya,
2: direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Cigur ya.
0: Oke, Rami lahuran ke Bukit Tinggi, Rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang lu suatu bunda.
1: Mandi-mandi.
0: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Bunda kandung kok, yang hadir kini ku Bunda Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang Maninjau. Nah, yang Bunda tahu suku di Maninjau, aduh, macam-macam juga. Tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang Maninjau, Melayu. Kebetulan suami, almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung basiba itu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu.
1: Iya.
0: Itu se-Sumatera Barat sama. Cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu basibanya jale, ada di katiaknya itu segi empat, itu namanya kikia, ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. Langgannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobek supaya gampang dia uduk. Ya, pergi acara apa-apa. Dia tetap pasiba juga. Yeah. Tapi mungkin dibikinnya pakai karet. Jadi dia gampang untuk inikannya. Atau dikecilinnya. Kalau pakai tean, langgannya tidak laweh lah. Itu tidak pakem lagi. Itu udah dimodernkan supaya menarikkan, supaya cantik. Itu tidak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama estetika namanya nilai filosofinya itu yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah, kalau ada orang Minang tidak Islam murtad. Nah, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah, itu dia. Jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah, jadi dilambangkanlah kalau longgar-longgar dibikin basibah itu enggak boleh membentuk tubuh. Enggak boleh ketat.
1: Iya.
0: Itu gunanya. Kenapa dia bakode? Dalam menutup aurat kan, kan tidak boleh nampak kaki kecuali waktu apa telapak benar-benar mungkin benar kan sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya itu gunanya bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan nggak nampak lagi ada segitiga itu sama itu ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggu turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikanya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakaian perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basiba, tetap trendy kalau di dalam Minang. Karena itu memang pakaian perempuan Minang. Cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain modelnya dipanjangin lagi apa dilebarkan ke bawah dikolokan tapi tetap ada sibanya ada siba kiri kanannya itu tapi nggak tahu juga nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern kayak gitu yang didesain model ketiaknya nggak mungkin pula ketengok ya kan tapi kalau lomba di Bukit Tinggi dilombakan juga itu baju kurung pakep itu bunda jurinya bunda periksa semua pokok lihat ketiaknya dilihat lengannya lihat bahkan jahitnya kan di lengan itu ada jahit nih di lipatan itu dijahit nah lipatan baju di bawah dijahit itu nggak boleh dengan jahit mesin itu jahit tangan itu disum disum dan tangan nggak jahit itu kan ketelitian juga itu kan kita gitu bedanya pas itu juga pemakaiannya boleh waktu barale waktu pebarale kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma out salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bunda nanti kalau pibarale, bunda pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang atau diundang pergi narasumber, bunda kainnya batik tanah liat, tetap baju kurung basiba. Nah, letak salendangnya tetap jatuhnya di bahu.
1: Iya.
0: Kayak gitu ya. Okay. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
2: Seiring tidak sejalan ya Bunda ya. Siap. Karyani ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari Bundo pesannya terkait tema kita di siang hari ini. Satu menit boleh silakan Bundo.
0: Iya benar. Oke, baiklah untuk semuanya terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun di daerah Minang, mari kembali kita Bapak Cukur Ruang. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita dan semua-semuanya kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional. Songket kita sudah menasional, bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo, dan bukan orang Minang, Bundo itu kan pakai Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung pesibah juga bisa dibawa tingkat nasional.
2: Iya,
0: amin. Semuanya yang
2: bercengkeram. Iya, terima kasih Bundo untuk pemaparan di siang hari. Juga Kak Aryani Kusmawati, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia. Dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya Kak Aryani dan juga Bundo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah, sama semuanya.
2: Iya. Dan pemirsa Arena, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lain ya di Radio Visual RRNet.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, sekitar 1.100 siswa SMA Negeri 1 Lobalain di Kabupaten Rotendao mengikuti rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Kegiatan berlangsung 10 hingga 14 Agustus 2026 yang melibatkan siswa dan tenaga pendidik. Seluruh siswa kelas 10, 11, dan 12 mengikuti berbagai perlombaan yang disiapkan panitia. Guru juga berpartisipasi untuk menciptakan suasana kebersamaan dalam perayaan kemerdekaan. Baralipi Kotongpung informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Kupang menilai pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Kupang Barat dapat menjadi contoh bagi wilayah lainnya. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu 12 Agustus 2026 bertepat di lapangan Kecamatan Kupang Barat. Bupati Kupang, Yosep Lede, mengatakan pemerintah daerah ingin menghadirkan perayaan kemerdekaan lebih dekat dengan masyarakat. Karena itu, rangkaian kegiatan tahun ini akan dilaksanakan di tingkat kecamatan. Informasi tadi mengakhiri kotomu berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Pendengar, di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, alat musik tradisional selalu menjadi cerminan identitas. Salah satunya adalah kliung pola, alat musik tiup khas suku Helong yang mendiami Pulau Semau. Bagi orang Helong, alat ini lebih dari sekedar penghasil bunyi. Ia adalah teman setia di kebun dan bagian tak terpisahkan dari ritual pertanian. Klingu pola yang terbuat dari daun lontar merupakan warisan leluhur yang unik. Lalu apa makna mendalam di balik tiupan kliung pola? Dan mengapa ia menjadi langka di tengah modernisasi? Berikut penuturan Bapak Charles Thompson Suna, seorang pelaku seni budaya Helong.
1: Banyak musik-musik yang belum digali, khususnya Semau Bung Pilu atau ke Bung Semau. Salah satunya kliung pola yang kita sudah lihat di beberapa paparan, postingan atau di acara-acara tertentu. Dengan demikian saya sampaikan bahwa kliung pola ini memang betul alat musik yang langka, dan dalam tradisi kotong orang Pulau Semau itu kliung pola ini dia bersifatnya pada orang yang berkebun.
0: Bapak Charles Thompson Suna menjelaskan bahwa penamaan kliung pola sendiri memiliki arti mendalam. Klingu berarti wadah yang ditiup atau nafiri, dan pola berarti daun lontar.
1: Ya, asal usul pertama itu kita lihat dari masyarakat yang kekasannya seperti itu. Asal usulnya itu dari kita di sini ada beberapa hal yang punya kebiasaan. Contoh, seperti orang punya perahu layar atau orang yang punya ini gembala binatang seperti kerbau. Nah, berkisar di empat alat ini, yaitu klingu atau som perahu layar, itu disebut klingu, ya. Itu adalah kekasan kita dari sejak nenek moyang. Entah dari tahun berapa kita temukan, tapi kling itu artinya sebuah wadah yang ditip. Terus kling itu dalam arti sekarang, kalau kotong modern, itu nafiri. Pola itu adalah daun lontar, pola.
0: Kliung pola memiliki bentuk seperti trompet dan dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Keunikannya terletak pada bahan dasarnya, yaitu daun lontar tua yang dikeringkan. Proses pembuatannya sangat menantang, membutuhkan ketelitian dalam memilih daun yang tebal dan menyortirnya agar tidak mudah rusak saat digulung. Karena terbuat dari daun lontar, maka kliung pola harus disimpan dengan baik agar tidak mudah rusak, terutama saat musim hujan.
1: Proses kalau di musim hujan, kalau orang perlu, itu kan perlengkapan untuk berkebun kan? Jadi daun itu dikeringkan, terus simpan di tempat yang nyaman untuk ketika dipergunakan itu daun itu sudah ada dan nyaman, tidak boleh puruk dia. Nah itu harus kita simpan di tempat dekat-dekat tungku begitu kan. Di kita semau kan pakai tungku-tungku api-api biasa toh. Jadi amankan itu daun itu di asap-asap itu supaya dia jangan rusak, dia tetap awet.
0: Filosofi paling penting dari alat musik ini adalah hubungannya dengan ritus pertanian, di mana ia hanya digunakan saat musim jaga kebun, bahkan ditiup pada tengah malam.
1: Itu untuk berkebun, itu dulu. Kalau sekarang itu, terkadang kalau di tempat-tempat tertentu itu pakai penyambutan, pakai artinya di festival gitu. Jadi kalau para tamu terhormat pasti kliung pola ini dibunyikan pertanda bahwa mereka datang. Lebih khusus itu dia sebenarnya kliung pola ini dia khusus untuk berkebun.

0: Namun sayangnya, sudah tidak banyak lagi warga yang membuat alat musik ini dan sedikit generasi yang memainkan alat musik karena tidak diregenerasikan, sehingga pemain musik ini sudah mulai langka dan sulitnya memainkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelestariannya.
1: Di katong semua desa, desa di Pulus Mau ini orang-orang tertentu. Entah di desa lain bagaimana, tapi di desa Uitasa ada sekitar 2-3 orang saja yang tahu. Karena itu tidak diregenerasikan, toh kakak. Tapi dari aktifnya kita punya orang tua untuk memainkan hal itu. Makanya kita anak-anak juga kepingin mau tahu. Akhirnya bisa, artinya bisa regenerasikan kepada kita itu. Tetapi kalau di sini sudah langka. Kalau menurut beta, orang artinya cinta musik, bahwa ini beta. Tetapi ada pikiran-pikiran yang lain terlintas di sana. Karena ini musik ini, namanya kliung pola ini, susah ditiup oleh orang. Agak susah. Makanya orang cepat bosan belajar ini musik ini. Ada satu lagi mungkin perkembangan sekarang ini, mereka tertuju kepada sesuatu yang artinya gampang dibuat, terus gampang dinikmati. Nah, itu tuh membuat hal itu akan jadi jarang untuk orang ini. Tapi tergantung juga orang yang cinta musik, dia pelajari.
0: Alat musik kliung pola yang dibunyikan menandakan aktivitas berkebun masyarakat dan juga membuat masyarakat menyatu dengan alam atau hasil pertanian yang ada di kebun.
1: Kliung pola ini dibunyikan itu menandakan bahwa orang berkebun juga di sana. Ya, jadi ketika bunyikan kliung pola itu, ada beberapa orang yang di sana juga menyaut dengan ini kliung pola juga. Jadi rasanya menyatu sekali, dan juga itu kebiasaan berkebun. Nah, terus kalau tentang yang suku-suku Daun yang ditiupkan di tempat ritual di saat-saat tertentu itu, khususnya kliung pola ini di saat-saat berkebun itu, orang tua leluhur kita sampaikan bahwa jagung yang kita tanam itu dia adalah senyawa, dan kita harus kita belai dong, harus kita memanggil dong, menyatu dengan kita. Karena mereka memberi kehidupan untuk kita, terus apa hakikatnya kita untuk menghargai mereka. Jadi itu menjadi kekasan bagi orang-orang berkebun. Kita orang tua dulu, bahwa ketika tengah-tengah malam itu para arwah-arwah makanan itu berkecimpung di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain. Sehingga dengan kliung pola ini, tuan kebun itu memanggil mereka kembali. Karena dulu itu orang berkebun tidak pakai pupuk. Pakai kita punya aroma tubuh setiap hari ini, bersihkan tofa, terus kita jalan keliling-keliling di kebun, belai-belai dong, itu dong akan timbul buah sendiri dengan yang sudah menyatu dengan kita begitu, tidak pakai pupuk.
0: Kesulitan dalam memainkan kliung pola membuat banyak generasi muda cepat bosan, menjadikan alat musik ini langka. Namun, upaya regenerasi terus dilakukan oleh para pelaku seni, seperti Bapak Charles Thompson Suna, melalui pengajaran di sanggar dan komunitas gereja. Harapannya agar generasi muda Helong bangga dan mampu melestarikan kekhasan budaya ini.
1: Di kita punya gereja untuk mengajarkan tentang anak-anak semua dalam jenis-jenis musik tradisi. Ya, jadi dilestarikan terus-menerus, diregenerasikan kepada anak-anak supaya mereka tahu kekhasan budaya ini. Ini sudah ketong orang-orang di lingkungan, di desa, di gereja, sudah artinya satukan pendapat untuk melatih mereka. Rasa ketertarikan itu adalah ketika kalau bergabung untuk membuat satu momen, itu kemeriah sekali itu, karena di sana mereka yang belum biasa dikasih tiupan yang sederhana yang pakai macam ke orang kalau Natalan itu harus beli di toko. Tetapi dengan anyaman daun lontar. Malah di festival-festival itu diminta untuk buat itu jadi aksesoris. Jadi dia punya istimewanya, mewahnya begitu. Kemauan mereka itu mau tahu, tetapi usahanya gagal. Karena saya bilang barang ini harus kita jangan bosan-bosan untuk melatihnya supaya kita tahu persis kliung pola pun mau soalnya bisa menghasilkan bunyi yang baik. Sekarang sudah ada sanggarnya, nanti diwujudkan lewat anak PPA di Taman Budaya. Jadi nanti ada di sana. Kalau khususnya untuk pemerintah, mereka sudah upayakan di dalam sanggar itu untuk kalau bisa kliung pola ini dilestarikan, tetapi kemampuan ini mereka belum ini terapkan, makanya orang tidak terima ini apa tantangan ini. Soalnya yang itu main khusus di sini ini ya kita berapa 3-4 orang saja, tetapi kalau di momen-momen tertentu itu dipakai, tapi kalau di tempat-tempat latihan itu kita sudah upayakan, tetapi banyak yang kecewa karena susah untuk capai hasil itu.
0: Pendengar, kliung pola adalah simbol warisan budaya Helong yang kaya akan filosofi. Melalui upaya regenerasi dan pelestarian, semangat budaya ini harus terus ditiupkan, memastikan bahwa suara khas kliung pola akan terus bergema melintasi waktu dari kebun hingga panggung festival.
2: Setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.

Selamat sore untuk Bapak Mama Kakak di Basu Daerah semua. Kali ini ketemu masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong. Beta sapa dulu untuk beta punya Basu Daerah dong semua yang masih terus bersama kotong di sore hari ini. Tentunya dalam kebersamaan Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong. Untuk itu Basu Daerah semua yang mau bergabung berbagi informasi, berbagi pantun dan juga salam-salam ya untuk Bapak Mama Kakak di Basu Daerah semua. Bisa bergabung bersama Kotong di 0380833499 dan juga di Kotong Pelayan Telepon di 0811382043. Jalan itu beberapa nomor yang bisa dihubungi untuk bisa berbagi informasi ya tentang kegiatan-kegiatan ya yang dilakukan untuk memeriahkan

Sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar

yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, Due atau nira dan Donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Purohogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Purohogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. Dua hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. Tiga hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Purohogo salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

0: 99 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kotong. Beta masih tunggu partisipasi dari Bapak, Mama, Kakak, Adik, dong semua yang ingin bergabung ya di sore hari ini untuk meramaikan kotong puacara ya, yang bisa salam-salam berbagi informasi ya tentang kemeriahan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Saudara dong semua untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia atau juga berbagi pantun ya di sore hari ini. Jadi untuk Bapak Saudara semua yang sementara mendengarkan ya, selamat sore saja, selamat berapa saja dengan berbagai kegiatan. Dan sambil kotong tunggu yang ingin gabung, beta informasikan mengenai kegiatan RRI Kupang Fest 2026 dan juga akan ada Bintang Radio RRI Kupang 2026. Untuk itu Bapak Saudara semua yang mempunyai bakat menyanyi ya, tentunya Bapak Saudara semua jangan lewatkan ya untuk mengikuti Bintang Radio RRI Kupang 2026, yang mana ini sudah dibuka ya, bisa mendaftarkan diri dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Nah, untuk itu ingin mendaftarkan diri bisa melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap bisa mengikuti Instagram @rrikupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di nomor 0851 9009 5995. Dan selain itu juga bahwa akan ada kegiatan RRI Kupang Fest yang menghadirkan beragam kegiatan seru dan juga menghibur, mulai dari pegelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi jangan lupa untuk ajak keluarga, teman dan juga komunitas bersaudara semua untuk kesirame kotong punya acara pesta rakyat persembahan RRI Kupang.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

0: Salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.
1: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Majelis Sinode Gemit anggota DPRD Kabupaten Kupang, tokoh masyarakat serta pemilik batas tanah melakukan kesepakatan damai dan komitmen untuk saling mendukung dalam proses pembangunan irigasi menyelesaikan agar air dapat mengalir lancar menuju 50 hektar lahan persawahan tanpa menimbulkan gesekan sosial di masyarakat. Baralih Piko Tompung informasi berikut. Berbagai stan turun memeriahkan rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Kupang Barat. Kegiatan berlangsung Rabu 12 Agustus 2026 bertepat di lapangan Kecamatan Kupang Barat. Camat Kupang Barat, Vicky Nakamnanu, mengatakan bahwa saat ditemui rri.co.id, stan menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan yang disiapkan pemerintah kecamatan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan menampilkan berbagai produk maupun potensi yang dimiliki. Stan yang disiapkan melibatkan sejumlah unsur masyarakat termasuk desa, organisasi keagamaan, kelompok pertanian, dan pelaku UMKM. Yang mana kegiatan berbagai stan tersebut membuat rangkaian kegiatan kemerdekaan semakin semarak. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asri.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini, kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga, secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari, biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Kuen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Kuen Lebisi itu dibilang Kuen Antuan, Kuen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu, padahal tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Kuen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, kalau yang lebih sih bilang tidak jual. Hello, bahasa hellonya bilang begitu, hello. Tidak jual, oh ini orangnya orang hello nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu sana apa-apa, kecil, sedikit. Entah di istana situ, nah, di sonafnya raja. Sudah, pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau, tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang, iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih. Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ. Ya. Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi gembilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk melihat pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Skudacana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk Pak Gubeng kali juga bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang,

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, selamat sore ya. Selamat berapa saja dengan berbagai aktivitas di sore hari ini ya. Yang lagi duduk berkumpul bercerita dengan keluarga semua ataupun juga yang sore hari ini ya sementara mengikuti berbagai perlombaan-perlombaan ya untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu Pak Saudara dong semua, selamat sore yang ingin bergabung berbagi informasi ataupun juga yang mau salam-salam atau mau berbagi pantun, kita tunggu partisipasinya di Pro Dangdut untuk sore hari ini ya, sampai nanti di pukul 17 atau di jam 5 sore nanti. Jadi untuk buat saudara semua, selamat sore saja dan selamat berapa saja ya di sore hari ini dengan cuaca memang sangat mendukung. Apalagi esok akhir pekan sudah ada rencana kok untuk liburan bersama keluarga di mana nih. Atau mungkin ya nantinya yang akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini kira-kira dengan perlombaan-perlombaan apa saja yang meriah. Karena kotong tahu bahwa perlombaan-perlombaan yang identik dengan 17 Agustus seperti tarik tambang dan juga panjat pohon pinang, lomba makan kerupuk, lomba lari dalam karung ya. Ini juga menjadi perlombaan-perlombaan yang memang ini sangat identik ya dengan 17 Agustus.

Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Tobtobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Keno atau Kena Tobtobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Keno berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Tobtobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Keno terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Keno atau Kena Tobtobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Keno tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Keno atau Kena Tobtobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Keno memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Keno biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Keno pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenatobtobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

Bapak-bapak, kakak, ibu, saudara semua, terima kasih banyak untuk partisipasinya yang sudah meramaikan kota upacara di Pro Dangdut untuk sore hari ini. Dan untuk itu kita masih akan terus temani ibu, saudara dong semua sampai nanti di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Berita perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Kupang Barat turut memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu 12 Agustus 2026 bertepat di lapangan Kecamatan Kupang Barat. Bupati Kupang Yosep Lede mengatakan bahwa perayaan kemerdekaan di kecamatan tidak hanya bertujuan untuk menghadirkan hiburan, kegiatan tersebut juga harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Beralih ke tempung informasi berikut, Bupati Kupang Yosep Lede mendorong Kecamatan Kupang Barat untuk mengembangkan potensi kelautan yang dimiliki di wilayah tersebut. Hal tersebut disampaikan dalam perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Rabu 12 Agustus 2026 yang bertepat di lapangan Kecamatan Kupang Barat. Bupati Kupang mengatakan bahwa Kabupaten Kupang memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Potensi tersebut harus dikelola secara kreatif dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita,

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, tuntas sudah kebersamaan beta bersama Pak Saudara dong semua di edisi Sesando Siang sampai dengan saat ini. Dan setelah beta akan ada rekan Daten Raja Mata ya akan temani Pak Saudara semua di Sesando Malam sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Akhir kata beta Rogan, pamit undur voice dari ruang dengar Pak Saudara semua. Selamat sore dan terus bersama ketong di Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: aja.
1: Setiap Sabtu sore, Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
0: dalam. Wih, ada supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
0: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
0: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten ND lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota ND, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat ND kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat ND Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lia orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi makna dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan. Orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda Pau atau dia over selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu, dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari, setelah itu hari kelima pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju, seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesternya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu, ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja, dan lamba anak itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Terus ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar pawai pembangunan dan karnaval budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang diikuti 69 peserta dari berbagai unsur tersebut dibuka dan dilepas oleh Gubernur NTT Emmanuel Melkiyaris Lakalena pada Kamis 13 Agustus 2026. Gubernur Melki bilang kegiatan tahunan ini jadi ruang kokasi tunjuk kekayaan adat, budaya, kreativitas sekaligus hasil pembangunan Nusa Tenggara Timur. Gubernur Ju ajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penggerak pembangunan melalui pengembangan produk unggulan daerah. Ketua Panitia Pawai Beni Naha kasih tahu, itu kegiatan sonde sekedar kasih lihat kemeriahan budaya, tetapi jadi simbol perjalanan dari keberagaman menuju persatuan dan kemajuan. Pawai ini diharapkan terus menjadi ruang pelestarian budaya, promosi pembangunan, penguatan persatuan, serta hiburan sehat dan edukatif bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pindah informasi berikut. Kehadiran sekolah rakyat di Desa Aemuri diharapkan sonde hanya kasih akses pendidikan gratis buat anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat setempat. Sekolah berasrama tersebut nantinya membutuhkan berbagai kebutuhan pangan yang dapat disediakan oleh masyarakat Desa Aemuri dan sekitarnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten ND Matilda Geudensia Ilmoe bilang bahwa sasaran utama sekolah rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data sosial ekonomi. Sekolah rakyat Ju menyasar anak-anak yang belum bersekolah, sonde bersekolah, putus sekolah maupun yang berpotensi putus sekolah. Matilda bilang keberadaan sekolah tersebut sonde akan mengganggu peserta didik yang saat ini telah bersekolah di satuan pendidikan yang sudah berjalan. Dari sisi ekonomi, masyarakat Desa Aemuri berpeluang menjadi pemasok kebutuhan pangan bagi sekolah karena sistem pendidikannya berbentuk asrama. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

dari kawasan Topelo 8/4 dari Rekopan Suara Budaya NTT. Selamat malam papa mama kakak nyong kakak nona semua, kemana kabar di hari ini ya, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, bersama dengan Daten yang datang kembali untuk menemani papa mama kakak nyong kakak nona semua pung tasibuk dong ya, yang lagi beraktivitas, yang lagi bekerja, yang masih terus ya bergumul bergumul dengan pekerjaannya. Semangat saja buat semuanya, datang dengan temani dan juga menghibur semuanya dengan ketemu lagu-lagu terbaik dari ketemu daerah NTT dan juga informasi-informasi yang datang siap di sini, baik itu tentang ketemu budaya dan dari sekarang sampai di jam 7 itu ada informasi mengenai ketemu destinasi wisata yang ada di ketemu daerah NTT. Bapak mama kakak nyong kakak nona semua, jadi yang penasaran tetaplah penasaran, yang belum penasaran harus ya wajib penasaran ya. Karena ketemu destinasi wisata itu terlalu menarik ya, terlalu unik ya, dengan pesona, dengan daya tarik yang selalu membuat kotong itu bertanya-tanya, waduh ini tempat wisata ini di mana gitu, bagus nih, kapan kau bisa pi ya, ini kayaknya libur kau harus pi, kau harus ajak-ajak kawan-kawan dong begitu ya, atau ajak keluarga begitu. Tapi selain datang kasih tahu ketemu destinasi wisata yang ada di NTT, datang juga mau tahu bapak mama dompong tempat wisata tuh kemana ya, yang ada deka-deka dengan tempat tinggal kok, atau yang pernah berlibur di mana begitu kok ya, boleh baca cerita bersama dengan Daten di segmen Pasiar di 0811 3820 1043, kemudian di 0380 833 4999 ya. Daten tunggu partisipasinya nanti setelah beberapa nomor lagu yang Daten putar untuk menghibur bapak mama kakak nyong kakak nona semua pun suasana ya, suasana yang baik ini Daten akan putar biar kau bapak mama rumus suasana lebih baik le. Tadi itu di lagu pertama ada dari kakak Nabila dan juga kakak Putri Pasanea dengan judulnya Gonta Ganti ya. Ini kali Daten mau putar salah satu lagu dari Vicky Lonek judulnya Kakak Manis.

Setiap momen akan dikenang jika ada jepretan kamera foto. Namun, bagaimana jika momen paling bersejarah di Republik ini hilang begitu saja tanpa ada satupun bukti foto? Nyatanya, hal ini hampir saja terjadi pada 17 Agustus 1945. Beruntungnya, seorang pemuda asal Minahasa bernama Franz Mendur mengerahkan kamera Leica 35mm-nya. Tiga kali ia menekan tombol rana dan terciptalah tiga foto ikonik, yaitu Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi, pengibaran merah putih, dan juga kerumunan warga saat itu. Namun, ancaman besar datang tepat setelahnya. Tentara Jepang pun memburu para fotografer untuk memusnahkan bukti kemerdekaan. Di bawah ancaman bahaya, Franz tak hilang akal. Demi menyelamatkan sejarah bangsa, ia nekat menyembunyikan gulungan film negatif itu yang kemudian dikubur di tanah kebun belakang rumahnya di Petojo. 6 bulan lamanya foto-foto itu tersembunyi di dalam tanah, hingga akhirnya pada 20 Februari 1946, bukti otentik lahirnya Indonesia tersebut berhasil dipublikasikan ke seluruh dunia. Franz Mendur mungkin tidak memegang senjata di garis depan, namun lewat keberaniannya dan jepretan kameranya, kita hari ini bisa menyaksikan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman kemerdekaan saat ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?

0: gede, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Suara-suara begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai, tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempat dari Rekopan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, sebelum datang kasih tahu tempat wisata mana yang kotong mau pipasiar terlebih dahulu. Ini datang punya satu informasi juga ya buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena kotong sudah ada di tanggal 14 ya. Sondela Malai ya, tanggal 26 dan juga sampai tanggal 28 itu kotong sudah sampai di itu tanggal, dan tanggal 26 sampai tanggal 28 itu ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena dalam Semarak Kemerdekaan dan hari ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia ya, akan hadir lebih meriah ya. Akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 sampai 28 Agustus 2026 yang bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang ya. Jadi di halaman depan RRI Kupang itu di tanggal 26 sampai tanggal 28 itu akan meriah, akan banyak orang ya yang datang menyaksikan ya kemeriahan ya dalam Semarak Kemerdekaan dan juga hari ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Nah, selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pegelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik sampai peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Jadi akan ramai di halaman depan RRI Kupang di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus nanti ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan sondehannya bisa lihat penampilan pegelaran seni dan budaya dan juga kegiatan-kegiatan lain. Bapak Mama dong, sonde perlu khawatir ya, biar sonde bawa makan, sonde makan dari rumah terlebih dahulu sampai di halaman depan RRI Kupang itu. Bapak Mama dong bisa pilih-pilih ya, pilih-pilih mau makan apa, mau minum apa, karena nanti ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua akan menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat ya. Jadi akan ada banyak makanan ya, banyak minuman juga, banyak pilihan ya. Bukan hanya tentang di makanan saja, tapi juga bisa bawa pulang oleh-oleh ya, bisa beli aksesoris begitu ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Konser Merah Putih ini hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kasih ruang buat generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, jadi jangan sampai terlewatkan ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Ingat ya, catat dia pun tanggal, ingat baik-baik dia pun tanggal ya, tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2026 di halaman depan RRI Kupang ya, karena ada pegelaran seni dan budaya dan kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Dan terlepas dari itu ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, Beta mau ajak ke saudara semua PD Flores Timur dong ya. Karena di segmen pasiar ini kali datang mau ajak Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pasiar-pasiar ame sedikit PD Flores Timur yang menyimpan banyak keindahan alam yang belum banyak diketahui ya. Salah satu destinasi tersembunyi adalah Wainape yang terletak di Desa Nawokote, Kecamatan Wulanggitang. Dalam bahasa lama Holot, bahasa daerah Flores Timur, Wai itu berarti air atau sungai, sedangkan Nape adalah nama tempat. Seperti namanya, Wai Nape itu dikenal karena aliran airnya yang jernih, mengalir di antara bebatuan hitam yang tersusun rapi, menyerupai tangga alam. Ya. Airnya itu selalu mengalir sepanjang tahun, bahkan di musim kemarau. Beberapa sumber mata air di sekitarnya itu sonde pernah kering, menjadikan tempat ini sebagai lokasi yang ideal untuk duduk santai-santai, bermain air, ataupun sekedar menikmati alam bersama keluarga, ataupun bersama dengan orang-orang tercinta.

Setiap tahun, jumlah sampah elektronik di dunia terus meningkat. Mulai dari ponsel lama, laptop usang, hingga alat elektronik lainnya yang sudah tak terpakai. Padahal, sampah elektronik ini mengandung bahan berbahaya, seperti timbal, merkuri, dan kadmium yang dapat mencemari lingkungan. Berita baiknya, kita bisa menjadi bagian dari solusi dengan mengolah sampah elektronik dengan cerdik. Caranya, jangan buru-buru membuang perangkat elektronik. Banyak komponen di dalamnya yang bisa didaur ulang, seperti emas dan tembaga. Cari tempat daur ulang elektronik terdekat atau perbaiki perangkat yang masih bisa digunakan. Dengan begitu, kita bisa mengurangi sampah dan memberi manfaat lebih pada lingkungan. Tapi, itu bukan satu-satunya cara. Kita bisa juga menggunakan perangkat elektronik lebih lama dan menghindari pemborosan dengan membeli barang-barang baru yang tidak terlalu dibutuhkan. Cerdas dalam menggunakan teknologi adalah bagian dari solusi mengurangi sampah elektronik dan menjaga bumi tetap lestari untuk generasi mendatang.

era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, selain Wainape ya, di Flores Timur ada juga yang namanya Pantai Manikin. Tapi Pantai Manikin ini bukan di Flores Timur ya, tapi Pantai Manikin ini ada di Kabupaten Kupang ya, DKDK sah dengan Kota Kupang ya. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau mencari suasana pantai, Pantai Manikin ini juga cocok ya buat semuanya. Dan merupakan salah satu destinasi wisata yang indah dan juga sudah banyak yang mengetahui bahwa Pantai Manikin ini punya daya tarik tersendiri ya. Ini pantai menawarkan panorama alam yang memukau dengan pasir putih, deburan ombak yang menenangkan, serta deretan pohon yang kasih kesejukan buat katong semua dari panasnya terik matahari. Pantai Manikin memiliki beberapa daya tarik yang menjadikannya istimewa ya, di antaranya ketika matahari terbenam, pemandangannya itu sangat-sangat apa ya, menjadi daya tarik utama buat katong semua yang mau menikmati suasana romantis. Kemudian suasananya juga tenang. Itu pantai masih tergolong sepi

sehingga cocok untuk melepas penat dan menikmati ketenangan alam ya. Banyak aktivitas menarik juga yang bisa kotong lakukan di Pantai Manikin. Salah satunya berenang dan bermain air. Ombak yang relatif tenang membuat pantai itu cocok untuk berenang ya. Kemudian bisa bersantai dan juga piknik ya. Kotong semua dapat membawa tikar ya tanpa duduk ya, dan menikmati makanan sambil menikmati keindahan pantai. Dan jangan sampai lupa juga ya, yang suka berfoto-berfoto, kumpul-kumpul foto di galeri HP, keindahan Pantai Manikin ini terlalu cocok untuk diabadikan dalam setiap jepretan kamera.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: Ajang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul cuy, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ya, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Imhatsiu Molok Nakopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakaknya, nona semua, ada salah satu pantai yang sana boleh kotong lewatkan. Tapi ini pantai ada di Nagekeo, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua. Dia pun nama itu Pantai Tonggo, ya. Ini pantai memiliki hamparan pasir putih seperti pantai-pantai populer lainnya. Dan ini pantai juga memikat hati siapa sah ya, berkat keunikan formasi bebatuannya, kejernihan airnya, dan tebing-tebing tinggi yang mengelilingi garis pantainya. Daya tarik utama dari ini pantai sondehannya pada keindahan alam permukaannya. Bagi para pecinta aktivitas bawah laut, Pantai Tonggo menyuguhkan pengalaman snorkeling ya, dan juga diving yang sangat-sangat menggoda ya. Di bawah permukaan lautnya yang jernih, wisatawan ataupun kotoran semua itu akan disambut oleh terumbu karang yang indah dan keanekaragaman biota laut yang masih alami dan belum banyak tersentuh aktivitas manusia.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Koperasi Desa Merah Putih Wolotopo, Kabupaten ND, sujalankan kegiatan usaha deng mengandalkan modal dari simpanan anggota. Koperasi tersebut sekarang memiliki sekitar 200 anggota, deng mengembangkan 4 unit layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Desa Wolotopo, Kosmas Ledese, bilang 4 unit usaha yang dijalankan meliputi gerai simpan pinjam, sembako, kerajinan tenun ikat, serta layanan ATM dan keuangan. Koperasi Ju menyediakan kebutuhan alat tulis kantor atau ATK bagi masyarakat. Kosmas kasih tahu keberadaan koperasi sukasi manfaat buat perajin tenun ikat karena hasil produksi dapat langsung dipasarkan melalui koperasi. Perajin seandainya perlu membawa hasil tenun ke tempat lain untuk mencari pembeli. Pindah ke informasi berikut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melquiades Lakalena mendorong industri hotel dan restoran supaya sonde hanya jadi bagian dari sektor pariwisata, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal dan memperluas manfaat buat masyarakat. Menurut Gubernur Melki, industri hotel dan restoran memiliki posisi penting dalam rantai pariwisata karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta membuka pasar bagi produk lokal. Selain itu, sektor perhotelan diharapkan memperluas penyerapan tenaga kerja lokal, termasuk lulusan SMK, sehingga generasi muda memperoleh pengalaman dan keterampilan profesional di bidang pariwisata. Dia juga berharap PHRI NTT aktif mempromosikan destinasi wisata NTT, sehingga hotel, restoran, destinasi wisata, masyarakat, dan pemerintah dapat berkembang dalam satu ekosistem pariwisata yang saling mendukung. Demikian berita Perempat RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal, serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global. Membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pun anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita,

Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua. Kalau tadi itu katong baca cerita soal kota destinasi wisata yang ada di NTT. Nah, kali ini katong akan masuk lebih jauh lagi karena ketika katong berkunjung di suatu tempat apalagi masih kental dengan depan budaya, otomatis pasti sonde hanya tentang depan destinasi wisata, tentang depan keindahan alam, tetapi keindahan adat dan budaya dari suatu daerah yang kotong kunjungi begitu. Apalagi kalau kotong pergi di Sumba ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua yang masih sangat kental dengan adat dan budayanya. Salah satunya itu tentang Manao ya. Manao itu menjadi salah satu upacara terbesar dalam kepercayaan Merapu ya di Sumba ya. Dan tradisi Manao ini adalah serangkaian ritual adat yang diwariskan oleh masyarakat asli Sumba Barat yang memiliki kaitan erat dengan kepercayaan Merapu. Itu ritual dipercaya sebagai cara kojaga keharmonisan antara manusia dengan leluhur ya, dengan alam dan juga dengan hewan gitu. Selain itu, tradisi tersebut merupakan fase kasih barisi diri, permohonan keberkahan hidup dan sebagai bentuk rasa syukur juga ya. Manao ya itu dilakukan seperti perayaan tahunan hari besar keagamaan, tetapi hanya oleh beberapa kampung di desa Manukuku, kecamatan Tanah Rigo ya. Dan para pelaku ritual adalah perwakilan pemangku adat masing-masing suku, pemimpin daerah setempat dan masyarakat secara umum.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar perlakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pun anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda atau menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai. Perempuan, Eda. Beda lagi kalau di Papua. Untuk laki-laki, dipanggilnya Pace. Sedangkan perempuan, dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Papa?
1: Biar kalau adik sudah besar, merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, kita harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

akan dikenang jika ada jepretan kamera foto. Namun, bagaimana jika momen paling bersejarah di Republik ini hilang begitu saja tanpa ada satupun bukti foto? Nyatanya, hal ini hampir saja terjadi pada 17 Agustus 1945. Beruntungnya, seorang pemuda asal Minahasa bernama Franz Mendur mengarahkan kamera Leica 35mm-nya. Tiga kali ia menekan tombol rana, dan terciptalah tiga foto ikonik, yaitu Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi, pengibaran merah putih, dan juga kerumunan warga saat itu. Namun, ancaman besar datang tepat setelahnya. Tentara Jepang pun memburu para fotografer untuk memusnahkan bukti kemerdekaan. Di bawah ancaman bahaya, Franz tak hilang akal. Demi menyelamatkan sejarah bangsa, ia nekat menyembunyikan gulungan film negatif itu yang kemudian dikubur di tanah kebun belakang rumahnya di Petojo. 6 bulan lamanya foto-foto itu tersembunyi di dalam tanah, hingga akhirnya pada 20 Februari 1946, bukti otentik lahirnya Indonesia tersebut berhasil dipublikasikan ke seluruh dunia. Franz Mendur mungkin tidak memegang senjata di garis depan, namun lewat keberaniannya dan jepretan kameranya, kita hari ini bisa menyaksikan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman kemerdekaan saat ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketumpung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketumpung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ternyata tradisi Batarman naik ya merupakan salah satu tradisi adat tahunan oleh suku Tafatik Lekoa, Desa Wehali di Kabupaten Malaka yang sudah langsung lama sejak ratusan tahun yang lalu. Dan pelaksanaan Batarman naik ini diawali dengan musyawarah liwerai dengan tokoh-tokoh adat mempunyai wewenang untuk membahas persiapan dan juga rencana kegiatan tersebut. Ya, setelah itu beberapa fukun atau kepala adat itu diutus untuk kasih tahu sekaligus mengundang ya kepala suku, ya Raja Liurai dan pemerintah setempat supaya menghadiri kegiatan Batar Menaik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan Tafatik itu kan merupakan rumah adat induk tempat kediaman Raja Liurai. Di bawahnya itu ada beberapa rumah adat atau suku penyangga ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, tradisi ini dilaksanakan setiap tahun khususnya pada saat panen jagung. Pada awalnya jagung yang masih muda itu diikat dan ditempatkan di rumah adat atau di kuburan. Setelah jagung sutua, satu orang laki-laki dipilih untuk memintal 7 tongkol jagung ya, tetapi dengan satu ikatan sah. Setiap orang itu memiliki hak untuk mengurus 7 tongkol jagung dan membawanya ke rumah adat Tafatik Lekoa atau Veto. Semua orang itu kemudian berkumpul di Tafatik Lekoa atau Veto. Rumah adat Tafatik Lekoa itu disebut sebagai rumah atau as atau rumah tertinggi yang juga dikenal sebagai Tafatik Bot.

Matekyo merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekyo berasal dari bahasa Kemak. Mate artinya mati atau tewas, dan kyo berarti memikul atau pikul. Matekyo dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekyo bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekyo menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua ya. Jadi nanti di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2026 nanti ya, di bulan ini Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua jangan sampai kelewat ya, karena Semarak Kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia itu akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPPR Kupang ya. Nah, selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya dan juga Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua itu akan disuguhkan ya berbagai pertunjukan menarik dalam pegelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, sampai peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat ya. Seandainya itu sah, pengunjung ataupun Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua dapat menikmati ya bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat ya. Jadi harus catat ya depan tanggal ya, dan harus ingat juga Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua, bukan hanya catat dan ingat, harus datang juga ya. Di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2026 di halaman depan kantor LPPR RI Kupang ya, untuk mengikuti kemeriahan dan juga bisa melihat pegelaran seni budaya dan juga kegiatan-kegiatan lain ya. Untuk itu mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga ya. Jadi jangan lupa untuk ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak gandengan, ajak pasangan, ajak semuanya ya. Daplia Sapa ajak semuanya ya, datang di halaman depan RRI Kupang di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2026 ya. Konser Merah Putih berkah untuk negeri bersatu dalam harmoni menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

Apa yang terlintas di pikiran Bapak Mama tentang NTT Mart? Pasar tradisional atau supermarket? Nah, NTT Mart bukan pasar tradisional atau supermarket biasa, tapi sebuah platform pemasaran dan distribusi produk-produk unggulan UMKM dari Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh pemerintah Provinsi NTT. NTT Mart adalah program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2024-2029 Emmanuel Melquiades Lakalena dan Joni Asadoma dengan konsep untuk memasarkan berbagai produk unggulan NTT mulai dari pangan, minuman, kopi, tenun ikat, makanan ringan, hingga kerajinan tangan yang semuanya dikemas secara modern dan menarik. Dengan NTT Mart, produk lokal NTT bisa menjangkau pasar yang lebih luas, membawa kekayaan budaya dan inovasi daerah ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, serta meningkatkan kebanggaan masyarakat.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Papa bingung. Katong punya uang kosong deh. Kayaknya sudah akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar di bu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya di bulan Agustus ini ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang untuk tahun 2026 sudah resmi dibuka ya dari tanggal 3 ya dari tanggal 3 dan penutupan pendaftarannya itu di tanggal 30 Agustus 2026 ya. Jadi untuk lomba Bintang Radio ya Lomba Bintang Radio RRI Kupang untuk tahun 2026 ini Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua bisa daftar sekarang juga ya di website bintangradio.rri.id ya. Jadi jangan sampai Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua lewatkan ya untuk mewujudkan impian terbesar dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang hobi bernyanyi, yang punya suara bagus ya untuk bisa tampil di panggung bergengsi dan ya kapan lagi bisa tunjukkan Kotong pun suara terbaik di banyak orang. Selama ini mungkin Kotong hanya kasih tunjuk ataupun Kotong kasih dengar Kotong pun suara terbaik tuh di orang-orang rumah saya, Kotong menyanyi dalam rumah, dalam kamar, kamar mandi ya. Tapi ya berhubung ya Kotong pun Lomba Bintang Radio RRI Kupang 2026 sudah resmi dibuka dari tanggal 3 sampai tanggal 30 Agustus 2026, mau tunggu apa lagi? Daftar sekarang melalui website bintangradio.rri.id. Ya, untuk informasi lebih lengkapnya itu Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua bisa ikuti ya, bisa ikuti @rri_kupang ya, bisa ikuti Instagramnya RRI Kupang ya, atau bisa hubungi juga hubungi admin melalui WhatsApp di 0851 9009 5995 ya. Sekali lagi untuk informasi lebih lengkapnya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua bisa ikuti Instagram RRI Kupang yaitu @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851 9009 5995. RRI Kupang ya akan sangat berbahagia ya, karena siapa tahu Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua adalah salah satu ya juara lagi ya, salah satu juara yang membawa harum nama ya, nama daerah dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, apalagi bisa tampil ini di panggung nasional nanti ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Jadi jangan tunggu lagi ya, karena pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI Kupang untuk tahun 2026 ini sudah dibuka dari tanggal 3 dan masih lama, waktunya masih lama ini ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena akan berakhir di tanggal 30 Agustus 2026. Jadi sekali lagi bisa daftar sekarang juga di melalui ya, bisa daftar sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id.

memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Flobamora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bubu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bubu yang sudah bolong. Sementara Si Bubu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bubu sedang

0: langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: Ma, ma, ma.
2: Iya nak, ada apa? Kenapa kamu pulang menangis, nak?
1: Ma, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, ma. Ma.
2: Sudah-sudah, gak usah nangis. Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu.
1: Bener ya, ma? Ma gak bohong kan, ma?
2: Ya pasti ada lah, nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Wow, ya.
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: Gadis ini diam aja, berarti tandanya dia setuju nih sama aku.
0: Hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Ma, ma, lihat aku nih, ma. Aku sudah dapatkan calon istri, ma.
2: Baguslah, nanti ma temui dia ya.
1: Iya, ma, nanti ma temui ya. Jangan lupa, ma, gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan bertemu dengan sang gadis itu.
2: Aku ingin menemui gadis itu, tapi... biarlah dia istirahat dulu. Lebih baik aku juga istirahat. Capek seharian kerja di ladang.

0: terbangun pada pagi harinya. Seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak?

0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
1: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
2: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin. Dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu.
2: Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana.
0: Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
1: Hei Bagetih, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
1: Baiklah, baiklah. Aku ikut ya, Bekti.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bekti mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara, si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh patih kerajaan, si Bugu dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang patih bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
1: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
1: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
1: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
1: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: Awi, kakak, lihat ini dong. Ketumpung pesanan keripik pisang dengan sambal luat di online ini terlalu banyak.
1: Betul toh, Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sa. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa toh, Ade.
0: Betul, kak. Modal kecil juga sempapa. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo toh.
1: Nah, itu tahu. Usaha tuh soalnya harus tunggu modal besar toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong begini nih.
2: Mari jadi wirausaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya katong olah potensi daerah, ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.

0: Masih dari kawasan Topelo 8/4 dari Kopan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Malam hari ini masih bersama Datin yang menemani semuanya di Sasando Malam. Tapi ini malam, dari sekarang sampai di jam 11 itu Basengkol Salam sudah hadir kembali untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dengan hiburan dan juga ragam informasi. Ya, informasinya ini tentang salah satu topik yang mau Datin baca cerita bersama dengan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan ini Kotong akan flashback ya, Kotong akan bernostalgia sedikit ya. Otomatis pasti kalau kenangan itu ada ya, pasti membekas di Kotong pung pikiran ya, dan itu menjadi kenangan juga yang susah untuk Kotong lupa ya. Dan ini soal kebersamaan ya, soal dimana teknologi itu Kotong belum kenal, Kotong belum tahu begitu, Kotong belum sonto orang Kopan bilang. Ini malam Kotong mau baca cerita soal sebuah mainan begitu, sebuah mainan dari alam, sebuah mainan sederhana dari alam. Waktu kecil itu Bapak Mamadun sering bermain apa ya? Kalau Datin pasti punya ya. Datin itu kalau Datin masih ingat itu gasing ya. Tapi sekarang kan gasing semua modern ya. Tapi kalau dulu itu ada gasing yang dari kayu. Tapi ini gasing yang satu ini dari buah pohon beringin ya. Kotong ambil itu buah, kemudian Kotong tusuk pakai lidi, terus Kotong putar begini, putar. Kotong gosok-gosok-gosok-gosok berputar. Itu nanti Kotong pahlawan. Itu salah satu mainan yang paling Kotong suka waktu kecil. Itu salah satu mainan yang Datin paling suka ketika waktu kecil ya. Dan kalau kalah itu pasti Kotong akan bacoret pakai kapur. Itu salah satu mainan sederhana dari alam waktu kecil yang Datin sebenarnya pernah lupa. Terus bagaimana dengan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua? Ini malam Kotong akan baca cerita soal mainan sederhana dari alam waktu kecil yang mungkin, bukan mungkin, tapi memang pasti Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ini ingat ya. Sone mungkin sonde ingat, pasti ingat ini mainan dong. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau berbagi ceritanya, boleh di Facebook Perempat RRI Kupang, boleh juga di live TikTok RRI Kupang, karena malam ini Kotong juga lagi live ya di TikTok RRI Kupang. Kemudian bisa juga bergabung di 0380 833 4099. Kalau di WhatsAppnya Perempat itu hanya chat saya, kalau telepon nanti Datin sudah bisa angkat, takutnya nanti terganggu di live TikTok RRI Kupang ya. Jadi boleh chat ya, mainan sederhana dari alam waktu kecil itu apa yang biasa Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua bermain ya dengan kawan-kawan dong, sebelum sekarang mulai pegang HP masing-masing. Di 0811 3820 1043, yang mau telepon boleh di 0380 833 4099 ya. Kemudian bisa juga salam-salam ya, yang mau kirimkan salam tak lalu bisa ya, mau buat siapa, sama buat keluarga kok, mau buat kawan-kawan dong, buat siapa ya, buat pasangan juga ya, buat yang lagi LDR juga boleh kirimkan salam-salamnya ya. Ini ada Kakak Esi, salam malam Kakak, apa kabar? Esi sekarang dekat Kucing nih Kakak, mau buat visa kerja Kakak. Salam buat semua Kakak. Salam juga ya dari Kupang Kota Kasih buat Kakak Esi. Ini Kakak Esi di mana ya? Beta juga lupa alamatnya. Ini kalau boleh tahu, Kakak Esi dulu waktu kecil tuh Kakak Esi sering bermain permainan apa? Tapi ini permainan dari alam ya. Kalau Datin kan tadi suka sih tahu itu permainan dari alam, dari buah pohon beringin. Buah pohon beringin itu nanti Kotong tusuk pakai lidi, Kotong kasih muncul sedikit di ujung bagian bawah tuh Kotong kasih muncul sedikit, bagian atasnya itu Kotong kasih panjang supaya Kotong bisa putar ame pakai Kotong tangan. Kotong putar baru kesengkol dia putar. Jadi bagaimana ini dari Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua ya. Adakah permainan dari alam yang dulu pernah Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua bermain ya? Jangan bilang kalau sudah lupa. Oh, beta yakin pasti masih ingat ini permainan waktu kecil ini ya. Selamat malam ya buat Mbak Neng, buat Kakak Feby ya, Kakak Susan ya, buat siapa lagi, Kakak Whisky, terima kasih ya, Kakak Pisek, Kakak Boli, Kakak Rini, ini Kakak Getreda, Kakak Kriptois ya, buat semuanya yang sudah bergabung. Ini ada yang di 833-499, coba Kotong cari tahu ya, yang di line telepon ini dia bermain permainan apa waktu kecil. Halo, selamat malam Pak Sengkol. Salam.
1: Sengkol, Bang.
0: Sengkol suka. Wih, mantap ini. Bapak Dion juga selalu di hati perempat ini. Bapak Dion, sebelum minta lagu, sebelum salam-salam, beta mau tanya ame sadiki dulu, Bapak Dion. Jawab jujur, oh. Jangan bilang ini son jujur, oh. Dulu waktu kecil Bapak Dion bermain apa? Permainan dari alam ini, dari alam.
1: Yang pertama kayu doi, kakak.
0: Oke, kayu doi, itu kan susering. Sampai sekarang juga masih bermain. Tapi yang beta puntu itu dari buah pohon baringin, koton tusuk pakai lidi, terus koton putar.
1: Ya, itu yang sana itu, kakak.
0: Itu juga? Itu dari mana? Itu dari bambu, kau, Bapak?
1: Bambu satu juntal, baru diruji satu lagi, baru taruh buah itu dalam, baru beton, kakak.
0: Buah kalau son salah buahnya buah pohon bunga bunga apa ya
1: bonsai
0: bunga bonsai
1: ya.
0: Dia membuahkan ada warna hijau
1: direndam di air baru taruh betul
0: pakai kertas rendam di air ya baru kotong kisu sedikit-sedikit baru isi ya
1: iya kata ya.
0: Itu sama kayak senapan tumbuk itu tuh mah
1: betul kata benar ada asap
0: itu karena jadu bisa bermerah tuh
1: betul kan kalau kamu masih tahun 70-an itu kan itu bermain itu
0: kakak. Oke deh berarti itu eh
1: ya kakak itu bermain utama kakak yang kedua kita ikat ini kayu satu di tali hutan baru kami naik berbagoyang kakak.
0: Sama kayak senjola begitu eh
1: betul sekali kakak.
0: Oh, kalau itu betul masih dapat tapi kotong sana ikat pakai kayu kotong cari akar nih akar tak gantong dong nih
1: itu kakak kami paling kayu itu satu ke bawah kami naik di atas kakak baru dorong kawan yang lain dorong dari belakang
0: kalau kita dulu itu di pohon baringin pun akar gantong tuh kotong ikat itu kotong kumpul ame banyak-banyak itu akar gantong baru kotong ikat di ujung bagian bawah baru kotong mulai tergantong so, di situ.
1: Sama kakak, bukan itu permainan tahun 70-an punya kakak.
0: Itu kotong bakat tawa, ada yang jatuh juga tawa. Aduh.
1: Ada kayu yang terasa yang 3-4 orang berkumpul satu tempat kakak.
0: Oh iya, dari atas gunung ya? Eh?
1: Iya kakak, kan jauh kakak, jalannya sekitar 10-15 meter kakak.
0: Itu jubeta masih dapat itu.
1: Iya kakak.
0: Waktu SD itu kotong pakai ini, daun kelapa. Yang masih ada di pembebak ya, tuh.
1: Rasa pakai di pembebak.
0: Banyak, pokoknya ada 3-4 orang duduk di atas baru kotong tarik.
1: Itu yang nggak bisa kata, di satu trek yang jalan kata. Kita lewat.
0: Bahkan kotong juga sama kayak sopir dan konjak nih. Kotong tarik itu sopir, yang konjak nih empat reak nih. Itu. Kupang.
1: Menurun gampang, tapi kembali kita capek dengan
0: pembebak. Iya. Kalau dulu kan kota waktu kecil kota sana tahu ya daerah-daerah kayak Oebana, Fontena, kota hanya tahu tuh Kupang saja. Jadi kota hanya baterai Kupang kok.
1: Karena yang tahun 70-an itu sudah kata.
0: Betul. Tapi sekarang sudah beda ya, beda zaman ya.
1: Tanggul apa lagi nanti termana lagi.
0: Sekarang kota panggil jutung godol lah kota masih main game nih, aduh. Oke deh, baik terima kasih Bapak Dion sudah bagi cerita ya.
1: Iya kakak.
0: Ini mau dapat mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Amara Sina Masanes.
1: Tebe kakak, ada tebe taruh tebe kakak.
0: Kalau ada tebe taruh tebe. Oh ada.
1: Iya.
0: Oke. Salamnya buat siapa ini?
1: Yang pertama buat Opa Miller. Yang berikutnya ada Mama Yesi di Laragama. Ada Mama Aydin juga. Ada Tata juga, ada Mirki di Semplong, ada Bapak Maya,
0: okay.
1: Ada juga Abang dan Petari, ada Abang di Semplong, ada juga Putra Molval, ada juga Joy di Molte, ada Puni di Mujud. Pokoknya buat semua kakak, soalnya ini malam kita mau mendengarkan ini permainan satu-satu kakak. Jadi buat kakak yang bertugas, selamat bertugas, Allah memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Salam.
0: Salam, terima kasih. Ya, Bapak Dion dari Han Su Bagabun dan Subah Carita. Banyak juga kalau Bapak Dion itu dulu bermain kayu doi, bermain ken oh ken top tobe ya, itu dari bambu, bambu ya ukurannya sebesar ibu jari, kemudian kotong ambil satu ruas ya, itu nanti bagian ujung-ujungnya itu kotong potong, kesannya kok depung apa ya, depung lubang itu kotong bisa dapat lihat dari ujung bawah ataupun ujung atas, kemudian kotong tambahlah satu sebagai apa ya, sebagai anak untuk kasih keluar itu peluru. Jadi pelurunya itu dari biji bunga bonsai, kemudian dari kertas juga, kertas yang kotong rendam di air, terus kotong kisu sedikit, kotong taruh bagian ujung bawah dan juga ujung atas. Itu nanti kotong taruh pakai satunya lagi itu. Nanti kotong tekan kuat-kuat begitu, nanti yang bagian ujung bawah itu yang nanti jadi peluru. 833-499, halo selamat malam. Halo selamat malam.
2: Selamat malam, Senggol dong.
0: Senggol suka. Jangan terputus, malam. Leo.
2: Donde kadaten.
0: Oh, sonde, Le. Bipikir mau terputus, Le.
2: Itu kemarin saya di Fatuleo, kadat di jaringan kurang baik.
0: Itu di Fatuleo mana? Kok jaringan kurang baik?
2: Di Nunsain, kadaten.
0: Nunsain. Bukan Fatuleo Tengah, toh? Tapi Fatuleo saja, toh?
2: Fatuleo Tengah di Nunsain.
0: Oh, itu masuknya di Fatuleo Nunsain ini masuk di Fatuleo Tengah ya?
2: Iya, kadaten.
0: Berarti di situ jaringan kurang bagus eh?
2: Ya? Dalam legong, kadaten.
0: Oke, baik. Kakak Joy, ini malam kotong ada bercerita tentang permainan dari alam yang dulu waktu kecil kotong sering bermain.
2: Itu sama kita di Bapak Dion katakan juga, tapi satu dari buah kasuari ini kadaten.
0: Buah kasuari?
2: Ya bisa peti komputer di meja atau di apa ya, kita simpan buku baru putar kadaten.
0: Oh itu jubeta bermain itu.
2: Iya. Satu dari file ini kadaten.
0: Itu katong nanti yang buah kasuari itu katong tusuk pakai lidi ya?
2: Tidak, ini dia ada dia punya apa kadaten. Yang lain tidak pakai lidi, pokoknya itu tidak pakai lidi kadaten.
0: Oh itu sana pakai lidi?
2: Sekarang ini tidak pakai kadaten. Dia biasa sekadaten, tapi kadang kita kupas dia punya kepala itu sampai dia pun apa sih lidi sekadaten dari baru putar.
0: Oke.
2: Okay. Satu itu file kadaten, file ini.
0: File?
2: Kadaten. Iya.
0: Itu filenya ke mana itu dia?
2: Kita ini kadaten bilang buah apa buah beringin itu kadaten, tapi ini kita tuh pakai lidi juga. Ini pakai lidi juga kadang. Kita kasih lubang, kasih panas kawat di api kadaten, baru kita tusuk, baru pakai lidi kadaten.
0: Oke.
2: Ya. Baru kita putar, kasih pendek dia punya bagian bawah kadaten yang kita putar itu.
0: Itu yang kasih panjang.
2: Iya. Itu saya masih ingat itu kadaten. Buat suari.
0: Oke, baik. Wah, berarti kalau sekarang masih ada yang bermain kosong deh itu. Oh.
2: Pernah ada lagi kadang.
0: Yang sekarang dong bermain apa, Saco?
2: Kadang saya lihat anak-anak di sini hanya main kayu doi.
0: Oh, kayu doi saya?
2: Iya. Dengan tiki dok ini kadang.
0: Kayu doi itu kita paling senang pas di bagian kepala anjing.
2: Saya lihat juga anak-anak sekarang mereka masih pakai kena top ini tendong masih pakai juga.
0: Itu pakai bambu ah?
2: Iya.
0: Pakai bambu. Kan. Bambu kotong ambil satu ruas tapi ujung-ujungnya itu kotong potong.
2: Iya. Tapi kita kadaten baru pakai apa tembak kadaten.
0: Tapi kita paling senang ini pakai ini biji buah bunga bonsai.
2: Itu kena kadaten bisa milipu itu kadaten.
0: Oh bukan lain.
2: Ini kalau biji apa bonsai ini kadaten dia kena ini kadaten. Tempat pemain kadaten
0: milipu. Bahkan kotong dulu tuh pakai bermain itu bareng tuh di ala-ala perang begitu.
2: Iya, sudah.
0: Jadi kotong pincar di satu hutan, baru kotong mulai bentuk satu tim, satu dari kubu sebelah, satu dari kubu sebelah, kotong mulai berperang.
2: Iya, kadang.
0: Bahkan kotong taruh kotong pipi ini pakai arang, kotong garis tiga, sama kayak macan sa. Oke, ini masalahnya buat siapa Kakak Joy?
2: Dapat lagu
0: kepada. Lagunya dapat, mau dengar yang mana? Di sini ada Amarasi Nama Sanes, kemudian ada juga Malu-Malu, Lenggok Patah-Patah, Manis Tumpah-Tumpah, VC Sampai Bobo, Gacor, Caca Ombe, Ubur-Ubur Ikan Lele, tapi ini ada sentuhan apa ya, dangdut sedikit ya. Kemudian ada juga Karena Beda Agama.
2: VC Sampai Bobo.
0: Iya, kemarin juga baru dari Fatuleo. Setiap hari VC Sampai Bobo. Oke, Kakak Joy, salamnya buat siapa ini?
2: Ya, awalnya buat Kadat yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kadat.
0: Oke. Okay.
2: Ya, terpulang hati-hati dan titip salam buat Kakak Nona bersama sepuluh hati dan Oma dan Op di rumah. Terus yang pertama buat God Master bersama Mama di Fasilio Tengah bersama keluarga semua. Selamat malam. Terus yang berikut buat Bapak Dion yang baru turun, selamat malam, makasih atas senggolannya. Terus buat Bapak Dan Inlasi, Kakak Ana di Ayafan, Mama Andro.
0: Mm-hmm.
2: Buat Bapak Herman di Angkai, Kak Firi Angkai juga.
0: Okay.
2: Terus buat Kak Udi Kokteu. Terus buat Abang John Takari, Kak Natalia Takari, Kak Feni. Terus buat Bapak Aloferan di Fatuli Utenga, Bapak Milky di Camplong. Terus buat Mama Ima di Fatululi, Mama Glenn, Mama Jeffy di Logama, Mama Anita, Om Endang di Cabang Ragnamo, Mama Mahdi, Mama Marlin, Papa Charles,
0: iya.
2: Kak Lelita.
0: Yang terakhir buat siapa ini?
2: Kak Nerva di Eka Teta, terus buat Kak Alfa di Lili. Singkatnya buat semua sakadaten yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin.
2: Selamat bertugas, semoga terpulang hati-hati. Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya Kakak Joy. Kalau di TikTok RR Kupang ini ada Bos Sukari ini ya. Abang mau nitip kirim salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna ya. Terima kasih Bos Sukari ya, Bos Sukari ya, yang sudah bergabung di live TikTok RR Kupang ini, yang sudah kirimkan salam-salamnya. Dan nanti datang kembali lagi ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua untuk dengar cerita dari saudara semua ya, ketika kecil itu biasa bermain permainan tradisional apa ini dari alam khususnya begitu ya. Silakan nanti bergabung di 0380 833 499 setelah dua lagu yang mau datang putar ini. Ada salah satu lagu Irama TB yang akan buat kotong pun suasana malam lebih asik, lebih enjoy lagi, lebih bersemangat lagi dari Kakak Hiro Hale, Manu Ain Modok.

0: Kayu doi merupakan permainan tradisional anak-anak Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-8 orang. Artinya, 2 sebagai pemukul dan 2 sebagai penjaga, atau 4 pemukul dan 4 penjaga. Untuk memainkan permainan ini, kita membutuhkan media kayu sebagai tongkat dan anak tongkatnya. Tempat bermain harus di tanah lapang yang cukup luas untuk menghindari kerusakan barang atau kecelakaan dari permainan ini. Cara bermain kayu doi cukup mudah. Taruh batang kayu berukuran 20 cm di atas lubang. Kemudian, kayu yang berukuran 50 cm diletakkan di belakang kayu berukuran 20 cm. Lalu, ayunkan tangan kita dengan sekuat tenaga ke kayu yang berukuran 20 cm yang berada di lubang. Tugas para penjaga tersebut adalah menangkap kayu yang berukuran 20 cm yang diayunkan ke arah langit. Jika kayu yang berukuran 20 cm tadi tertangkap oleh para penjaga, berarti para pemain tersebut kalah. Permainan kayu doi dapat melatih anak-anak untuk menjaga kekompakan dan kerjasama dalam sebuah tim, serta dapat menanamkan rasa kebersamaan.
1: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa Beta Pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta Pung saldo berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: terus pakai pelapa kelapa, main kayu doi, main kalereng, fitiburung bukan permainan, itu kakak. Itu kayak berbagi kisah tuh mah. Piviti burung bermain lompor di cekdam satu, kutik kalereng, makan kom. Waduh, ini memang orang-orang yang terlalu menikmati di masa kecil ini sampai detail betul-betul. Ini piviti burung sehingga makan kom. Kom ini dia kalau dalam bahasa Indonesianya bidara ya. Kalau kom ini kan bahasa-bahasa lokal begitu ya. Orang Kupang sering kenalnya kom begitu. Tapi sebenarnya dia ini buah bidara ya. Kemudian kutika lereng ya. Kemudian apalagi? Baru itu sah yang dikasih tahu ini. Sikidoka. Sikidoka juga, kayu doi juga, main ayunan juga ya. Main lompor di cekdam 1 manuta pen. 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
1: Malam.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
1: Ini Senggol dari Panmuti.
0: Dari Panmuti?
1: Iya, Bapak Maie.
0: Oh iya, Bapak Maie dari Panmuti, Noel Baki ini. Ini be masih pikir ini, Panmuti ini di mana ini? Ternyata Noel Baki ini. Kemana kabar Bapak Tana?
1: Ya.
0: Kabar Minami?
1: Kabar iya saya.
0: Ini Bapak Maie, teh ini Bapak Maie ini beta yakin soalnya pernah lupa waktu kecil. Apalagi waktu kecil tuh bermain permainan dari alam ini.
1: Woi, kami pun bermain dari kecil di Sabu sana terlalu banyak.
0: Salah satu atau dua tiga boleh kasih tahu cerita dengan beta?
1: Satu, kami buat keong dari laut berubah pukul seperti gasi.
0: Buat, oke. Okay. Ame keong dari laut buat bikin gasing. Itu buat ke mana, Bapak?
1: Ada keong satu, dia pantainya tajam. Baru pukul jadi bulat. Baru putar pakai jari ibu jari dengan jari manis. Putar baru seperti gasing juga.
0: Oh, seperti gasing tapi soalnya ada alat bantu begitu, kau hanya putar pakai jari ya begitu ya? Nah,
1: tapi kami putar pakai jari, soalnya pakai
0: jari. Itu beta pernah dapat dengar yang permainan apa ya dalam bahasa Sabu nih? Wo itu dari buah juga?
1: Dari buah?
0: Iya, wo apa kok depung istilah?
1: Wo do? Ah ya wo do. Kalau orang Sabu, tapi beta soalnya tahu itu kayu dalam bahasa Indonesia apa?
0: Itu buah tuh dia mirip-mirip ayam eh?
1: Iya.
0: Yang soalnya ada kaki.
1: Buah itu bijinya bulat, baru ada dia punya daun lagi di pantat buah itu. Jadi kalau kita buang ke atas tidak salah ke apa? Turut taputar begitu dari bawah.
0: Iya. Itu bahkan beta pernah dapat lihat, dulu beta pernah pergi di Sabu juga, beta lihat ada yang bermain itu, dong saling ke balawan begitu, kayak saling kasih batabrak itu buah tuh.
1: Itu kita lepas di atas, jadi bau uji, siapa punya yang sampai daluan di tanah itu berarti dia kalah.
0: Itu buah kan kalau dia supica, itu dia sonde tabala bagi dua, maksudnya kayak setengah tabuka, sama gitu di bagian bawah ya Bapak?
1: Iya.
0: Nah itu, dan itu buah tuh mirip ayam, makanya dong bermain tuh sama kayak ada bataji ayam begitu. Jadi dong saling kasih bata puku itu buah tuh, siapapu yang jatuh, soalnya badiri, itu yang nanti kalah.
1: Nah, betul, itu wawodo dia
0: pun. Wawodo. Iya. Wawodo. Tapi beta kan dari Sabu Barat, itu dia nama Sabu tuh wokepakako. Apa kok?
1: Oke, itu satu lagi.
0: Oh, satu lagi.
1: Kalau wawodo itu yang ada jawabnya. Itu wokepeka, betul. Wokepeka itu.
0: Wokepeka, betul toh?
1: Wotebeka dia pun nama. Karena dia tabuka toh, jadi dia omong wotebeka.
0: Baik. Itu tuh yang beta pernah dapat lihat itu. Wih, seru juga.
1: Iya.
0: Oke, dari keong.
1: Ada juga satu permainan kami, permainan desa Buti.

0: jamur.
1: Iya.
0: Ambil daun kole susu itu. Daun kole susu baru taruh lidi di kepala, baru satu orang pegang satu, satu orang pegang satu, baru apa macam ke lepas bataji ayam begitu.
1: Oh, oke, okay. Beta pernah dapat lihat foto di Facebook dulu. Itu beta pernah dapat lihat ada yang posting itu. Tapi beta lupa itu. Itu di cara bermain. Beta hanya dapat lihat foto, tapi kalau untuk di video beta belum pernah dapat lihat. Lihat langsung juga beta belum pernah lihat. Jadi beta belum bisa gambarkan itu. Kalau itu buah, beta sudah pernah lihat. Dan itu memang seru itu.
0: Itu tebakai.
1: Oke, okay. Terima kasih Bapak Maia sudah cerita-cerita ini permainan dolo dari sabu ini. Oke. Baik, ini mau dengar lagu yang mana Bapak Maia? Di sini masih tersisa tuh Amarasi Nama Sanes, Malu-Malu, Lenggok Patah-Patah, Manis Tumpah-Tumpah, Gacor, Caca Ombe, kemudian Karena Beda Agama.
0: Lenggok Patah-Patah.
1: Lenggok Patah-Patah. Oke. Okay. Salamnya buat
0: Bapak Dion Dihani. Terus kakak siapa tadi yang dari apa? Kakak Joy.
1: Iya, Kakak Joy.
0: Nah, saya kenal Kakak Joy. Terus ini dari MBS siapa? Ini Kakak Tony.
1: Tommy. Kakak Tommy.
0: Sehingga untuk dia juga. Terus Opa Miller. Terus Mbak Istila, terus Om Ako, terus Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Elda di Tova,
1: Okay.
0: Mama Desi Lelogama, Mama Dewi Oisao, ini siapa lagi dia kateta ini? Mama
1: Kakak Nerva.
0: Nah, Kakak Nerva juga.
1: Yang terakhir?
0: Yang terakhir ini Lilita di Batu Plat.
1: Oke, terima kasih Bapak Maie.
0: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam juga. Terima kasih Bapak Maie dari Panmuti, Noel Baki ini sudah bergabung ya. Ini botol pitas bahaya memang kalau beta bilang di sini kakak. Bagaimana permainan tangkap-tangkap ayam su? Itu bukan permainan no. Itu kayaknya bab tua demam tua yang suruh pitangkap ayam tuh. Kalau pitangkap sendiri maka selamat tinggal kakak. Urusan dem bapak dem mama berani tangkap diam-diam selamat. Kemudian ada juga Kakak Preti ini. Malam Kakak Bali hadir. Terima kasih Kakak Preti ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
2: Senggol dong.
1: Senggol suko.
2: Reti kolok bojo heo.
1: Oh, reti kolok bojo. Reti siku mana?
2: Iya, mone.
1: Ini hari baru muncul eh.
2: Aduh.
1: Ele-ele lemi weo.
2: Nengah proyek Lemi M.
1: Belum habis-habis, Ju.
2: Baru 75%.
1: 75%. Sedikit lah, 25% lah.
2: Iya, sedikit lah. Satu minggu lagi.
1: Satu minggu, amin. Baik, semoga kerjaannya lancar ya, Mama.
2: Lancar-lancar ini, Kakak. Hanya itu sudah.
1: Iya.
2: Ada tentukan tanggal, Kak.
1: Baik, baik.
2: Tanggal 24 finish.
1: 24 finish ya. Kayaknya tanggal 25 tanggal 25 atau 26 ada acara ini.
2: Iya.
1: Pasti gacor berat ini. Mama Rian. Ini malam kotong ada Pak Oman soal permainan waktu kecil. Permainan khusus dari alam ini. Kalau gala asing itu sone pake. Kemudian tali merdeka juga sone pake. Kecuali tali merdeka pakai tali hutan. Ini permainan dulu. Tadi Bapak Mak Iya suka sih tahu permainan dari sabu itu ada kayu doi, kemudian wokepaka atau istilah bahasa sabu itu apa begitu, dari buah yang mirip ayam. Kalau dia kering nanti dia terbuka bagian bawah. Jadi dong saling kasih ya.
2: Wokepaka
1: itu dia maksudnya, wokepaka.
2: Itu bahasa Indonesianya nitas.
1: Oke, itu bonitas ya? Eh?
2: Iya.
1: Oh, wokepaka.
2: Iya, wokepaka.
1: Wokepaka.
2: Ya, Isi itu ketong dulu ini apa? Tempo dulu. Susu di apa tuh? Dili jadi api itu.
1: Iya.
2: Dulu kan soalnya ada listrik apa dulu di kampung-kampung tuh.
1: Iya.
2: Masih pakai itu.
1: Oke. Baik.
2: Soalnya pakai minyak tanah ya pakai itu saja. Susu dili di ini apa dong tuh? Lidi
1: Gawang.
2: Bukan.
1: Lidi kelapa.
2: Lontar.
1: Oh, lidi lontar. Lidi tuak.
2: Ya, lidi tuak kok jemur kering sandiai nah. Malam-malam kita bakar jadi terang toh.
1: Oke, wah luar biasa ini.
2: Iya, dong.
1: Di situ masih ada pohon nitas kok?
2: Ada. Di atas sini ada satu pohon di dalam mamar.
1: Betame deng akar-akar kok.
2: Datang kok cabut semua.
1: Tapi
2: pakai sensor.
1: Tapi pernah bermain itu ke paka?
2: Soalnya paling ketua ame deh pun biji itu. Pasti menyala lampu sah. Jadi apa terang dalam rumah malam-malam.
1: Dia model sama kayak ayam, ma itu buah, mama.
2: Dia pembuah, iya. Kulit luar itu.
1: Iya. Nanti bagian bawah, kalau dia suka ring, bagian bawah dia tabuka sedikit. Itu,
2: iya.
1: Nanti
2: dua sendiri kah?
1: Iya. Oke deh, baik. Masih ada lekosong deh permainan dulu.
2: Ayo sone tahu lagi. Gue sulama ngaluku adik.
1: Besan percaya. Beta sama si ingat mama.
2: Apa coba?
1: Beta dulu bermain gasing pakai buah ini baringin.
2: Aneh.
1: Bermain taroso pakai ini. Bermain taroso pakai pelapa tuak.
2: Kelapa.
1: Tuak dan kelapa.
2: Aduh, di gunung tau?
1: Iya, dari atas gunung taruh satu rumpi di bawah.
2: Oh iya, itu juga bisa, betul.
1: Pulang sekolah, kau belum sampai rumah, kau masih bermain taroso, mama.
2: Taroso?
1: Mam tua tanya, bilang calana kenapa ini dadole, kenapa tarobek? Tadi kau tong iko hutan, ame anggur, maan dia. Karena dia punduri, kau dia tarobek.
2: bukan laki-laki saya yang bermain itu, perempuan, bilang.
1: Iya, betul.
2: Kita kan rumah dekat gunung sana.
1: Iya.
2: Sore di gunung sudah amin nih pelepah kelapa.
1: Terus ini Bap Ma Iye bilang ada pakai main gasing pakai keong tapi kotong putarnya sonde pakai tali tapi kotong putar pakai jari.
2: Pakai tangan.
1: Iyo.
2: Jari sah. Ya betul.
1: Ini beta kasih ingat Leni ma.
2: Tahu toh faktor U juga toh.
1: Oke.
2: Kalau sonya sudah suruh pak terus.
1: Baru kotong itu pelap kotong bukan hanya main taroso, sa kotong main tarik sama ke kotong ada tarik satu apa ya satu kelompok pokoknya satu kampung begitu. Don duduk di atas duduk di atas pelapa kelapa baru kotong tarik. Baru kotong bawa uji. Ya,
2: kita pakai itu. Lalepak ini pinang.
1: Oh, lalepak pinang.
2: Itu baru tarik.
1: Iya. Kotong pakai ini kelapa.
2: Oh iya, di pinang juga bisa kan?
1: Iya betul.
2: Dia pun apa itu? Apa dia pun nama dek? Dia duduk di situ sudah. Yang lain dong kawan-kawan banyak tarik tuh.
1: Baru kotong bawa uji siapa yang sampai di garis finish duluan. Soalnya dapat hadiah cuma kotong pun senang. Kotong bawa uji semangat 45 ini luar biasa.
2: Senang sekali.
1: Sama kayak ada dapat hadiah motor, otoko. Oke, terima kasih Mama Rian. Ini mau salamnya buat siapa?
2: Salam kenal buat itu, Ama Iye itu.
1: Iya.
2: Ama Iye. Hello Mama, Amo Neo. Juga buat Bunda Asmi, Bunda Natalia, Ma Jessie.
1: Iya.
2: Mama Madi. Ada Opa. Aloseran, pokoknya buat semua-semua saya yang selalu gabung di perempat.
1: Oke.
2: Senggol Mama Rian, ya makasih banyak.
1: Baik, terima kasih.
2: Iya, makasih kakak.
1: Oke, terima kasih Mama Rian, sudah bergabung berbagi cerita, dadah. Ya. Dan ini ada di live TikTok RR Kupang yang bergabung, ada satu permainan. Ini permainan beta baru dapat dengar juga kakak. Dulu kotong hanya pakai kertas, ya. Dulu kotong hanya pakai kertas, itu kotong gosok sabun di bawah, ada ini beta sone mau sebut di ini secara on air kakak Krelions ya. yang so kasih tahu ini. Ada satu permainan dari daun gamal, ujungnya oleh sabun ya. Ada salah satu sabun warna biru ya. Taruh di air nanti ke perahu jalan kakak. Tapi ini kotong biasanya pakai kertas, kotong buat perahu, baru kotong oles bagian bawah perahu tuh. Itu nanti dia yang jalan sendiri. Terima kasih kakak berbagi ceritanya ya. Tapi ini beta baru pernah dapat dengar ini, daun gamal. Kalau dulu daun gamalnya itu kotong biasa kasih babunyi. Jadi kotong buat tangan begini, bapak mama kakaknya kakak nona semua kotong kumuk, ujung jari semua kasih bakatumu ya, ujung jari semua kasih bakatumu, kotong taruh di sini baru kotong pukul kasih babunyi. Kotong bauji siapa pun ini, siapa yang kasih babunyi lebih besar maka dia yang menang so begitu. Dulu kan waktu kecil hanya menang kalah ya. Soalnya dapat tadi ya, hanya menang kalah. Menang ya pasti bahagia, kalau kalah ya kotong coba lagi. Oke, terima kasih kakak super bagi ini ya ceritanya. Baik, siapa lagi yang super bagi cerita ini ya? Selain kom, katong biasa picari kusambi dengan jamblang juga kakak. Oke, memang betul. Kusambing itu kotong biasa bawa gula air, memang kotong taruh di botol plastik nih. Kotong taruh di botol plastik air mineral nih, baru kotong bawa picari kusambing, itu kotong su campur kurus memang. Kotong buat sama kemanisan. Itu nanti baru kotong makan itu. Bahkan kotong bawa piskola juga pulang baru kotong makan. Karena dilarang nah. Kakak nanti tolong putar lagu ini ya, beda agama. 833499, halo selamat malam, Basenggol salam.
3: Senggol dong.
1: Senggol suko.
3: Jeket dong.
1: Soalnya mau kasih.
3: Nah kedaten pun hati sa.
1: Teh itu orang su kunci abis bapak. Dia pun kunci leh su buang.
3: Oh iya.
1: Jadi soalnya bisa buka lah eh.
3: Nah biar kedaten pun sepatu putih sa.
1: Beta jalan deh kaki kosong dan panas terik begini nih.
3: Halo. Kedaten ini dengan Miller Kause.
1: Iya.
3: Dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kubung. Beta ada telepon pakai nomor WA. Jadi memang dia agak bersih ini kata.
1: Iya. Oke deh. Ini Opa Miller, kau tuh ada baca cerita soal permainan zaman dulu. Ini permainan khusus dari alam ini.
3: Iya.
1: Ini Opa Miller masih ingat apa itu? Permainan apa?
3: Kalau
1: top-tobe sudah tadi.
3: Kalau saya masih kecil itu, tidak salah itu kelas 3 SD itu sekolah di Sikumana 1, SD 2.
1: Iya.
3: Itu foto main tamparee.
1: Tamparee kar mana lah itu?
3: Jadi begini, tamparee ini kalau siapa yang pegang apa kotor rampas ini boleh marah.
1: Hai.
3: Ya itu memang dulu permainannya kotong begitu waktu SD nak kakak.
1: Itu ini rebut apa? Rampas apa?
3: Jadi macam ke dia pegang kue atau pegang apa saja, kotong boleh rampas.
1: Itu bukan permainan dari alam itu.
3: Oh sonde kan ini cerita awal dulu.
1: Awal dulu itu pembuka ya.
3: Waktu SD. Kalau permainan dulu waktu masih kecil itu. Yang permainan itu kotong cari bambu dan kotong bikin ini apa meriam itu pakai bambu.
1: Okay, buat meriam pakai bambu betul. Beta dapat
3: juga. Jadi ini waktu kalau tanggal 24 malam itu sampai tahun baru itu orang nonton bisa tidur nak kakak.
1: Betul, itu kotong kasih babunyi.
3: Jadi kotong cari bambu yang besar. Itu bambu yang terlalu besar itu waktu biasa ame di baun.
1: Iya. Tebab. Bapak.
3: Potong kasih. Iya.
1: Teh zaman sekarang minyak ada susah. Oh. Jadi kalau sekarang mau bermain Mariam nah jangan stop dulu.
3: Dulu potong ini pakai minyak tanah baru campur dengan sepretus nah kakak.
1: Oh begitu ya.
3: Jadi bunyi sekali orang perut tak goyang nah.
1: Oke, yang itu kan permainan sedikit membahayakan itu. Yang sederhana sah, yang ini, yang ramah-ramah dengan anak-anak dong.
3: Oh, dengan anak-anak. Sikidoka.
1: Sikidoka, oke.
3: Okay. Ya, itu sikidoka ada yang ada berbentuk bulat di atas, ada yang berbentuk salib.
1: Betul.
3: Dan itu kotong biasa buang batu baru, kotong ikut itu batu nak kakak.
1: Okay,
3: jadi itu sikidoka kakak.
1: Baik, terima kasih untuk ceritanya Opa Miller. Ini mas alamnya buat siapa ini? Seru ini.
3: Awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak datang sehat ya.
1: Iya.
3: Pulang salam untuk semua keluarga di rumah. Beta lanjut salam untuk Ma Iye, di Panmuti, ada Bapak Dion tadi. Yang berikut untuk Abang John, Bung Melki, Mama Jesse, apa kabar? Ada Kakak Ferry di Ankain, Kakak Odi di mana? Lekua VU kok?
1: Kok VU.
3: Kok VU, selamat malam. Semoga sehat selalu. Mama Aileen, semoga sehat selalu. Ada Kakak Lelita, Bapak Dan di Oen Lasi, semoga sehat selalu.
1: Okay.
3: Dan yang terakhir untuk Kakak Cecilia Kaja dan Alex Wisena yang ada di Batu Inan Pulau Semau.
1: Baik.
3: Plus minus untuk ini siapa lagi nih? Kakak Melani kok? Di
1: NBS.
3: Yang lain nanti besok ya kakak.
1: Oke.
3: Karena besok pasti beta ikut ini apa puisi nah.
1: Baik.
3: Besok kakak kok?
1: Besok kakak Rogan.
3: Aduh ini ya, nanti saya kasih kesempatan buat parah.
1: Baik, terima kasih Abang Miller.
3: Terima kasih, salam indah penuh santun, Miller Kauses keluarga, salam.
1: Salam, terima kasih ya Opa Miller dari Oipura bergabung dan juga berbagi ceritanya. Nanti di sesi kedua datang kembali lagi ya untuk temani bapak mama, kakaknya, kakak nona semua dengan cerita-cerita menariknya soal permainan sederhana dari alam yang sering kotong bermain ketika waktu kecil ya. Ketika kotong kecil dulu, kotong sering bermain, itu permainan yang berasal dari alam ya. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT, karena nanti datang juga akan bacakan yang sudah bergabung di live TikTok RR Kupang ini ya. Satu lagu dari Kotom Kakak Boksi ini ya. Lagu dari daerah Maumere, Lenggok Patah-Patah.
4: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Takumpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hong timpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: Mas Bro, lu liatin di grup WA dulu. Ini ada berita. Bilangnya ketum pun daerah mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan di grup sebelah do.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok Sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong Sonde kasih tau orang lain, ketong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax. Kok bikin ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau katong main sebar sa, katong iko bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul Jue. Beson pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, katong mesti bikin karmana?
1: Sini, bekas tau lu. Saring dolo sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong sa. Jam bagikan lai. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.

0: Perompet RRI Kupang Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam dan kita masih baca cerita soal permainan zaman dulu, permainan sederhana dari alam yang sering kita bermain ketika kita masih kecil itu. Itu permainan nama apa? Terus kasih tahu cara bermain tukar mana? Boleh bergabung di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Dan juga di Ketompung Live TikTok RRI Kupang karena Ketong lagi live ini. Bapak, Mama, kakaknya, kakak, nona semua. Ini datang bacakan dulu tunggu ya. Beta baca dulu di Ketompung Facebook Perompet RRI Kupang. Ini ada kakak Temi dari Palopo, Sulawesi Selatan yang hanya mau salam-salam. Buat baik kawan-kawan Ojek Resmi Sauro ada keliling. Kemudian buat beta pung istri Hamsinar beserta anakku Muhammad Rizky Saputra. Buat semua sah, buat keluargaku dimanapun berada ucapannya selamat malam saja. Ada Narsiwati, ini malam baik, sekali merdeka tetap merdeka. Salam dari lapangan desa Tes Batan 1. Laporan singkat malam ini barusan selesai pentas kesenian tradisional Asramat dan esok malam akan ada tarian gong. Semoga tetap semangat sampai selesai. Untuk tim Dusun 2 Desa Oenoni 1 Kecamatan Amarasi, selamat mempersiapkan diri untuk jaga stand besok. Terima kasih kakak. Terima kasih juga kakak Narsi so kasih informasi ini dari Desa Tes Batan 1. Dari lapangan Desa Tes Batan 1. Ada Mama Mary ya. Selamat malam Mbak Senggol, salam. Salam kenal buat semua, salam merdeka. Salam merdeka juga. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
1: Salam, selamat meso, Kang Kedatang.
0: Selamat malam, Ju. Ding sapa, dari mana?
1: Iya.
0: Ini dari mana? Dengan sapa? Dari sapa, le?
1: Inok Nerva, Eka Teta.
0: Kakak Nerva, dari Eka Teta. Masih dicamplong, Ju?
1: Ini masih dicamplong.
0: Hai. Sudah lupa rumah kok?
1: Bukan lupa rumah, tapi ketem ini malam ada kumpulan kok besok mau syukuran mama besar punya 40 hari.
0: Oke, baik-baik. Oke. Baik. Kakak Nerva, ini malam kok dapat cerita soal permainan zaman dulu waktu kecil. Ini permainan dari alam. Permainan dari alam yang sering kok bermain dulu.
1: Ketang kalau permainan terlalu banyak kakak dapet.
0: Salah satu, dua kok, tiga kok.
1: Ketang kalau ini apa, dulu masih kecil-kecil itu kadang. Nanti kan nenek dong ini apa. Dulu kan belum ada listrik.
0: Uh-huh.
1: Itu minyak tanah juga jarang tuh kakak dapet.
0: Iya, bukan jarang memang soalnya ada dulu.
1: Iya, jadi pokoknya ke siang-siang itu nanti nenek tu ajak ketong pi di hutan begitu ke
0: pitnya
1: pohon kusamping supaya pilih buah kusamping.
0: Ame de pembuah.
1: Ame de pembuah. Nanti pulang ketong kupas keluar de pu ini apa kulit kulit. Nanti itu baru tumbuk campur de ini kapas.
0: Baru bakar. Itu yang jadi. Itu yang jadi pelita.
1: Kecil di kayu kering baru bakar.
0: Itu bertahan berapa lama? Berapa jam? Bukan berapa lama, berapa jam?
1: Dia kadang ini apa? Tidak sampai jam.
0: Oh, berarti cepat ya?
1: Iya, pokoknya tergantung dari kayu. Kalau kayu panjang ya, dia cukup ini setengah jam. Nanti ganti satu lagi.
0: Oh, oke, baik. Kayaknya harus budidaya ini pohon kusambi ini harus pelihara baik-baik.
1: Iya kakak dateng, oh kalau di EKTT itu dia pun pohon tuh.
0: Oke deh, masih ada lagi permainan dulu. Itu bukan permainan no. Itu bukan permainan no.
1: Iya, ini ya. Nanti pokoknya sama kayak tadi kakak dateng bilang sudah. Ketum kalau anak-anak tuh berkumpul tuh cari ini bebak kelapa, bebak ini lontar
0: tuak
1: deh. Ketum tuh di ada Lihat kok ada menurun sedikit ketemu suram rame di
0: ada gunung. Pokoknya janda pelih ada gunung sedikit, saya itu langsung itu.
1: Iya. Itu ketemu sebatang di motor sedih mana yang jarak.
0: Teh dulu tuh koton sensitif, sensitif mati ya di gunung ya.
1: Memang suka gedati.
0: Apalagi kalau ada pegang pelepah tuak nih, pelepah kelapa, gewang kok.
1: Gewang, kadang ketong pakai daun gelang bak nih, bertarik.
0: Ah betul, itu salah satu.
1: Nanti bertarik di. Itu mantua dong mengamuk mati karena yang korban ini kan. Jelas ada dong pembalakan jelas
0: terobos. Oke deh, baiklah, terima kasih ceritanya Kakak Nerva. Salamnya buat siapa ini?
1: Lagu dong.
0: Lagunya boleh, mau yang mana? Di sesi kedua yang beta siap tuh ada yang judulnya sebentar. Tak lalu sakit, kemudian ama pemegula N. Kenapa marah-marah, baku jadi nidu. Satu otak denglu, poidoko, korban, ola, o, husik, helahau. Ada yang hilang, coba bilang, terluka lagi.
1: Ada yang sakit seperti permainan, kau pulang kalau semalam pasti mampu ada yang suka pokok mati.
0: Ada yang sakit, tak lalu sakit di sini lah.
1: Tak lalu sakit, kau memang kalau pulang lah. Tu tidak sempat kerja tugas deh jatuh mampu main tu deng rotan deh.
0: Tapi sana tobat toh.
1: Sana tobat kok itu pernahnya nak mau tobat apa? Nanti dia pun besok ketemu ulang lagi.
0: Ulang lagi toh. Oke, salamnya buat siapa ini Kakak Nerva?
1: Salam pertama buat ini orang yang tadi su senggol sambita itu deh. Terima kasih atas senggolannya tadi kakak siapa ku bita juga kurang paham dia pun nama.
0: Pokoknya dia su
1: Pokoknya dia su siapa yang dapat salam samir ke ikateta nah salam balik sa.
0: Okay.
1: Ini terus buat Opa Miller Opa. Su tahu kadate ini dari dulu su bilang jaket ini tidak bisa dipinjam.
0: Temus tuh, ini masih angin dingin nih.
1: Opa ini dia mau pinjam terus-terus. Dia pureben sekata minta pinjam dia sama mama. Dia
0: oh minta reben tapi sana kasih. Oh tunggu nanti beta minta reben.
1: Kok itu dia main pasang reben terus di kepala kadate.
0: Nanti beta minta dulu itu reben. Yang berikut. Iya.
1: Yang berikut buat ini Madel Niko Batu, ada Mama Elda juga, Mama Marlin, Kakak Fendi yang punya wetita, salam hormat, Kak ini siapa lagi? Om Eki Piga, di Camplong sini.
0: Okay. Yang terakhir buat siapa ini?
1: Terakhirnya buat semua-semua saya yang lagi mendengar. Salam kompak selalu, salam merdeka buat semua-semua.
0: Okay, terima kasih.
1: Ya, tetap semangat merdeka.
0: Salam. Merdeka, salam ya. Terima kasih Kakak Nerva ya sudah bergabung di 833499. Jadi ada yang suka sih tahu di Kotompung Live TikTok ya, RR Kupang ya. Kakak biasa katong cari lidi kok korek-korek tanah, kok umpan undur-undur, kok apale beta su lupa dia pun nama ya. Tapi memang betul itu. Undur-undur betul. Itu salah satu hewan yang kecil itu ya. Itu nanti dong buat tanah sama ke apa? Dia ini ke bentuk tacu begitu tuh. Pokoknya seperti itulah ya. Dan itu dia tuh ada di tengah-tengah. Jadi kotong korek pakai lidi, kalau su muncul, kotong sudah dapat dia. Kalau kotong mau dapat yang lain lai, itu nanti kotong ikat itu undur-undur pakai rambut. Kotong ikat pakai rambut, terus kotong kasih masuk di lubang yang lain lai. Nanti dong saling baku bagigit nanti. Kalau dong su bagigit nanti kotong tinggal angkat saja, nanti dapat. Kotong sone tahu, itu nanti kotong dapat itu, kotong mau buat apa, kotong juga sone tahu itu. Yang penting dapat dolo ya. Yang penting dapat dolo, tapi kotong sone tahu selanjutnya itu, kotong mau buat apa, kotong. Aduh, itu permainan memang susah untuk kotong lupa. Selamat malam Bapak Yusri, Bapak Kepsta, selamat malam. Mantap. Terima kasih Bapak Kepsta, Bapak Kepsta ya. Sudah bergabung. Ada yang punya akun beta, ternyata ini kakak yang beta pung mama kecil ada dengar. Ini kakak beta alamatnya di mana ya? Supaya beta salam am ya dolo. Mama kecil di mana? Kakak beta pung mama kecil ada di mana ini? Beta mau salam am ya dolo. Yang sering dengar ini perompat RR Kupang. Ini kakak beta sering bermain kayu doi. Oke. Okay. Sikinolo ini apa kakak beta? Ini beta bisa ini ya, hubungkan mungkin ini sikidoka ya. Tapi ini dalam bahasa daerah kayaknya sikinolo ini ya. Bermain piring terbang juga kak pakai tutupan sabun cuci tuh. Aduh. Betul. Ini beta baru ingat betul-betul. Terima kasih kakak Crayleons yang suka sih ingat beta. Ini permainan yang susah untuk kotong kasih alpa dari setiap harinya begitu. Setiap hari pasti kotong akan bermain ini permainan piring terbang ini. Dan ada lagi yang bergabung ya. Di coba kotong cek dulu di Facebook Perompat RR Kupang sudah ada siapa ya. Pokoknya jangan lupa tendes-tendes layar juga ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Crayleons itu yang kakak menyanyi bo-i-bo-i mama pulang bawa ikan bo-i-bo-i. Itu yang kakak menyanyi bo-i-bo-i mama pulang bawa ikan bo-i-bo-i. Aduh. Aldo Kiyo gini. Aldo Kiyo ini mau komen tentang, bukan mau komen tentang ini, komen di kakak Crayleons. Crayleons itu yang kakak menyanyi bo-i-bo-i mama pulang bawa ikan bo-i-bo-i. 833-499, halo selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suka.
2: Kena orang Montasi karakter.
0: Oh kena orang Montasi. Ya. Kabar baik kakak Cecilia.
2: Baik.
0: Oke, kakak Cecilia masih ingat kok permainan dulu dong yang kakak Cecilia. Iya.
2: Bola dibuat pakai kertas itu kadang-kadang.
0: Bola kasti.
2: Iya, bola yang buat pakai kertas. Uh-huh. Ya. Perahu juga dibuat pakai kertas, pesawat buat pakai kertas. Oh. Kita main. Uh-huh. Sampai karena ada satu mainan yang apa itu kayu doi sudah pernah dibentuknya sudah.
0: Sampai-sampai kertas buku sekolah habis, ha?
2: Ya memang.
0: Mama dengar rame dulu, ini anak ini dulu suka robek kertas ini.
2: Ini apa tuh bambu kecil, ya itu kertas kan dibasahin. Apa baru tusuk kasih keluar itu apa, dia pernah mainan apa
0: gitu. Iya, pokoknya yang kau kenal itu tembak itu, tembak bambu itu.
2: Nah, itu sudah. Itu permainan itu saya pun kakak pernah main dulu itu nah.
0: Iya, kalau orang timur bilang ken oh ken top tobe.
2: Oh, itu sudah ya permainan itu.
0: Betul.
2: Itu yang pernah yang kakak ini ada konflik kan di apa tuh
0: iya.
2: Itu permainan
0: masih ada dulu. Lagi?
2: Ini itu sekolah dateng.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Ayunan yang buat tali kati pohon baru kita main. Baru udah pakai papan itu.
0: Betul. Sanjola.
2: Itu sudah. Itu mainan itu saya paling suka itu karate.
0: Bahkan dorong kuat-kuat, ha?
2: Iya, dan sendiri sampai tinggi-tinggi.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ini salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat kakak Nersa di Kaceta, Mumelki di Jamblong, Bapak Danjolati, Komilere Pulau, lalu buat Bapak Jona di Topa, Mama Elda di Topa, kalau lagi bantu saya bunda mama ya udah.
0: Oke.
2: Bapak Bu Ani Rupin dan juga buat Kauana di Topa sama Malang dan akunya ikut apa ya akunya.
0: Ikutan ya.
2: Oke.
0: Di sini ada terlalu sakit yang sudah diminta ini.
2: Oh, itu sudah.
0: Baik, terima kasih Kakak Cecilia.
2: Selamat
0: malam ya. Terima kasih Kakak Cecilia dari Mantasi yang sudah bergabung dan kota dengar lagi dua lagu yang mau datang putar ini. Ada salah satu dari Kota Kakak Anmes Kamaleng, Terlalu Sakit.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipih atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang

Rompat dari Kupang, suara budaya NTT masih di Basenggol Salam, dan di sesi kedua ini Datin masih terus menemani semuanya sampai di jam 11 ya. Dan ini malam juga Kotong masih beromong soal Kotong permainan zaman dulu ini. Permainan yang berasal dari alam yang sering Kotong bermain waktu kecil ya. Kemudian di Kotong Live TikTok ini memang banyak yang baca cerita soal bermain rumput-rumput tanah ya. Soal dari batang rumput segitiga untuk mengetahui besok-besok ya kotompong anak itu jenis kelaminnya apa begitu ya, dari salah satu rumput yang namanya itu rumput segitiga. Jadi ujung rumput yang satu kotong robek ya, kotong belah sampai di tengah, kotong taksir sampai di tengah, kemudian dari ujung sebelahnya lagi kotong belah lagi ya, kotong buka lagi sampai di tengah, nanti dia tuh soalnya akan putus, nanti dia tuh akan ada membentuk huruf N atau H. Nah dari itu huruf kotong bisa tahu jenis kelaminnya ya. Tapi beta lupa itu kalau N atau H itu jenis kelaminnya apa ya, ya. Tapi itu sudah lama ya, beta susu lupa itu permainan. Jadi santai lalu ingat le. Kemudian ada juga ini kakak Yunus bilang dulu waktu SD biasanya kami main itu rumput kakak. Dan yang sudah bergabung, okay, Bunda Asmi nanti boleh bergabungnya di 8334399 ya. Karena malam ini kotong lagi live TikTok ini, takutnya terganggu lagi begitu ya Bunda Asmi. Kemudian okay, ini kakak beta kotong sutu tua jadi sulupa buang. Baik, oke. Okay. Ini kakak beta bilang dia dulu bermain keongju, batede keongju. Terus kalau sonya pulang sekolah bikin ame KTP, pulang langsung cari burung dalam hutan dong. Oke, okay. Burung kepala kuning dong, kepala putih dong, ya. Masih ingat kakak itu hobi masa kecil kakak, bermain kalereng kakak Ongki. Kakak Ongki dulu suka kuti kalereng. Pasti masih ada ini ya. Masih ada permainan-permainan yang berasal dari alam yang sering kotong bermain dulu ketika kotong masih kecil ya. Jadi boleh bergabung ya, bisa baca cerita dengan datang di sini di 8334399 ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Dan sambil menunggu ini beta mau kasih tahu bahwa pendaftaran untuk lomba bintang radio RR Kupang ya ini sudah dibuka dari tanggal 3 dan akan ditutup tanggal 30 Agustus 2026 ya. Dan lomba bintang radio ini bapak mama dong bisa daftar sekarang ya di website bintangradio.rri.id ya. Kemudian untuk informasi lebih lanjut lain, bapak mama kakak nyong kakak nona semua bisa ikuti ya, ikuti Instagram RRI Kupang ya, itu @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851 9009 5995 ya. Selamat malam ya buat semua yang sudah bergabung di Kotompung Live TikTok RRI Kupang ini ya. Yang baru bergabung boleh baca cerita ya, karena malam ini Kotong baca cerita soal permainan tradisional ini ya. Bukan permainan tradisional, tapi lebih tepatnya permainan sederhana yang berasal dari alam. Kakak inisialnya SAR ini ya. Malam kakak bro, selamat malam juga kakak bro. Kakak bro, ini malam Kotong baca cerita soal permainan sederhana yang berasal dari alam yang sering kotong bermain ketika kotong waktu ketika kotong masih kecil. Ada banyak yang sudah bergabung, ada banyak yang sudah cerita soal permainan zaman dulu ini ya, yang berasal dari alam begitu. Ada yang bermain kaido, isikidoka ya, batede keong ya, cari jenis kelamin lewat rumput ya. Kemudian batarosso pakai pelepah tuak, pelepah pinang, pelepah kelapa ya. Kemudian ada juga tadi ya, bermain piring terbang dari tutupan sabun ya, dan juga tutupan ember oker. Main gasing, ini gasing kan ada macam-macam ya kakak Yunus.
itu gasingnya gasing terbuat dari apa dolo? Gasing yang terbuat dari kayu atau terbuat dari ini apa? Balek nih. Oh dari kayu. Kalau dari kayu kalau Sony salah itu nanti kotong lingkar ame apa? Tali nih di bagian atas terus kotong lempar toh kakak Yunus. Kotong lempar dan itu dia putar-putar tuh angin ribut. Dan ternyata bapak mama kakek nyong kakek nona semua ini Sone rasa kotong buka bersamaan di Basenggol Salam sampai di sini sa karena kotong sudah ada di menit ke-55 terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ya terima kasih untuk kebersamaannya di malam hari ini. Yang Sone beruntung bergabung besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Terima kasih untuk partisipasinya di Facebook Perempat RR Kupang, kemudian di mana lagi? Di WhatsAppnya Perempat juga. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon juga. Terima kasih sudah bergabung. Nanti besok bapak mama kakak nyong kakak nona semua bisa bergabung lagi ya di jam yang sama ya. Untuk ini malam sampai di sini saya sekaligus datang juga mau pamit undur diri dari ruang dengar bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Tapi jangan ini kasih mati radio dulu karena datang itu masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam di Sasando Malam ya dengan lagu-lagu terbaik dari Kota Daerah NTT. Untuk itu pantau terus Perempat FM. Suara budaya NTT, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga malam ini mendapatkan malam yang paling terbaik, mendapatkan mimpi yang paling indah. Murid Yesus, doera, hela ungadi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Hidup bukan tentang menemukan dirimu sendiri, melainkan tentang menciptakan dirimu sendiri. George Bernard Shaw.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang, kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: 10% dari hidup ini adalah tentang apa yang terjadi pada dirimu. Dan 90% sisanya adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadapnya. Charles R. Swindoll.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Prompat, suara budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama, Bas Saudara, Nyong Nona hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Kita bertemu lagi di siaran akhir pekan Sabtu 15 Agustus 2026. Pagi ini ada Beta Jen akan menemani Bapak Mama semua sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi, mari berkarya dan rangkaian Sasando pagi akan menemani suasana pagi hari dan akhir pekan Bapak Mama semua. Dan tentunya Beta hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang menarik. Kita akan awali pagi hari ini dengan lagu-lagu rohani saat teduh dari Rohani Kristen. Ya, selamat pagi, selamat mengawali hari yang baru, Tuhan Yesus memberkati.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

papa, mama, abah, saudara, kakak Nyong, dan juga kakak Nona. Selamat pagi, Beta masih hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen untuk menemani kota punya pagi hari ini. Puji Tuhan, papa, mama, kota masih diberi kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara pagi, dan kembali menjalani hari yang baru. Apapun yang sedang kotong hadapi di hari ini, satu hal yang perlu kotong ingat, Tuhan masih menyertai kotong semua. Mungkin pagi ini ada di antara kotong yang bangun dengan hati penuh semangat, tapi juga mungkin ada yang bangun dengan pikiran yang berat, memikirkan pekerjaan, keluarga, sekolah, masa depan, atau bahkan persoalan yang belum selesai. Namun sebelum kotong terlalu jauh memikirkan apa yang terjadi hari ini, mari kotong berhenti sejenak dan mengingat satu hal sederhana, bahwa kotong sonde menjalani hari ini sendirian. Ada Tuhan yang selalu hadir dan memegang kehidupan kita.

Shalom, selamat pagi, bapak-bapak, mama-mama, kakak nyong, kakak nona, yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang memohon kepadamu, biarlah kiranya Tuhan menguduskan kami dalam kuat kuasa darah-Mu, dan Engkau Tuhan menguduskan kami kemudian dalam kuasa firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh berpadanan dengan firman yang Engkau sampaikan ya Tuhan pada hari ini, sehingga dalam setiap kehidupan kami, kami boleh memuliakan akan Engkau. Ini doa kami Tuhan, berilah kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, untuk melakukan setiap firman yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pada hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan sebagai renungan kita pagi hari ini, yaitu terambil di dalam kitab Matius, Injil Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-39. Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sekali lagi, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Bapak mama, kakak nyokap nona yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perintah mengasihi orang lain seperti diri sendiri atau sebagaimana diri kita sendiri adalah perintah utama kedua dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sementara perintah pertamanya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Menariknya, beberapa waktu lalu saya mendengar sebuah kutipan di media sosial yang berkata, "Masalah itu jangan dicari jalan keluarnya, tetapi carilah jalan masuknya." Sekali lagi, "Masalah itu jangan dicari jalan keluarnya, tetapi carilah jalan masuknya." Mengapa demikian? Sebab kalau kita mencari jalan keluar pada setiap masalah, peluang untuk masalah itu kembali dan membuat masalah dalam kehidupan kita masih tetap ada. Tetapi ketika kita mencari jalan masuk dari masalah itu, maka setelah masalah itu diselesaikan, peluang masuknya di kemudian hari sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu, saya ingin kita merenungkan bersama hubungan antara kasih kepada Allah dan korelasinya dengan menemukan jalan masuk masalah di bawah satu tema, yaitu mengasihi diri, mengasihi sesama. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, masalah adalah suatu keadaan di mana realita tidak sesuai dengan ekspektasi kita sendiri, sehingga dapat kita simpulkan bahwa akar masalah adalah diri kita sendiri, bukan dari apapun, dari orang lain, atau faktor eksternal lainnya. Masalah timbul ketika kita tidak mampu memanage diri kita dengan baik, dan menariknya, tata kelola diri kita sendiri ini adalah korelasi dari tema kita hari ini. Masalah itu terjadi dari diri kita sendiri, sebab begitulah manusia. Terkadang kita mengharapkan sesuatu yang terlalu besar, tetapi pada faktanya kita tidak mendapatkannya. Diri kita dipenuhi dengan keinginan dan cita-cita, tetapi kita tidak melihat kemampuan diri kita. Pepatah yang hebat dalam bahasa Indonesia berkata bahwa bayang-bayang harus sepanjang badan. Artinya, apapun yang kita inginkan kita lakukan itu harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Bapak mama, kakek nyong, kakek nona yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang adalah objek penerima sekaligus perantara antara Allah dan orang lain. Objek penerima yang dimaksud adalah seluruh resources kasih kita, sumber kasih kita kepada diri sendiri, seharusnya berorientasi kepada Allah dan bersumber dari Allah. Sehingga mustahil ketika orang berkata dia mengasihi dirinya sendiri, tetapi tidak mengasihi Allah. Kasih kepada Allah adalah tolak ukur dalam mengasihi diri kita sendiri. Orang yang tidak mengasihi Allah tidak akan mampu mengasihi dirinya sendiri. Mereka yang tidak mengasihi Allah bukan saja tidak mampu, tetapi tidak akan mengasihi dirinya sendiri. Kasih kepada Allah tentunya kita kemudian membuat diri kita berpadanan dengan Allah melalui firman-Nya. Kasih kepada Allah kemudian akan melahirkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Maka ketika diri kita mengkonsumsi sumber kasih dari Allah itu, atau mengkonsumsi buah-buah roh itu dalam kehidupan kita, mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kita, itu tidak hanya tentang mengamalkan firman, tetapi juga tentang mengasihi diri kita sendiri. Orang yang mengasihi diri sendiri mempunyai kasih, mempunyai sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan hati, belas kasihan, bahkan sampai kepada pengendalian diri.
Orang yang tahu mengendalikan diri adalah orang yang mengasihi Allah. Mereka yang tidak mengendalikan diri tidak mengasihi Allah. Ini juga berkaitan dengan tema kita tentang masalah yang sudah kita bicarakan di depan. Masalah seringkali muncul karena seseorang gagal atau tidak mampu memanage dirinya sendiri. Bapak, mama, kakak, nyong, kakak, nona yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Objek penerima yang dimaksud adalah, sekali lagi, seluruh resources kasih kita kepada diri sendiri seharusnya berorientasi kepada Allah. Sehingga mustahil ketika orang berkata dia mengasihi Allah, dia mengasihi dirinya sendiri tetapi tidak mengasihi Allah. Ketika kita telah mengalami kepenuhan kasih Allah dalam kehidupan kita, maka secara otomatis kita tahu bagaimana mengasihi sesama manusia. Sebab tolak ukur kita masih sama, yakni Allah dalam firman-Nya. Bapak mama yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kakak nyong, kakak nona, ingat tolak ukur kita masih sama, yakni Allah dalam firman-Nya. Ketika kita mengasihi diri kita sendiri, maka kasih itu kemudian akan secara otomatis terpancar kepada orang-orang di sekitar kita, hal-hal di sekitar kita. Belakangan ini kita mendengar istilah yang sedang digaungkan oleh Kementerian Agama, yaitu ekoteologi, cinta kepada lingkungan. Kalau kita mengasihi Allah, kita pasti akan merawat lingkungan yang dia titipkan untuk kita. Tidak hanya lingkungan, sesama kita, atau apapun yang bisa kita ketemui di sekitar kita. Ketika kita mengasihi orang lain, kita tidak memberikan atau melakukan apa yang kita pandang baik, maupun apa yang orang lain pandang baik, melainkan apa yang Tuhan pandang baik. Sekali lagi, ketika kita mengasihi orang lain, kita tidak memberikan atau melakukan apa yang kita pandang baik, maupun apa yang orang lain pandang baik, melainkan apa yang Tuhan pandang baik. Itulah kasih, itulah fungsi kita sebagai perantara antara Allah dan manusia dan faktor-faktor eksternal yang lain. Bapak, mama, kakak, nyong, kakak, nona, kasih berorientasi pada Allah melalui firman-Nya di dalam diri kita sendiri. Sekali lagi, kasih yang berorientasi pada Allah melalui firman-Nya di dalam diri kita sendiri memiliki kemampuan untuk menjauhkan kita dari masalah. Sebab kasih kepada Allah akan membuka mata kita untuk membedakan iman, ekspektasi, dan realitas, sehingga kita mampu mengidentifikasi dan bahkan mengelola setiap masalah dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kesadaran kita kemudian memahami bahwa masalah itu tidak datang karena faktor eksternal, melainkan internal diri kita sendiri. Ada banyak contoh yang terjadi di sekitar kita. Banyak masalah terjadi bukan karena orang lain, bukan karena faktor-faktor eksternal, tetapi karena kita sendiri kadang gagal untuk menguasai diri. Hawa jatuh ke dalam dosa bukan karena ular menggodanya atau ular memenangkannya, tetapi Hawa gagal untuk mengawasi dirinya sendiri. Adam jatuh ke dalam dosa karena memakan buah yang diberikan oleh istrinya, bukan karena istrinya, tetapi karena dia gagal untuk mengendalikan dirinya sendiri. Kalau dia mengasihi dirinya sendiri, seharusnya dia mengendalikan dirinya sebagaimana yang Allah kehendaki dalam kehidupannya. Kalau kita mengasihi diri kita, demikian juga kita harus mengendalikan diri kita sebagaimana yang Allah kehendaki bagi kita dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat dan tidak menjadi kesulitan, batu sandungan, atau masalah bagi kehidupan orang lain. Dalam kesadaran yang sama pula, kita akan terhindar dari sikap yang suka menyalahkan faktor-faktor eksternal, orang lain, alam di sekitar kita, keadaan atau situasi, kondisi tertentu, yang kemudian menimbulkan pertentangan, bahkan perpecahan, dan kemudian bukan menyalahkan diri kita sendiri, melainkan mengevaluasi diri kita sendiri dalam kasih kita kepada Tuhan. Sehingga topik kita hari ini yang menyatakan bahwa mengasihi diri, mengasihi orang lain pun dapat secara otomatis terwujud dalam kehidupan kita. Sekali lagi, dalam kesadaran bahwa Tuhan mengasihi kita dan kasih kita melahirkan pengendalian diri, kita kemudian mengendalikan diri kita sedemikian rupa sehingga kita akan terhindar dari sikap yang suka menyalahkan faktor-faktor eksternal. Ketika kita mengendalikan diri kita tidak menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi di sekitar kita. Tetapi kemudian, bukan juga menyalahkan diri sendiri, tetapi mengevaluasi diri kita sendiri dalam kasih kita kepada Tuhan. Sehingga topik kita hari ini menyatakan bahwa mengasihi diri, mengasihi orang lain pun dapat secara otomatis terwujud dalam kehidupan kita. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, demikian perenungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Berkatilah kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukan setiap firman yang sudah kami dengar dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan.
Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami datang berdoa, mengucap syukur atas perlindungan kami saat pagi hari ini. Haleluya. Amin.

Umau Iring Tuhan dari koleksinya Mona Latumahina masih beta hadirkan dalam rangkaian siaran lagu-lagu rohani Kristen. Ya, kotong saat teduh dulu, Papa Mama. Sebelum kotong memulai hari yang penuh dengan berbagai kesibukan. Semoga dengan saat teduh kotong pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan dan juga kidung pujian bisa memberikan kotong kekuatan untuk menjalani semua tugas yang akan kotong kerjakan di hari ini. Dan dari Mona Latumahina, beta hadirkan Sudirman Worship, kebaikan mu Tuhan, goodness of God.

Kita akhiri untuk siaran Rohani Pagi Kristen hari ini. LD Victor, ku serahkan segala khawatirku. Mari kita awali hari dengan hati yang penuh sukacita, dan jangan kotong terperangkap dengan kekhawatiran yang akan terjadi di hari ini.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita mengikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Kupang menilai pelaksanaan perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Kupang Barat dapat menjadi contoh bagi wilayah lainnya. Kegiatan berlangsung pada Rabu 12 Agustus yang lalu di lapangan Kecamatan Kupang Barat. Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan pemerintah daerah ingin menghadirkan perayaan kemerdekaan yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena itu rangkaian kegiatan tahun ini dilaksanakan di tingkat kecamatan. Ia juga mengatakan antusiasme masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Selain menghadirkan hiburan, kegiatan juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi dan mempertemukan berbagai kelompok masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Yayasan Umadaya Nusantara menggelar diskusi bersama insan pers membahas kesetaraan gender, disabilitas, inklusi sosial, dan perubahan iklim. Kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat pandangan jurnalis mengenai isu yang berkaitan dengan kelompok rentan di NTT. Menurut Direktur Pelaksanaan Simon Sadi, kegiatan ini menjadi bentuk menyatukan pemahaman antara organisasi masyarakat sipil bersama media. Ia berharap media dapat berperan mengedukasi masyarakat melalui penyampaian informasi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh kelompok rentan. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Ya, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Salam jumpa di rangkaian Sasando pagi hari ini. Dan bagaimana barusan Kotong merasakan gempa yang lumayan, nah kita juga kayak merasa pusing. Ya, pikirnya itu vertigo, ternyata gempa ya Bapak Saudara semua. Dan ini informasi yang kita dapatkan dari BMKG, di mana untuk pagi hari ini sekitar pukul 5 lebih 58 menit 23 detik ya. Lokasi 8,33 lintang selatan, 121,32 bujur timur atau 38 km timur laut Mbai Nagekeo Nusa Tenggara Timur dengan kedalaman 10 km. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, lokasi gempa bumi 38 km timur laut Mbai Nagekeo Nusa Tenggara Timur, dan dari BMKG mengatakan gempa ini berpotensi tsunami. Ya, serta diberikan peringatan dini ya dari BPBD, BNPB dan juga BMKG. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, daerah berpotensi tsunami berdasarkan pemodelan yaitu Kota Ngada bagian utara NTT dengan status peringatan waspada. Nah, pemerintah provinsi, kabupaten atau kota yang berada pada status awas diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi menyeluruh, dan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota yang berada pada status siaga juga diharapkan memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi. Adapun status waspada ini diperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai. Nah, ini gempanya lumayan nih Bapak Mama semua. Pagi ini gempa dengan magnitude 7 ya, kedalaman 10 km. Nah, itu dia informasi gempa yang beta coba hadirkan pada pagi hari ini ya Bapak Mama semua. Lumayan ini 4 lebih 58 menit 23 detik waktu Indonesia Barat, atau tadi potong rasakan dengan 5 lebih 58 menit 23 detik ya. Dengan magnitude pagi hari ini 7. Besar sekali ya. Sehingga ini kotong merasakan kotong terguncang ya, seperti pusing begitu. Dan beta berpikir memang seperti gempa ya, dan ternyata gempa ya. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, itu di informasi gempa yang beta hadirkan pagi hari ini ya, langsung dari BMKG. Selamat pagi untuk kotong semua yang pagi ini sudah memulai hari dengan beragam aktivitas, ada yang olahraga dulu, ada yang bersiap-siap untuk jalan santai, ya masih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Pagi, Ma Ana. Tumben, no. Ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, Sa.
1: Aduh, maaf, Tae. Kemarin Andi masuk angin dan diare, nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pun saus rasa aneh ke mana kok.
0: Eh, kok, Mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kok tuh mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
1: Makanya, sekarang beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kok lebih higienis, dia kenyang, dia pun gizi juga jelas, terjamin. Dan kok tuh juga lebih hemat, indeks ekonomi ya.
2: Bapak Mama, jangan pertaruhkan kesehatan ketong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak, sayangi masa depannya.

0: giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ya, kita digemparkan ya dengan gempa bumi yang baru saja terjadi begitu. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, mari kita lihat ya untuk mengatasi gempa bumi. Kejadian gempa bumi biar kotong jangan panik ya Bapak Mama semua. Nah, pastikan kotong memperhatikan letak pintu lift tangga darurat apabila terjadi gempa bumi, dan kotong sudah tahu tempat paling aman untuk berlindung ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ya, terus kenali jalur evakuasi titik kumpul terdekat begitu di lingkungan tempat tinggal atau bekerja. Siapkan juga kotong tas siaga bencana yang ada isi dokumen penting, P3K, air minum dan juga senter. Atur perabot rumah agar melekat kuat pada dinding demi mencegah resiko tertimpa barang-barang berat. Nah, kalau kita sedang berkendara, hentikan kendaraan di tempat aman, keluar dan jauhi mobil. Dan jika berada dekat pantai, segera menjauh dari dan cari dataran tinggi untuk mengantisipasi potensi tsunami. Segera menjauh dari bangunan, tiang listrik, papan reklame, pohon besar ataupun kabel yang rentan roboh. Dan cari area terbuka yang aman dan lapang, Bapak Mama. Kalau terjadi gempa dalam ruangan, yang pastinya kotong jangan panik ya, tetap tenang. Merunduk dan berlindung di bawah meja atau perabot yang kokoh. Lindungi kepala dan leher menggunakan tangan, bantal atau benda pelindung lainnya. Jauhi kaca jendela, lemari atau benda berat yang berisiko jatuh. Dan tunggu hingga guncangan mereda sebelum kotong bergerak keluar. Nah, jadi Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, memang ini baru kotong merasakan gempa pagi tadi di pukul 4:58 waktu Indonesia Barat atau 4:58 waktu Indonesia Tengah ya, Barat, dan 5:58 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, untuk gempa magnitudo 7,0 ya, dengan lokasi 8,33 lintang selatan, 121,32 bujur timur, atau 38 km timur laut Mbai Nagekeo, kedalaman 10 km. Kemudian gempa 6,2 magnitude, lokasi 8,14 lintang selatan, 120,11 bujur timur, 46 km timur laut dari Labuan Bajo NTT, kedalaman 10 km. Kemudian gempa 4,7 magnitude, ya 5:18:57 waktu Indonesia Barat, lokasi 8,66 lintang selatan sampai 120,36 bujur timur, 13 km barat daya Ruteng Manggarai NTT, dengan kedalaman 20 km. Ya. Jadi ini dia informasi gempa dari BMKG ya Bapak Mama semua. Dan kita juga sudah kasih tahu tadi ya Bapak Mama semua terkait dengan gempa, bagaimana kotong jangan panik dan ada beberapa cara untuk menghadapi gempa. Selamat pagi beta. Sapa untuk semua Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ya, meski kotong sedikit pusing-pusing begitu ya, ada yang mungkin masih tidur pasti terasa, ataupun yang lagi fokus ya, lagi tenang itu sangat terasa ya. Dan juga yang pagi ini sudah mulai dengan gerak jalan, masih dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Apapun aktivitas hari ini, tetap semangat, salam kemerdekaan untuk kotong semua ya. Dan beta hadirkan dulu satu koleksi lagu dari Adim V. Jackson Seran dengan Katong Basudara.

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, selamat pagi. Kita masih dalam Bapote pagi hari ini, Bapak Mama. Nah, menuju ke peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus hari Senin nanti ya. Sudah

Seminggu lamanya ini berbagai macam lomba dilaksanakan Bapak Mama. Nah, memang lomba-lomba ini paling ikonik ya, karena tentunya dapat menceriakan suasana dan memberikan kotong semua makna tentang kemerdekaan begitu. Salah satu lomba yang paling paling umum dan memang sangat sering ya dilaksanakan adalah lomba makan kerupuk dan juga balap karung. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ini adalah jenis perlombaan 17-an yang paling ikonik dan dirindukan karena kesederhanaannya, gelak tawa, serta suasana yang penuh kehebohan ya. Dan mungkin Bapak Mama semua masih ingat kok kira-kira lomba 17-an yang paling dikenang selama masa kecil, waktu masa kecil begitu ya. Kira-kira apa nih Bapak Mama semua? Ya, bisa bagi dengan beta pagi hari ini lomba 17-an mana yang paling Mbak Saudara dong ingat ya. Apakah balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, ataupun panjat pinang. Ya, kotong akan berpote sampai di pukul 8 nanti. Untuk sesi pertama beta sudahi di pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Festival Golkoi 2026 di Labuan Bajo semakin marak dengan penampilan Jala Mulas Kolintang. Kelompok musik yang beranggotakan istri prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Labuan Bajo, Rabu 12 Agustus 2026 malam. Jala Mulas Kolintang merupakan bagian dari Jala Senastri Cabang 7 Daerah Kodairal 7 Gabungan Koarmada Republik Indonesia. Mereka tampil membawakan musik Kolintang dengan penuh semangat dan kekompakan di hadapan masyarakat dan pengunjung Festival Golkoi 2026. Penampilan ini menjadi salah satu bentuk kreativitas keluarga besar TNI Angkatan Laut sekaligus supaya memperkenalkan dan melestarikan seni budaya Nusantara. Beralih ke informasi berikut. Kedutaan Besar Britania Raya menyoroti sejumlah persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan wisatawan asing di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama jajaran TNI Polri di Mako Polres Manggarai Barat, Jumat 14 Agustus yang lalu. Menurut Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang, Komandan Lanal Labuan Bajo Letkol Laut P. Aan Harminanto serta Komandan Kodim 1630 Manggarai Barat Letkol Infan Budiman Manurung dikatakan bahwa Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi yang diminati wisatawan asal Britania Raya. Menurut HM Konsul untuk Indonesia Charlotte Wintaker, aspek keselamatan dan kepastian hukum bagi warga negara Inggris juga menjadi perhatian penting. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan dibahas di antara lain dugaan penipuan oleh agen perjalanan, keterbatasan pemandu wisata berlisensi, hingga resiko kecelakaan pelayaran di perairan Taman Nasional Komodo. Persoalan komunikasi antar kru kapal dan wisatawan akibat kendala bahasa juga menjadi perhatian. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, sekali lagi beta infokan peringatan dini tsunami 3 ya, yang terjadi di mana telah terjadi gempa bumi berpotensi tsunami. Terjadi pukul 4.58 24 detik waktu Indonesia Barat berkekuatan 7,7 skala Richter, kedalaman 15 km pada jarak 30 km timur laut Mbai Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pengamatan muka air laut, tsunami telah terdeteksi di Dompu dengan ketinggian 0,17 meter pada hari ini 15 Agustus 2026 pukul 5.29 waktu Indonesia Barat. Labuan Bajo dengan ketinggian 0,36 meter pada tanggal 15 Agustus hari ini pukul 5.26 waktu Indonesia Barat. Sika dengan ketinggian 0,19 meter tanggal 15 Agustus hari ini pukul 5.03 waktu Indonesia Barat. Rekomendasi BMKG adalah evakuasi menyeluruh untuk pemerintah daerah dari Manggarai bagian utara dengan status ancaman siaga pukul 5.02 waktu Indonesia Barat. Ngada bagian utara dengan status ancaman siaga pukul 5.02 waktu Indonesia Barat. Manggarai Barat bagian utara dengan status ancaman siaga pukul 5.03 waktu Indonesia Barat. Selayar dengan status ancaman siaga pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. ND bagian utara dengan status ancaman siaga pukul 5.05 waktu Indonesia Barat. Sika bagian utara dengan status ancaman siaga pukul 5.13 waktu Indonesia Barat. Jene Ponto dengan status ancaman siaga pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Dan Bantaeng dengan status ancaman siaga pukul 5.46 waktu Indonesia Barat. Ya, mari kita doakan untuk kota punya basudara dong yang ada di daerah Flores ya. Manggarai Ngada, Manggarai Barat, Manggarai bagian utara, Selayar, ND bagian utara, Sika bagian utara, Jene Ponto, Bantaeng yang sudah ada peringatan dini tsunami 3 dari BMKG ya Bapak Mama semua, agar mereka tetap ya di sana kondisinya juga tetap terkendali, masyarakat juga aman ya. Kotong di sini juga yang merasakan kotong dihimbau untuk sonde panik begitu ya Bapak Mama semua, saudara semuanya ya. Karena ada beberapa informasi yang masuk dari tiga kabupaten tetangga ya, seperti Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat ya. Banyak fasilitas umum dan rumah warga yang ambruk. Oke, Bapak Mama, saudara, kita akan terus update seputar informasi gempa bumi yang terjadi pada hari ini di Flores.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Surga di Timur koleksi Grastika Marsian Fedonal Manuain ya. Dan Bapak Mama Basudara akan nyongkakan Nona Kotong terus mendoakan ya Kotong punya Basudara yang ada di Flores yang mengalami dampak dari peristiwa gempa bumi yang terjadi dini hari ya Bapak Mama semua. Semoga semua Kotong punya Basudara selamat ya, aman begitu ya, sekalipun memang bencana ini tidak bisa Kotong hindari. Nah, Bapak Mama, Basudara, Kak Kanyong, Kak Kanona, kembali ke topik Bapote pagi hari ini ya. Mari Kotong coba kulik ya terkait dengan lomba 17-an paling populer dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, Bapak Mama, Basudara, Kak Kanyong, Kak Kanona, jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sebentar lagi di tanggal 17 hari Senin, sudah banyak sekali semarak-semarak lomba yang bertemakan Hari Kemerdekaan yang didominasi berbagai macam lomba, kemudian dekorasi-dekorasi begitu ya. Nah, Bapak Mama, Basudara, Kak Kanyong, dan juga Kak Kanona, salah satu lomba yang paling populer adalah lomba makan kerupuk. Konon asal-usul lomba 17-an ini dimulai sejak tahun 1950. Ketika intensitas dan ketegangan pasca pertempuran memperjuangkan kemerdekaan berkurang. Lomba makan kerupuk ini umumnya dilakukan secara beramai-ramai atau setidaknya 4 orang. Cara pelaksanaannya adalah dengan mengikatkan kerupuk ke tali yang telah diikat ke pohon atau bambu. Kemudian setiap peserta akan berlomba menghabiskan kerupuk tersebut. Namun dengan kondisi tangan yang tidak boleh memegang kerupuk sama sekali. Lomba makan kerupuk ini kerap dianggap memiliki makna tersendiri, yakni kesederhanaan rakyat Indonesia yang cukup dengan makan kerupuk. Ya, makan nasi putih pakai kerupuk kayaknya satu piring nasi habis ya. Oke, ini dia makna kesederhanaan dari lomba makan kerupuk ini, Bapak Mama, yang paling fenomenal. Yang berikut adalah lomba makan karung. Lomba balap karung ya. Ya, selain lomba makan kerupuk ya, lomba 17-an klasik ya hampir bisa Kotong temui di seluruh wilayah Indonesia adalah lomba balap karung. Waduh, ini makan karung bagaimana ceritanya ya? Nah, Bapak Mama semua, lomba balap karung ini memang hampir semua instansi itu menyelenggarakan lomba ini ya. Atau ini ide yang paling klasik lah ya. Peserta akan memasukkan kaki mereka ke dalam karung dan mengangkat karung setinggi pinggang sambil melompat-lompat begitu. Jadi berlomba-lomba siapa yang bisa menuju garis air tercepat ya dengan lompat-lompat di karung ini. Permainan yang satu ini juga diawali dengan pakaian rakyat di tahun 1940-an yang kebanyakannya itu hanya menggunakan karung goni. Kita sekarang sana lihat karung goni lah, tapi zamannya dulu beta itu karung goni itu banyak sekali ya Bapak Mama semuanya. Oke, beta masih terus bahas tentang perlombaan yang sangat unik dan fenomenal ya pada saat memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetap bersama beta di 104,3 MHz.

0: Setiap momen akan dikenang jika ada jepretan kamera foto. Namun, bagaimana jika momen paling bersejarah di Republik ini hilang begitu saja tanpa ada satupun bukti foto? Nyatanya, hal ini hampir saja terjadi pada 17 Agustus 1945. Beruntungnya, seorang pemuda asal Minahasa bernama Franz Mendur mengarahkan kamera Leica 35mm-nya. Tiga kali ia menekan tombol rana, dan terciptalah tiga foto ikonik, yaitu Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi, pengibaran merah putih, dan juga kerumunan warga saat itu. Namun, ancaman besar datang tepat setelahnya. Tentara Jepang pun memburu para fotografer untuk memusnahkan bukti kemerdekaan. Di bawah ancaman bahaya, Franz tak hilang akal. Demi menyelamatkan sejarah bangsa, ia nekat menyembunyikan gulungan film negatif itu yang kemudian dikubur di tanah kebun belakang rumahnya di Petojo. 6 bulan lamanya foto-foto itu tersembunyi di dalam tanah, hingga akhirnya pada 20 Februari 1946, bukti otentik lahirnya Indonesia tersebut berhasil dipublikasikan ke seluruh dunia. Franz Mendur mungkin tidak memegang senjata di garis depan, namun lewat keberaniannya dan jepretan kameranya, kita hari ini bisa menyaksikan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman kemerdekaan saat ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, Sah. Ampun . Anak.
0: Bapak doh, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama nih.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, kakaknya gak akan undang. Satu lagi lomba yang paling ikonik ya adalah lomba tarik tambang. Jadi ini beda dengan lomba sebelumnya yang sifatnya individual. Lomba ini butuh dua tim yang terdiri dari beberapa orang. Dua tim ini akan saling berlomba untuk menarik tali tambang hingga melewati garis tengah. Lomba tarik tambang dipercaya punya makna bekerja sama, semangat bekerja sama untuk melawan penjajah. Nah, jadi itu Bapak Mama, lomba yang paling fenomenal ya, lomba 17-an. Dan mungkin yang sangat terlupakan adalah lomba panjat pinang kok. Nah, ini lomba yang paling ikonik ya. Jadi dibalik kepopulerannya, lomba panjat pinang ini juga lomba 17-an yang cukup kontroversi. Jadi asal mulanya ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, di mana rakyat Indonesia berlomba-lomba memanjat pohon pinang untuk dapat hadiah yang diikatkan ke atas pohon pinang sebagai bentuk hiburan bagi orang Belanda yang menjadi penonton perlombaan. Hal ini membuat perlombaan ini kerap dikaitkan dengan penindasan pada masa penjajahan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Non, dan bagian pembahasan kotong pagi hari ini terkait lomba yang masih populer sampai sekarang, yang paling fenomenal ya, menyambut 17 Agustus 1945 dan sampai dengan sekarang menjelang 17 Agustus 2026, lomba-lomba seperti ini masih terus dilaksanakan. Kita sudahi untuk Bapote pagi hari ini dan kotongan lanjut ke rangkaian Papa Lele.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, ribuan umat Katolik bersama masyarakat lintas etnis dan agama mengikuti prosesi Maria Asumta Nusantara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat 14 Agustus kemarin. Proses ini menjadi salah satu puncak rangkaian Festival Golokoe 2026, sekaligus ruang perjumpaan masyarakat dalam semangat persaudaraan dan kepedulian terhadap lingkungan. Ketua Umum Festival Golokoe 2026, RD Yohanes Facundo Selman, mengatakan prosesi ini merupakan salah satu puncak rangkaian Festival Golokoe yang telah digelar sejak Juni 2026. Puncak pekan festival yang berlangsung mulai 10 Agustus dilanjutkan dengan prosesi laut serta darat menuju Gua Maria Bukit Golokoe. Informasi berikut, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus menghadiri panen garam perdana 2026 di tambak garam PT Cetam Salt Indonesia Ngolonio, Desa Ngolonio, Kecamatan Asesa, Selasa 11 Agustus yang lalu. Kunjungan ini sekaligus memantau produksi garam industri dan perkembangan investasi di Kabupaten Nagakeo. Bupati yang didampingi Direktur Utama PT Cetam Salt Indonesia Ngolonio, Arthur Tanujaya, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Arthur sendiri mengatakan produksi garam di Ngolonio